0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Saya kira itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Letnan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini, Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih ya. 2000 lebih titik api, dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Ya. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Menteri Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat didapi, dan juga ada brigade KPH ya. Nah ini bersama dan alhamdulillah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh, membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
0: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
1: 300 titik langsung bikin bor air.
2: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
2: Siap.
1: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
2: Siap.
1: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
2: Siap, ya.
1: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
3: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tanpa kecuali. Itu situasi darurat, situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
0: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
4: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
0: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutla. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutla. Dari Jakarta, Zahratin Alsyanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
1: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
2: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya yang belum efektif.
3: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan, tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, Kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang, Yogyakarta, Pemalang, Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang, dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi, Brigadir Ade.
2: Selamat pagi, Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari PT Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwaharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis tol. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat, dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus lalu lintas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinda melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
3: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kembali di update informasi untuk Anda mendengar di mana pada pagi hari ini akan kita bukan awali ya, karena kalau diawali sudah dari pukul 5 pagi tadi. Tapi kali ini informasinya mendengar saya update dulu untuk pantauan arus lalu lintas di Kota Pontianak, di mana informasi ini saya dapatkan dari live YouTube CCTV pengawas lalu lintas di Sub Kota Pontianak ya. Channelnya setahu saya, sejauh yang saya tahu, pendengar itu ada 5 ya kurang lebih. Tapi mungkin Anda kalau menemukan channel yang sama ya, mungkin dengan nama-nama yang berbeda juga kurang lebih sama. Karena dia itu ada CCTV pengawas lalu lintas misalnya wilayah 1, 2, 3, 4, 5 setahu saya pendengar ya. Kita awali dari Simpang Legend ataupun Simpang Tanjung Raya ya. Di sini Simpang 4, Simpang Tanjung Raya 1, Simpang Tanjung Raya 2 gitu ya. Lalu ada turunan dari Jembatan Kapuas 1 dan jalan menuju arah Siantan sana ya pendengar. Pagi hari ini terpantau ramai lancar padat merayap gitu, bisa dibilang seperti itu pendengar. Dan masyarakat, walaupun hari ini tanggal merah ya pendengar, karena memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah, tapi memang hari ini tetap ramai seperti itu ya masyarakat. Sepertinya walaupun hari libur ya tetap harus beraktivitas, yang bekerja tetap bekerja, yang mungkin mau ke pasar dan sebagainya ya tetap gitu ya. Cuma memang yang cukup menyedihkan pendengar adalah terpantau di sini banyak sekali masyarakat yang tidak menggunakan helm ya, terutama yang saya lihat ini yang dari arah Tanjung Raya 2. Nah, ya kan sedang berhenti tuh di lampu merah itu ya, ataupun di lampu lalu lintas itu. Banyak yang gak pakai helm. Selain itu juga banyak yang melewati garis batas untuk berhenti ya pendengar. Banyak yang sampai hampir di kotak kuning tengah itu. Lalu bahkan ada yang sampai nunggunya di samping tiang lampu merahnya gitu ya. Kadang saya mikir mau kemana sih buru-buru gitu ya. Dan memang pendengar ya, ya mau didengar atau enggak, tapi lebih baik kita terlambat beberapa menit lah untuk bekerja ataupun sampai tujuan, daripada kita membahayakan nyawa kita dan juga orang lain seperti itu ya. Lanjut kita ke Simpang Flamboyan ya, di mana pagi hari ini di sini terpantau ramai lancar, dan bisa dibilang untuk kendaraannya sendiri yang berlalu lama malah cenderung tidak terlalu ramai ya. Tapi memang untuk di sisi Flamboyannya pendengar itu masih ada beberapa kendaraan yang terparkir. Jadi untuk Anda yang berlalu lalang di sekitar sini, boleh pelankan saja laju kendaraan Anda. Biasanya nanti kalau udah dekat jam 9 udah gak ada lagi yang parkir-parkir di samping-samping situ ya pendengar ya. Lalu aduh, ini harusnya barusan nih saya bahas duluan ya, ada Simpang Garuda, di mana Simpang Garuda ini turunan dari, maksudnya kalau kita dari arah Siantan ke sini kan turun tuh dari Jembatan Kapuas 1 ya, itu Simpang Garuda, karena ada salah satu hotel di situ ya dengan nama yang sama. Pagi hari ini terpantau ramai lancar, di mana didominasi oleh kendaraan roda dua, dan juga masih cukup ada beberapa kendaraan-kendaraan yang mengangkut. Tadi barusan ada yang pickup mengangkut pisang dan sebagainya ya. Ya masih bisa dibilang jam-jam sibuk ya pagi hari ini. Lalu kita ke Digulis. Padahal ada tulisan di bawah ya. Kita ke Digulis mendengar, di mana di sini pagi hari ini hanya terpantau beberapa orang saja yang berolahraga, karena biasanya kan lumayan ramai ya. Tidak terlalu ramai kalau di titik-titik CCTV ini, saya enggak tahu kalau di sisi sebelahnya atau sisi lain ya, atau di sekitaran jogging track yang di bagian sisi dalam itu, saya enggak tahu seberapa ramainya ya pendengar ya, boleh diinformasikan mungkin Anda yang tahu. Oke, kalau di sini terpantau yang berolahraga juga tidak seberapa ramai pendengar ya. Ada juga di sini terlihat mobil polisi
ada polisi yang pastinya sedang mengatur lalu lintas. Juga kendaraan-kendaraan di sini sih aman ya pendengar, berhenti di tempatnya, lalu juga tidak ada yang kebut-kebutan, alhamdulillah ya. Itu dia beberapa pantauan yang bisa saya hadirkan di ruang dengar Anda. Masih banyak sekali CCTV yang saat ini sedang live juga, bisa Anda pantau sendiri. Anda mau kemana, mau ngelihat lalu lintas seperti apa pagi hari ini, silahkan pendengar ya, di kanal YouTube CCTV lalu lintas di Sub Kota Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
4: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
3: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya Merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan. Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya

0: keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan sekeliling kita. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat akan melakukan pelebaran jalan arteri Supadio menjadi tiga lajur secara bertahap, dan pembangunannya akan dimulai pada tahun 2027. Bupati Kuburaya Sujiwo menyampaikan pelebaran jalan arteri Supadio menjadi tiga lajur akan dilakukan secara bertahap, dan untuk tahap pertama pelebaran jalan dilakukan dari simpang Mapolda Kalbar sampai bundaran Gaforaya dan akan dilanjutkan sampai ke Bandara Internasional Supadio, di mana pembangunan jalan arteri Supadio ini menggunakan anggaran dari APBN sebanyak 830 miliar rupiah dengan panjang lebih dari 9 km. Sujiwo mengaku anggaran untuk pelebaran jalan arteri Supadio ini cukup mahal, namun dari Kementerian Pekerjaan Umum dan pimpinan anggota Komisi 5 DPR RI akan mengawalnya. Sujiwo juga mohon doa dari masyarakat Kuburaya agar perjuangan pelebaran jalan arteri Supadio dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sujiwo menjelaskan dengan dibangunnya tiga lajur di jalan arteri Supadio ini, masyarakat bisa menggunakan untuk jogging, lari, dan juga jalan santai, dan diharapkan pelaku usaha di sini bisa menyambut baik rencana program yang akan dan sedang direncanakan. Dan Sujiwo menuturkan syarat utama untuk membangun pelebaran jalan ini harus dilakukan adalah pembebasan lahan yang saat ini sudah clear and clean dan benar-benar sudah tuntas. Terkait desain dan perencanaannya sudah clear yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Jalan Nasional, dan sementara itu Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mendukung pemerintah Kabupaten Kuburaya melakukan pelebaran jalan arteri Supadio menjadi tiga lajur, dan Lasarus mengatakan selama ini Car Free Day hanya dilakukan di Kota Pontianak. Namun jika di jalan arteri Supadio sudah jadi tiga lajur dan lebar, tentunya Car Free Day juga bisa dilakukan di Kuburaya. Lasarus menilai sudah selayaknya jalan arteri Supadio dilebarkan hingga sampai ke Tugu Bandara Internasional Supadio, dan tentunya pembangunan ini perlu waktu dan biaya yang cukup besar. Dan untuk informasi lebih lengkapnya pendengar, silakan kunjungi rri.co.id.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dilansir dari rri.co.id, pasokan listrik di kawasan Tanjung Raya dan sekitarnya terganggu diduga akibat aksi pencurian material jaringan kabel listrik PLN. Gangguan pada jaringan saluran kabel tegangan menengah ataupun SKTM ini terdeteksi setelah warga melaporkan adanya kabel yang terbakar di sekitar jembatan Kapuas 2 Kabupaten Kuburaya pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pemeriksaan lapangan oleh petugas PT PLN Persero, ULP Tanjung Raya dan juga UP3 Mempawa, ditemukan kerusakan pada lapisan isolasi kabel dan petugas juga menemukan bekas pemotongan serta hilangnya material grounding pada instalasi tersebut. Dan maraknya pencurian material diduga juga menjadi faktor utama pemicu timbulnya gangguan sistem kelistrikan di wilayah tersebut. Menanggapi insiden tersebut, PLN langsung menerjunkan tim dan peralatan untuk mengamankan lokasi, melacak titik kerusakan, serta mengatur ulang sistem. Langkah ini dilakukan guna mempercepat pemulihan pasokan listrik secara bertahap dengan tetap mengutamakan keselamatan keandalan sistem. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Kalimantan Barat Muklis Zarkasih menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi. Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk menjaga aset kelistrikan demi kepentingan bersama. Jika melihat aktivitas mencurigakan di sekitar jaringan PLN, warga diminta segera melapor ke pihak berwajib atau kantor PLN terdekat dan tidak mengambil tindakan sendiri. Deden Sunaria, warga yang tinggal di Jalan Pemda, Kelurahan Saigon, Pontianak Timur, mengeluhkan kondisi padamnya lampu akibat putusnya aliran listrik, dan Deden berharap aliran listrik bisa pulih secepatnya dan tidak terjadi pemadaman lagi pada malam hari ini. Dimana kembali lagi diinformasikan untuk Anda ingin membaca informasi lebih lengkapnya, Anda bisa kunjungi rri.co.id.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit, sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menanggapku. Terima kasih karena telah menjagaku." Cegahkan hutan, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya berbentar menyiar Anda yang tentunya akan menemani Anda kurang lebih hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ragam acara demi acara tentunya kami akan hadirkan untuk Anda di pagi ini. Kebersamaan Anda tadi pagi sudah ditemani oleh rekan saya Mei ya, yang sudah hadir untuk Anda pukul 5 tadi. Dan kali ini mengawali kebersamaan kita di rangkaian acara hingga sore nanti, kami awali dengan rangkaian acara moderasi beragama. Selamat mendengarkan.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Bagaimana kita hadir dalam rangkaian acara moderasi beragama. Di kesempatan kali ini kita membahas moderasi beragama dalam perspektif Buddha Dharma. Dan di pagi ini kita sudah bersama atau hadir di tengah studio kita Pandita Ruling Kurniadi Dharmara. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Pak Pandita.
1: Ya, selamat pagi Pak Budiman.
0: Ya, gimana kabarnya Pak?
1: Ya, baik kabarnya.
0: Mungkin agak maju sedikit ke mic Pak, jadi suaranya agak jelas terdengar begitu, atau mic-nya digeser aja. Siap. Begitu. Baik. Oke, di pagi ini Pak Pandita, sebelum kita lebih jauh begitu ya, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya moderasi beragama dalam perspektif Buddha Dharma ini seperti apa sih Pak?
1: Ya, baik. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Pontianak, selamat pagi. Jadi pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pandangan tentang moderasi agama dalam perspektif Buddha Dharma. Jadi sebenarnya kalau dalam perspektif Buddha Dharma, Dharma itu sebenarnya artinya ajaran ataupun hukum Buddha. Nah, dalam perspektif Buddha Dharma, moderasi beragama itu adalah jalan tengah. Sebagaimana yang sudah diteladani oleh Sang Buddha Gautama 2500 tahun yang lalu. Sebenarnya beliau, Buddha Gautama, memberikan teladan ataupun pengalamannya beliau langsung terkait dengan moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu adalah jalan tengah di mana Buddha Gautama mempraktekkan ataupun mengalami langsung apa yang dinamakan kemewahan duniawi dan penyiksaan fisik dan batin. Jadi itu sudah semua dilakukan, dialami oleh beliau. Sebagaimana kita ketahui bahwa Buddha Gautama itu terakhir sebagai seorang pangeran dengan nama Siddhartha Gautama 2570 tahun yang lalu atau abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, karena beliau adalah putra mahkota dari kerajaan di India, jadi beliau adalah pewaris tahta untuk berikutnya, untuk menggantikan ayahnya, ayahandanya. Namun dalam batin Pangeran Siddhartha Gautama ada kegelisahan ketika menyaksikan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh rakyatnya. Jadi perasaan beliau dan batin beliau itu gelisah ya, ketika melihat rakyatnya yang mengalami sakit, tua, dan meninggal. Nah, lalu timbul dalam batin beliau untuk mencari sebab ataupun mencari jawaban. Karena begini, Pangeran Siddhartha Gautama berpikir, tentu saya sebagai seorang manusia, jadi pasti akan mengalami hal yang sama dengan rakyat saya. Nah, dengan sebuah kebulatan tekad dan niat yang kuat, beliau meninggalkan istana. Nah, istana ini sebenarnya bergelimang kemewahan. Jadi beliau tahtanya ada ya, kemudian kehidupan yang semuanya sangat istimewa sebagai seorang pangeran. Kemudian juga beliau juga sudah punya istri dan seorang anak. Tapi

Cara beliau belajar dengan guru-guru yang satu, kemudian ke guru yang lain. Nah, begitu belum menemukan jawaban, beliau terus melakukan perjalanan spiritual dalam rangka untuk mencari jawabannya atas kegelisahan batinnya. Sampai juga Pangeran Siddhartha Gautama itu melakukan sebuah pertapaan yang ekstrim karena saking keinginannya kuat untuk mencari jawaban, beliau melakukan puasa tidak makan, tidak minum selama kurang lebih seminggu. Lalu yang terjadi adalah fisik beliau ya mengalami penurunan, artinya mendekati ya seperti orang yang mau dekat ajal ya. Nah, itu penyiksaan fisik dan batin itu sangat keras. Lalu tiba-tiba timbul kesadaran dari Pangeran Siddhartha bahwa kalau diteruskan seperti ini, maka jiwa beliau itu akan tidak tertolong ya. Akhirnya tujuan semula untuk mencari jawaban atas kegelisahan batinnya itu tidak tercapai. Nah, beliau cepat-cepat melakukan sebuah transformasi, merubah cara cara pertapaannya. Jadi beliau tetap melakukan makan dan minum ya untuk memulihkan kondisi tubuh beliau yang sudah sebenarnya sangat terkapar ya, sudah sekarat. Nah, dari situ sebenarnya mengajarkan ataupun memberikan sebuah pesan bahwa ekstrim berupa penyiksaan diri itu bukan jalan yang tepat ya, bukan jalan yang bisa menuntun beliau untuk bisa mencapai tujuan yang mulia itu. Nah, akhirnya ditinggalkan cara penyiksaan diri, dan akhirnya beberapa waktu kemudian beliau benar-benar mencapai kesadaran sempurna ataupun pencerahan sempurna di bawah pohon bodhi. Nah, dari pengalaman itu menghindari ekstrim kemewahan duniawi dan penyiksaan diri inilah di jalan tengahnya itu adalah tidak terikat atau tidak menikmati kemewahan duniawi dan tidak melakukan penyiksaan diri. Akhirnya beliau mencapai pencerahan sempurna. Nah, dari situlah ini menjadi semacam keteladanan dan pesan bagi kami, terutama umat Buddha, agar di dalam mencapai sesuatu kita tidak boleh melakukan tindakan ekstrim, tindakan berlebihan. Nah, dalam konteks kehidupan tentu ini sangat relevan ya. Saya kira kita pahami bersama bahwa umat beragama dan umat Buddha sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia dan memiliki sejarah yang panjang mulai dari zaman di Candi Borobudur sampai dari Sriwijaya dulu ya. Sriwijaya sampai Borobudur. Nah, tentu juga meneladani, mempelajari ajaran-ajaran yang ditinggalkan ataupun diwariskan oleh Buddha Gautama sampai beliau mencapai penerangan sempurna, lalu beliau membabarkan ajarannya tentang bagaimana setiap manusia itu bisa membebaskan diri dari penderitaan. Bahwa lahir, tua, sakit, dan meninggal itu sebenarnya bukan sebuah penderitaan. Itu adalah siklus kehidupan manusia yang semua orang pasti akan menghadapinya dan menjalani itu. Itu sesuatu yang tidak terhindarkan. Namun di antara perjalanan lahir, tua, sakit, dan mati, yang penting esensi seorang manusia itu adalah bisa memberikan manfaat bagi sesama, semua makhluk hidup.

0: Nah, oleh sebab itu, di dalam agama Buddha ataupun Buddha Dharma, doa yang selalu dipanjatkan dalam berbagai kesempatan itu adalah Sabbe sata bhavantu sukhitata. Artinya, semoga semua makhluk berbahagia. Nah, inilah yang menjadi tujuan dari kehadiran manusia. Bagaimana kehadiran seorang manusia, setiap insan itu bisa memberikan manfaat, bisa berguna, bisa berarti ya bagi sesama ya, bagi masyarakat. Ini yang paling penting. Sehingga umur panjang atau tidak itu tidak diukur dengan angka, tapi keberadaan ataupun eksistensi seorang manusia itu adalah dilihat dari bagaimana dia memberi arti dan makna bagi kehidupan, bagaimana dia bisa memikirkan kepentingan bagi sesama, memberikan dukungan, memberikan bantuan, kehadirannya itu dibutuhkan oleh banyak orang. Saya kira ini hal-hal yang sangat penting di dalam Buddha Dharma itu.
1: Oke. Pak Pandita Roling, kalau kita bicara konsep moderasi beragama begitu, kira-kira nilai-nilai apa yang mungkin dalam ajaran Buddha yang ada ya, yang paling relevan kalau kita kaitkan dengan konsep moderasi beragama gitu, Pak Roling?
0: Ya, jadi saya ingin bercerita tentang bahwa 100 tahun setelah Buddha Gautama Moksa, Moksa itu wafat, ada seorang raja yang termasyhur di India, namanya Raja Asoka. Nah, Raja Asoka ini awalnya adalah raja yang bengis, yang kejam. Jadi, Raja Asoka itu selalu berperang, menaklukkan kerajaan-kerajaan lain, dan tidak segan-segan untuk melakukan apa ya, pembunuhan ya terhadap lawannya. Namun pada satu titik Raja Asoka itu tersadar dengan tindakannya yang sangat kejam dan bengis itu, dan Raja Asoka akhirnya mempelajari ajaran dari Buddha Gautama ini, bahwa sebenarnya Buddha Gautama pernah mengajarkan bahwa kebencian tidak akan berakhir jika dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Nah, dari situ menyadarkan seorang Raja Asoka untuk menghentikan penaklukan ataupun peperangan yang telah dilakukan selama ini. Dan akhirnya Raja Asoka memilih untuk menjadi penganut Buddha, menjadi pemeluk agama Buddha, dan mempraktekkan ajaran-ajaran yang sudah ditinggalkan ataupun diwariskan oleh Buddha Gautama. Nah, ini ada satu fondasi dari moderasi beragama, ya, kalau dalam konteks beragama, ini yang sebenarnya merupakan peninggalan dari Raja Asoka pada abad ketiga sebelum Masehi. Jadi beliau membuat dekrit yang dituliskan pada prasasti batu Kalinga nomor Romawi 22 yang berbunyi, memuji agama dan keyakinan sendiri tetapi mencela agama dan keyakinan orang lain justru akan merugikan agama dan keyakinan sendiri. Sepatutnya kita saling menghormati agama dan keyakinan orang lain. Ini dipahat di batu Kalinga, sampai sekarang masih ada. Padahal itu pada abad ketiga sebelum Masehi. Nah, inilah yang menjadi landasan kami umat Buddha di dalam bagaimana kita mempraktekkan moderasi beragama ya, di tengah keberagaman Indonesia. Kita tahu Indonesia sangat majemuk, sangat beragam ya, dari suku, agama, keyakinan, budaya, dan sebagainya. Nah, ini tentu moderasi beragama, bersikap moderat ini sangat penting, karena untuk menjaga keutuhan Indonesia, untuk bagaimana kita tetap mempertahankan keberagamannya, keberagaman Indonesia, karena inilah ciri khas dan anugerah ya bagi bangsa Indonesia, keberagaman yang ada ini. Nah tentu dalam konteks Indonesia dengan keberagaman itu sangat relevan bahwa moderasi beragama itu benar-benar dipraktekkan. Jadi bukan hanya sebatas wacana saja. Jadi memang harus benar-benar diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks kehidupan beragama. Kalau kita bicara mengenai moderasi beragama, tapi moderasi beragama ini sebenarnya dalam berbagai aspek kehidupan itu juga relevan. Saya ambil contoh, misalnya berkaitan dengan kesehatan seseorang. Jika seseorang makannya berlebihan, melebihi dari apa yang dibutuhkan, nah pada akhirnya itu akan menumpuk menjadi sebuah penyakit ya, yaitu akan mengancam kesehatannya. Tapi kalau seseorang itu makannya kurang, itu juga akan berdampak. Artinya nanti akan mempengaruhi pertumbuhannya, kurang gizi dan sebagainya. Nah yang paling adil dan seimbang itu adalah bisa memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah seperti itu. Jadi bagaimanapun dalam berbagai aspek yang namanya ekstrim atau berlebihan itu tidak baik dan ya akan membawa konsekuensinya begitu.
1: Oke. Pak. Siap. Pak Merita Roning, tadi disebutkan di tengah masyarakat yang beragam begitu, kira-kira bagaimana mungkin umat Buddha ya bisa menyikapi perbedaan keyakinan tanpa kehilangan identitas begitu?
0: Ya, ini sebenarnya ada persepsi yang ya sebenarnya salah juga ya, bahwa moderasi beragama itu adalah langkah kompromi.
1: Okay.
0: Ataupun mencampur adukan keyakinan dan agama yang kita anut. Sebenarnya tidak demikian. Justru di Buddha Dharma itu, moderasi beragama itu adalah bagian dari praktek seseorang untuk melaksanakan ataupun mempraktekkan ajaran dari Sang Buddha itu sendiri. Nah, kan kalau di dalam, saya ingin mengutip di dalam kitab suci agama Buddha itu juga Sang Buddha jelas-jelas mengatakan dalam Tripitaka Pali ya, bahasa Pali. Jadi di situ kalimat yang disebutkan oleh Sang Buddha itu berbunyi, segala sesuatu ada, ini adalah satu pandangan ekstrim. Segala sesuatu tidak ada, ini adalah pandangan ekstrim kedua. Menghindari kedua pandangan ekstrim ini, Sang Tathagata mengajarkan dhamma melalui jalan tengah. Nah ini sebenarnya menjadi sebuah landasan bagi umat Buddha. Jadi sesuatu ada itu ekstrim juga, tidak ada itu ekstrim. Sampai begitu dalamnya. Jadi kan kita tahu bahwa manusia itu ada, itu bisa dilihat dari fisiknya ya, ada secara badan tubuh, pikiran. Nah pikiran dan sebagainya itu kan tidak kelihatan, tapi itu ada. Sesuatu tidak ada itu juga tidak, itu juga ekstrim. Begitu,
1: okay.
0: Antara ada dan tidak ada, antara kekosongan dan keberadaan, kalau di dalam perspektif aliran Mahayana di Buddha ya, sebenarnya intinya sama.
1: Oke, okay, siap. Pak Pandita, kalau tidak salah saya dulu pernah mendengar begitu ya, dalam beberapa mimbar agama Buddha begitu di RRI Pro 1 gitu, ada ajaran yang katanya dalam Buddha itu ada metta, karuna ya, welasasi begitu. Nah kalau kita istilahnya menerapkan gini ya, ajaran-ajaran ini bisa nggak sih dalam membangun kerukunan antar umat beragama begitu?
0: Oh itu sangat sangat penting sebenarnya. Itu adalah empat sifat luhur. Kalau di Buddha itu disebut Brahma Vihara. Jadi metta, karuna, mudita, dan upekkha. Itu adalah landasan moral ya bagi umat Buddha. Bagaimana metta itu kita punya mengembangkan kasih sayang kepada semua makhluk. Jadi sebenarnya di Buddha Dharma itu bukan hanya manusia. Ya sebenarnya termasuk binatang juga ya yang namanya makhluk itu. Jadi punya kasih sayang kepada semua makhluk. Karuna, karuna itu adalah belas kasih atau welas asih. Ketika melihat orang tertimpa kemalangan, kesusahan, kita ada perasaan sedih, iba gitu ya, dan kita ingin berupaya untuk menolong. Nah itu karuna. Nah mudita itu adalah intinya turut berbahagia melihat orang lain bahagia. Jadi ada empati di situ ya. Jadi sebaliknya juga kalau orang lagi susah, lagi bersedih, itu bisa ya turut berempati seperti itu.
1: Oke, siap.
0: Nah UPK ini, UPK itu adalah keseimbangan batin. Nah keseimbangan batin inilah yang sangat penting, yang berkaitan langsung dengan moderasi. Batin itu harus seimbang.
1: Siap.
0: Ya antara si, misalnya antara sifat boros ya. Kan orang kan biasa dalam kehidupan itu ada orang-orang yang memang hidupnya itu boros. Ya semua ya apapun mau dibeli ya, pokoknya itu tak mikir-mikir. Tapi di balik itu ada juga orang yang kikir, sangat pelit dia. Yang harusnya ada pengeluaran tapi dia tidak mau apa mengeluarkan. Nah, antara boros dan kikir ini dua ekstrim juga. Jadi yang jalan tengahnya bagaimana? Berderma, berdana. Berdana itu memberikan sumbangan. Kepada siapa? Ya kepada sesama, kepada sangha. Sangha ini adalah kumpulan dari para bante, biksu ya. Orang-orang suci yang memang mendedikasikan hidupnya untuk Buddha Dharma ya. Jadi berdana kita. Jadi antara boros dan kikir tadi, jalan tengahnya itu adalah berdana. Seperti itu.
1: Oke, siap. Pak Pandita Rolin, kita break dulu ya. Dan baik, pendengar dan juga pemirsa, tentunya Anda masih bersama kami di rangkaian acara Moderasi Beragama. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku kerungu wasalamu, tombo kangen.
3: Sama-sama. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nanya lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
8: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
9: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download.

0: Masih di acara Moderasi Beragama, kita membahas moderasi beragama dalam perspektif Buddha Dharma. Masih bersama Pak Pendita Ruling Kurniadi Dharmara. Tadi sudah cukup panjang dijelaskan sama Pak Pendita bagaimana tadi dijelaskan yang dimaksud dengan moderasi beragama dalam perspektif ajaran Buddha Dharma begitu. Pak Pendita, kalau kita bicara lebih jauh nih, sebenarnya kalau kita bicara dalam kehidupan sehari-hari ya begitu ya, mungkin ada contoh nyata yang mungkin bisa diterapkan yang sesuai dengan ajaran Buddha, bagaimana kita bisa membangun toleransi ya di tengah keberagaman masyarakat begitu, Pak Pendita.
1: Iya, tentu saja bahwa prinsip dari moderasi beragama ini atau jalan tengah ini sangat relevan ya untuk bisa kita terapkan di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Seperti saya bercontoh, misalnya seorang manusia itu harus menjaga ya keseimbangan antara jasmani dan rohani. Nah, jika terlalu salah satunya itu tidak seimbang ya, itu akan menimbulkan apa masalah kesehatan. Nah, misalnya katakanlah jasmaninya baik, tapi rohaninya itu tidak baik, tidak seimbang ya. Nah, ini rohani juga akan mempengaruhi jasmani. Sama juga ketika kita bicara mengenai dalam sebuah negara ya, warga negara itu juga sebenarnya harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi di satu sisi kita tidak semata-mata hanya menuntut hak kita sebagai warga negara, sementara kewajiban kita sebagai warga negara kita lupa. Nah, yang tepat dan yang harusnya itu adalah seimbang. Jadi sebagaimana jalan tengah itu adalah adil dan seimbang itu. Prinsipnya seperti itu. Jalan tengah dari moderasi harus adil dan seimbang. Okay. Jadi dalam agama juga ya, kita tahu bahwa di dalam kehidupan beragama itu sering tidak seimbang antara pemahaman teks dan konteks. Nah, kalau teks itu kan apa yang tertera di kitab suci ya. Yeah. Itu pemahaman secara teks. Itu memang harus kita pahami, kita pelajari dan kita pahami ya, apa yang terdapat di kitab suci itu. Tapi harus konteksnya dalam konteks kehidupan sekarang, menutup ruang dan waktu. Ini juga penting, karena disitulah konteks itu harus bisa beradaptasi atau melihat kondisi masyarakat yang ada. Itu adalah konteks, dalam konteks tempat dan waktunya.
0: Okay. Yeah. Kalau menurut Pak Pendita sendiri, ada nggak tantangan yang mungkin dirasakan dalam membangun moderasi beragama saat ini begitu, Pak?
1: Ya, tentu bahwa tantangan yang paling berat itu adalah bahwa ada segerintir ya, mungkin orang ataupun kelompok yang masih memiliki pemahaman yang ekstrim ya, yang katakanlah intoleran tadi. Artinya tidak mentoleransi lah perbedaan ataupun keberagaman dari agama dan keyakinan. Ya kan? Sebenarnya dalam konteks moderasi beragama, jalan tengah, memang kita sebagai insan beragama itu memang harus mengamalkan ajaran kita, ya kan? Harus memahami, mempelajari, meyakini ajaran agama ataupun keyakinan yang sudah kita pilih dan kita anut itu kan, itu adalah secara eksklusif begitu. Nah, namun ketika di tengah masyarakat yang beragam itu dengan segala perbedaan agama dan keyakinan, kita harus inklusif. Artinya kita membuka diri. Nah, yang sering terjadi itu adalah eksklusif di ranah sendiri, itu kan memang harus ya. Yeah. Tapi di ranah keberagaman, di tengah masyarakat itu juga eksklusif. Nah, ini yang sebenarnya menghambat ketika kita bicara mengenai moderasi beragama, ketika kita bicara mengenai toleransi, nah, sikap-sikap yang eksklusif itu bisa dalam berbagai manifestasi ya, jadi fanatisme sempit, ya kan? Mungkin dia nanti akan menjadi radikal juga kan? Jadi seperti itu. Karena merasa ataupun meyakini ajarannya yang paling benar, ya oke. Memang harus demikian. Setiap pemeluk agama tentu harus meyakini agama dan keyakinan yang dipilihnya. Namun, di saat yang bersamaan, kita tidak boleh mencela ataupun merendahkan agama atau keyakinan yang orang lain percaya, yang diyakini. Jadi harus ada perlakuan yang sama. Nah, disitulah bagaimana toleransi itu memegang peranan penting, artinya menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan itu.
0: Oke, siap. Lalu bagaimana juga mungkin umat Buddha ini dapat berkontribusi juga ya dalam mencegah berkembangnya intoleransi, prasangka, diskriminasi juga di masyarakat begitu, Pak Pandita?
1: Ya tentu kami sebagai umat Buddha itu juga sebenarnya melihat realitas juga di agama Buddha itu sendiri ya. Di dalam internal agama Buddha itu sesungguhnya juga penuh dengan perbedaan keberagaman. Saya ingin sampaikan bahwa di Buddha itu ada 3 aliran besar menurut tata cara dan tradisi yang berbeda. Meskipun sama-sama agama Buddha ya, ada tradisi Theravada, ada Mahayana, dan ada Vajrayana. Nah ini 3 tradisi besar ini dengan tata cara tradisi dan kitab suci yang berbeda. Nah, namun itu semua merupakan pembabaran ataupun warisan dari Buddha Gautama. Karena Buddha Gautama sendiri itu sangat banyak meninggalkan warisan ajarannya yang dikumpul-kumpul itu menjadi 3 keranjang besar, Tripitaka. Kalau di jumlah-jumlah kitab sucinya itu adalah ada 84.000 kitab suci. Jadi memang sangat banyak. Nah, oleh sebab itu bisa dipahami mengapa dalam perkembangannya sampai sekarang di internal agama Buddha itu juga beragam. Nah, keberagaman yang terjadi atau perbedaan-perbedaan tradisi dan tata cara sekte masing-masing ini juga hendaknya harus dihargai dan dihormati sebagaimana menghormati dan menghargai ariran ataupun sekte yang dipilih. Seperti itu. Jadi sebenarnya secara internal Buddha kami juga harus mempraktekkan sikap toleransi itu. Saling menghargai dan menghormati. Nah, ketika juga di tengah masyarakat yang lebih luas ya, dengan keberagaman yang kaya itu, saya kira prinsipnya sama. Kita tetap harus menghargai dan menghormati apapun ya, keyakinan, perbedaan keyakinan dan agama.
0: Pak Pandita, kalau kita kaitkan era saat ini ya, media sosial ini begitu gencarnya begitu ya, dan juga mungkin ada berita-berita konten-konten yang bisa saja berpotensi memicu perpecahan ya, kebencian dan juga mungkin konflik lah ya begitu. Nah sebenarnya bagaimana umat Buddha sebaiknya menyikapi konten-konten seperti ini begitu?
1: Ya baik, di era digital ini tentu bahwa bahasa-bahasa provokasi ataupun ada tujuan-tujuan dari segerintir orang atau kelompok untuk membenturkan antar keyakinan agama, kelompok agama dan sebagainya itu memang terbuka lebar ya peluang itu, karena di era sekarang ini semua orang bisa melalui gadgetnya, gawainya itu bisa membuat konten ya. Nah tentu ini kita sebagai umat Buddha itu tetap harus berpegang teguh kepada ajarannya atau berlandasan dari ajaran Buddha Gautama itu sendiri. Ajaran Buddha Gautama itu melihat bahwa ada tiga sifat buruk ya, kalau di dalam bahasa dharmanya itu kekotoran batin yang harus diwaspadai, yang harus terus-menerus disadari dan dikikis ya dari setiap individu manusia. Yang pertama itu adalah loba. Loba ini adalah keserakahan. Yang kedua, dosa. Dosa itu adalah kebencian. Yang ketiga itu adalah moha. Moha itu adalah kebodohan batin. Jadi ini tiga keburukan yang sesungguhnya ada melekat dalam diri setiap manusia ya. Bahwa ada keserakahan. Kita menyaksikan bagaimana sumber daya alam kita dikeruk, dieksploitasi secara tanpa batas ya, habis-habisan, akhirnya mendatangkan bencana. Kita tahu bahwa Mahatma Gandhi pernah mengatakan bumi dan seluruh isinya itu cukup untuk menghidupi manusia 7 keturunan, tapi tidak pernah cukup untuk mencukupi 7 orang yang serakah. Nah, jadi bagaimana kita memahami bahwa sifat serakah ini yang tiada batas, tiada pernah ada kata cukup, ini akan membawa tragedi atau bencana, baik itu manusia maupun alam dan lingkungan.
0: Oke, siap.
1: Keserakahan dalam berbagai bentuk dan kehidupan kita juga pada akhirnya akan membawa malapetaka dan bencana.
0: Siap. Pak Madita, kita berada di ujung kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Mungkin ada pesan penutup yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita, mungkin khususnya kepada umat Buddha dalam bahasan kita moderasi begama dalam perspektif ajaran Buddha ini, Buddha Dharma.
1: Silakan. Ya, baik, tentu bahwa moderasi beragama di dalam perspektif Buddha Dharma ini sangat penting, sangat urgent ya untuk kita praktekkan. Jadi oleh sebab itu mari kita dengan landasan ataupun ya fondasi yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha Gautama itu, bagaimana kita menjadikan itu sebagai pijakan kita di dalam mempraktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat Pontianak dan Indonesia yang sangat beragam ini. Tentu kita memiliki satu tujuan bahwa Indonesia harus tetap rukun, damai, dan nyaman bagi semua. Nah, oleh sebab itu, sikap dan perilaku dan paham-paham yang ekstrim itu jangan sampai berkembang. Karena ini akan membawa persoalan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Pandita Ruling Kurniadi Darmana atas bincang-bincangnya di rangkaian acara moderasi beragama. Lain waktu dan kesempatan kita bisa, mudah-mudahan bisa bertemu dan juga bincang-bincang lagi Pak ya.
1: Ya, terima kasih kembali.
0: Sukses selalu buat Pak Pandita Ruling Kurniadi Darmana dan pendengar dan juga pemirsa. Kami cukupkan dulu kebersamaan kita di pagi ini di rangkaian acara moderasi beragama. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zaid.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King yang menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Ya, rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
4: My players, they have to show.
1: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RR, Idrus mengudara untuk Indonesia.
5: Sits it well and Sanchez saw it coming all the way. And that might just do it for Chelsea.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
2: Creo que un momento muy bueno del equipo.
3: Menurut saya itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
1: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah mendapatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
3: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
4: Un punto y a pensar en lo siguiente.
1: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi 1 poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone!
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Dia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya. Tahun ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League

0: bahan tapi basi, ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Bang, jadi ininya dari Kongres yang 2023. Ya.
1: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di Championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi Championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: bersama.
1: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
2: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
3: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026, GIC 2026, digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
2: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
3: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 girls plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games AICI Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sakhwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasara Harja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga panahan tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

97,4 FM mendengar Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, tadi sudah Anda ikuti dinamika olahraga nasional dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya pendengar, pada siang hari ini kami akan hadirkan terlebih dahulu untuk lagu-lagu religi ataupun juga lagu-lagu islami menjelang kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Di hari ini akan berkumandang di jam 11 lewatnya 48 menit. Dan nanti di jam 12 siang mendengar, ada saya El yang menemani Anda di Sambas siang hingga sore tentunya. Dan tentunya mendengar, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami, kami juga mengimbau tentunya untuk selalu mengenakan masker untuk yang akan bepergian, karena memang untuk kondisi kabut asap di Sambas ini juga masih cukup tebal begitu ya. Kalau untuk indeks standar pencemar udara, kalau untuk hari ini pendengar itu di angka 103, masih kategori tidak sehat. Kami lansir dari ispu.kemenlh.go.id. Dan pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu lagu islami ataupun juga lagu religi di siang hari ini pendengar. Kita ke lagu dari Amanda dan juga Opik, Alhamdulillah.

0: Eh Narwas, nak ngapa be kau ye?
1: Eh Lili, aku nak bakar daun-daun tu, nak bersihkan lahan di kabonku. Kan pun dengan cara dibakar, cepat dia bersihnya.
0: Oh Narwas, usah nak kau bakar ye. An kau lihat ke cuaca kita akhir-akhir itu ya, yang kuat panasnya. Dah ye dengan angin-anginnya lagi ya. Kalak pun dah hidup apinya, lalah kau nak matikannya. Bisi-bisi kebakaran lah hangutan itu.
1: Oke, kan aku jage. An juga nak sampai kutinggalkan ke jauh-jauh.
0: Jage ya dia. Api ya an bisa nak kita tabak. Kalak kita juga yang rugi. Dahlah kalak udara jadi kurang bagus, lingkungan rusak. Dan iya be bisa melanggar aturan juga.
1: Oh ii, ngapain aku ambil pikir panjang. Kan bahaya juga udah sampai kebakaran.
0: Betul, daripada kau ngambil risiko yang besar, bagus kau tanam jak ya.
1: Betul kata Muli, makasih udah ngingatkan aku. Dan lagi lah aku nak bakar-bakar sembarangan.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

0: RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, beramal solih, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran.

Selamat siang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya EL pendengar edisi hari ini di hari Selasa 25 Agustus 2026 di Sambas siang hingga sore nanti di jam 5-nya begitu ya. Di jam 12 kami temani Anda dengan lagu-lagu daerah Sambas. Dan juga kami nanti akan hadirkan di ruang dengar Anda untuk informasi berkaitan dengan seni, budaya, atau juga tradisi dalam musik tradisional dan juga budaya. Kemudian di jam 1 siang nanti kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Daerah Siang dari RRI Pro 1 Pontianak. Dan nanti di jam 1.30 akan ada Prodangdut ya. Berhubung hari ini untuk 100% Indonesia belum bisa dihadirkan di ruang dengar Anda. Jadi nanti di jam 1.30 akan hadir Prodangdut. Begitu pendengar ya. Kemudian di jam 3 sore nanti kami temani Anda dengan rangkaian musik dan informasi. Dan di jam 4 sore nanti kita akan ikuti Warta Berita Kerwil 9 Nusantara dari Pro 1 RRI Pontianak. Kembali nanti bersama kami di jam 4.30 dengan rangkaian musik dan informasi. Di jam 5 akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya hingga nanti menjelang tengah malam pendengar. Dan pendengar, kami informasikan untuk kondisi cuaca di Sambas Kota ini memang cukup panas sekali. Bahkan siang hari ini begitu ya, kabut asapnya juga begitu tebal ya. Kalau dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu, ini untuk kabut asapnya cukup pekat juga begitu ya. Jadi untuk Anda yang hari ini di hari liburnya ada rencana untuk bepergian, mau ke tempat wisata atau juga mau ke tempat saudara begitu ya, tentunya kembali diingatkan untuk selalu mengenakan masker begitu ya. Berhubung ini juga tanggal merah, anak-anak yang tidak sekolah, beberapa sekolah juga sudah mulai menerapkan belajar mengajar secara daring begitu ya. Jadi untuk anak-anaknya dipantau-pantau juga aktivitasnya, jangan sampai kebanyakan di luar terpapar kabut asap begitu pendengar ya. Dan pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu daerah Sambas terlebih dahulu. Kita ke lagu dari Ade Prazokalo, Usah Hage, dan tentunya Usah Kemane-mane ya, tetap di 97,4

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: RRI Net Radio Visual. RRI Net Tonton Ya.
1: Oh bang, asap rokokmu ya be?
2: Ke iye ngapu dek?
1: Nggak kisah sak anak apa sih dibuatnya itu ya?
2: Iye pun ke?
1: Oh bang, tahu ke? Urang nang daan merokok tapi ngirup asap rokok ye, namanya perokok pasif. Resikonya bisa kena berbagai penyakit. Hampir same basarnya dengan yang merokok, malah lebih basar lagi.
2: Inyan lah heh.
1: Inyan di be. Menurut WHO, sekitar 1,2 juta manusia ye meninggal tiap tahun karena asap rokok, walaupun dia tidak merokok. Nah, yang perokok pasif ye beresiko penyakit jantung atau serangan jantung karena terjadi kerusakan di pembuluh darahnya. Iye dih disebabkan oleh asap rokok ye. Laka iye, faktor resiko kanker paru pun bisa diderite oleh perokok pasif ye. Oh bang, daan kira saya berdosa abang ye. Udah nyebabkan orang kena penyakit karena leh asap rokok abang ye.
2: Au ih, baru tahu juga abang.
1: Ya dah tahu be sebenarnya ye. Mangkenye bang, mau nak merokok ye, talan jak sekalian dengan asapnya ye, biar daan merugikan orang lain.
3: Jangan sampai orang lain menjadi korban dari asap rokok Anda. Stop merokok dan matikan rokok Anda sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan yang mengakibatkan kerugian pada manusia, kerusakan ekologi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dampak yang ditimbulkan dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah menyebarkan emisi gas karbon dioksida ke atmosfer, terbunuhnya satwa liar dan musnahnya tanaman, menyebabkan banjir selama beberapa minggu di saat musim hujan, kekeringan di musim kemarau, musnahnya bahan baku perkayuan, serta meningkatnya jumlah penderita infeksi saluran pernapasan atas dan kanker paru-paru. Kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan dapat menyebabkan gangguan di berbagai segi kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, sarana transportasi, kesehatan, dan lain sebagainya. Stop kebakaran hutan dan lahan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di FM 97,4 MHz di Radio Republik Indonesia Sambas ya. Dan pendengar, sudah Anda dengarkan lagu-lagu daerah Sambas dalam musik tradisional dan juga budaya siang hari ini pendengar. Terakhir dari Eka Lestari, Nerapak Tunggul ya. Udah tahu kan Tunggul masih diterapak ya. Ya bahasa peribahasa ya, peribahasa orang Gedolok ya di Sambas begitu ya. Sampai saat itu masih berlaku ya untuk peribahasanya ya. Artinya memang udah tahu istilahnya, nanti bakalan istilahnya untuk dampaknya itu berakibat buruk, tapi masih dikerjakan begitu ya untuk arti dari peribahasa ya. Dan pendengar, tentunya pada hari ini ya, 25 Agustus hari ini, ini bertepatan ini dengan peringatan Maulid ya, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di 12 Rabiul Awal begitu ya. Dan memang kalau untuk di Indonesia ya, kalau peringatan Maulid Nabi tentunya ini tidak selalu dirayakan dengan cara yang sama begitu ya di setiap daerah. Di daerah A beda, di daerah B beda begitu ya. Kalau di Sambas biasa itu paling diisi dengan acara peringatan begitu ya, maulud ya, tablik akbar, kemudian diisi dengan ceramah-ceramah di masjid, mengundang ustadz, ustazah begitu ya, untuk menyampaikan materi dakwahnya begitu ya. Biasanya itu dilakukannya atau diperingatinya itu biasanya bukan di hari pas 12 Rabiul awalnya begitu, tapi udah beberapa hari berikutnya atau juga satu minggu setelahnya begitu biasanya ya. Dan memang kalau untuk tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di berbagai daerah di Indonesia pendengar, kalau kita melihat begitu ya, di Mojokerto di sana ada tradisi bernama Kresen. Jadi warga Mojokerto ini merayakan Maulid Nabi ini dengan menghias pohon kresen menggunakan berbagai barang, mulai dari pakaian, aksesori, hingga hasil bumi. Dan pohon ini kemudian menjadi pusat keceriaan warga sebagai bentuk ungkapan syukur begitu ya. Kemudian di Madura ada tradisinya ini muluden, berpusat di masjid atau juga musola. Tradisi ini diisi dengan pembacaan solawat dan kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara kemudian juga nantinya akan ditutup begitu ya dengan tradisi makan nasi tumpeng dan bebuahan secara bersama-sama pendengar ya. Seru sepertinya ini begitu ya pendengar ya. Kemudian di Banyuwangi, di sana ada juga tradisinya ini endog-endogan. Jadi masyarakat itu akan menancapkan telur berhias ya pada batang pohon pisang, lalu nanti akan diarak ya. Jadi masyarakat di sana ini akan mengaraknya keliling kampung, keliling desa, sebelum nanti itu dibagikan ya kepada warga. Tiga lapisan telur yaitu kulit putih dan kuning telur ini ada filosofinya juga. Itu melambangkan filosofi iman, Islam dan juga ihsan di sana begitu ya. Di Lombok ada juga mulut kare. Perayaan ini berlangsung meriah selama satu bulan penuh, mulai 12 Rabiul Awal
hingga 12 Rabiul Akhir. Dan tradisi ini mengedepankan nilai kebersamaan dan persatuan tanpa memandang perbedaan suku maupun juga agama, begitu ya. Di Banten, ya, di Banten ini ada peringatan Maulid Nabi dikenal dengan berbagai kegiatan muludan. Masyarakat itu dapat mengadakan pengajian, pembacaan solawat juga, doa bersama juga, dan kegiatan berbagi. Di sejumlah tempat ya, untuk peringatan ini juga dapat disertai begitu ya dengan kegiatan budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat setempat, begitu pendengar ya. Di Sulawesi Selatan ada tradisinya Maudu Lompoa. Ini juga merupakan tradisi maulid yang dikenal di masyarakat Cikowang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Salah satu cirinya adalah penggunaan joloro, yaitu perahu yang dihias dan diisi berbagai perlengkapan serta hasil bumi. Tradisi ini kemudian dilanjutkan dengan kegiatan keagamaan dan kebersamaan masyarakat setempat di sana, begitu ya. Ada lagi di Demak. Di Demak ini grebek mulut. Ini juga salah satu tradisi masyarakat Demak yang berkaitan juga dengan peringatan Maulid Nabi. Kegiatan ini biasanya itu melibatkan berbagai rangkaian acara keagamaan dan juga budaya yang tentunya ini juga diikuti oleh masyarakat ya. Tradisi tersebut ini menjadi kesempatan begitu ya untuk berkumpul sekaligus juga mengenang perjuangan penyebaran Islam di wilayah Demak, pendengar. Dan pendengar, kalau untuk tradisi yang telah disebutkan itu pendengar ya, tentunya selain tradisi tersebut pendengar, jadi memang terdapat sejumlah kegiatan yang cukup umum juga dilakukan ketika memperingati Maulid Nabi, yaitu membaca solawat, kemudian membaca kitab maulid ya, seperti Al-Barzanji, Diba'i, atau juga Simtu Duror yang dapat dibaca di dalam majelis. Kemudian pengajian juga di nantinya akan diisi dengan ceramah mengenai kehidupan dan keteladanan Rasulullah. Ini biasanya juga digelar begitu ya di kita ya di Kabupaten Sambas ya. Kemudian ada juga diisi dengan kegiatan doa bersama dan ada juga yang membagikan makanan kepada jemaah atau orang yang memerlukan ya. Sedekahnya juga ada untuk kegiatannya. Kemudian silaturahmi ini juga dilaksanakan ya untuk memperingati peringatan Maulid begitu ya. Kalau di Sambas ya itu biasanya memang diisinya itu dengan pengajian begitu ya. Untuk hari ini ya, bagaimana di tempat Anda, apakah sudah digelarkah? Ya, atau bagaimana, boleh juga nanti disampaikan pendengar ya. Untuk informasinya di 0851-7670-0977. Kembali kita jeda dulu pendengar, kita ke lagu Daerah Sambas dari Priska Surina dari Saing.

Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Pendengar, jam 1 siang kami ajak Anda terlebih dahulu untuk mengikuti warta berita daerah siang dari RRI Pro 1 Pontianak. Dan nanti jangan lewatkan, pendengar, ada Pro Dangdut ya di ruang dengar Anda. Berhubung untuk edisi hari ini, pendengar, 100% Indonesia Nasional itu ditiadakan. Jadi kami akan hadirkan nanti di ruang dengar Anda Pro Dangdut di jam 1.30. Dan pendengar, kita ikuti warta berita dari siang dari RRI Pro 1 Pontianak.

Republik Indonesia Pontianak, dan masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Di kesempatan kali ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami di Pro 1. Kami ajak Anda dengan berbagai ragam acara. Kami hadirkan warta berita siang untuk Anda, pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Di kampus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali ke daerah tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Indonesia Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Atas waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita siang untuk Anda.
1: Sari berita penting.
2: Pemadaman karhutla di Paris 2 terkendala api dalam gambut.
3: Ini api sudah masuk ke dalam gambut, ya. Sudah 2 minggu yang lalu sudah dipadamkan.
2: Menteri Kehutanan tinjau karhutla di Kalimantan Barat.
4: Gambut ya, tanah gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan.
0: Itulah di antara topik aktual yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini Selasa 25 Agustus dan bersama saya Budi Mantari, inilah berita selengkapnya. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Pemerintah memastikan penanganan karhutla terus dilakukan menyusul kondisi titik panas yang masih dinamis terutama di wilayah lahan gambut dan berikut laporan selengkapnya.
5: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
6: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
5: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
7: Pembakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih ya, 2000 lebih titik api, dalamnya pas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Ya. Nah, artinya karena titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Menteri Badan Penanggulangan Nasional dan Daerah, kemudian masyarakat Bidapi, dan juga ada Brigadir KBH ya. Nah ini bersama dan Allah bisa menekan angka kebakaran yang titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
5: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pontianak memastikan kondisi titik api atau hotspot akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Pontianak saat ini sudah nihil. Fokus petugas di lapangan kini beralih sepenuhnya pada tahap pendinginan guna mengantisipasi kemunculan kembali titik api.
5: Pemadaman kebakaran lahan di Jalan Paris 2, Kampung Cahaya Baru Pontianak Selatan terus dilakukan oleh petugas gabungan. Komandan Koramil 2 Pontianak Selatan, Mayor Infanteri Supanggih mengatakan, salah satu kendala utama dalam pemadaman adalah api yang telah masuk ke dalam lapisan tanah gambut. Kondisi tersebut membuat titik api sulit dipadamkan sepenuhnya dan masih menimbulkan asap meski sebelumnya telah dilakukan pemadaman. Selain itu, petugas juga menghadapi keterbatasan sumber air. Jarak sumber air dari titik yang masih mengeluarkan asap mencapai sekitar 300 meter.
3: Kendalanya ini memang pertama, ini api sudah masuk ke dalam gambut. Ya. Sudah 2 minggu yang lalu sudah dipadamkan, kita bersama BPBD, tetapi kita masih mengalami kendala api masuk ke dalam. Yang kedua, air sumber air kurang lebih ada 300 meter dari titik lokasi yang masih mengeluarkan asap, demikian.
5: Panggih menjelaskan penanganan kebakaran dilakukan melalui koordinasi dengan BPBD Kota Pontianak. Petugas sebelumnya juga melakukan pemadaman di sejumlah lokasi, mulai dari Jalan Sepakat 2, Jalan Perdana 2, hingga Jalan Paris 2 Ujung. Saat ini personel bersama BPBD masih melakukan pemadaman dan pengendalian api di kawasan Kampung Cahaya Baru untuk mencegah kebakaran meluas. Gulista Kisra melaporkan.
0: Informasi tadi terkait pemadaman kebakaran lahan di Jalan Paris 2 Ujung Kampung Cahaya Baru Pontianak Selatan masih menghadapi kendala. Api yang telah masuk ke dalam gambut membuat titik panas kembali mengeluarkan asap, sementara sumber air berada cukup jauh dari lokasi kebakaran. Beralih ke berita lainnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pontianak memastikan kondisi titik api akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Pontianak saat ini sudah nihil. Fokus petugas di lapangan kini beralih sepenuhnya pada tahap pendinginan guna mengantisipasi kemunculan kembali titik api.
8: Kepala BPBD Kota Pontianak M. Yamin menjelaskan bahwa keberhasilan pemadaman titik api merupakan hasil kerja keras tim gabungan di lapangan. Meski demikian, BPBD Kota Pontianak tetap menyiagakan personil selama 24 jam mengingat kondisi cuaca panas yang masih berpotensi memicu kerawanan baru. Meski tidak ada titik api, BPBD bersama tim pemadam kebakaran Kota Pontianak membantu melakukan upaya pencegahan dan pemadaman di perbatasan agar kobaran api tidak merembes masuk ke wilayah Kota Pontianak.
9: Nah, tadi yang dijelaskan Pak Wali Klit bahwa di Kota Pontianak tidak ada titik api untuk karhutlah. Sudah berhasil kita padamkan dan sampai saat ini kita siaga untuk menjaga pendinginan sebagainya jangan sampai api itu hidup kembali. Yang ada itu di sekitar wilayah kabupaten tetangga. Memang kita sedang melakukan pemadaman tapi masih di wilayah kabupaten tetangga supaya jangan sampai masuk wilayah Kota Pontianak. Dan kami insya Allah siap siaga, bukan hanya karhutlah, ini kita juga tahu panas cukup tinggi, kawan-kawan di pemadam kebakaran siap 24 jam dan kemarin kita baru menyelesaikan di Gang Sagu. Dan hari ini kami juga sudah menyerahkan bantuan kepada yang terdampak, mudah-mudahan berkah.
8: Yamin menambahkan, meski tidak ada titik api, tim di lapangan tetap memaksimalkan pemanfaatan parit sekunder maupun primer yang masih terjangkau untuk menyuplai kebutuhan air selama proses pembasahan lahan berlangsung. Muhammad Rokif, Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kabut asap karhutlah mendorong sekolah di sejumlah wilayah Kalimantan Barat menyesuaikan pola pembelajaran demi keselamatan peserta didik. Disdikbud Kalimantan Barat memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk memilih pembelajaran daring atau luring sesuai kondisi udara di wilayah masing-masing.
10: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat memberikan fleksibilitas kepada sekolah memilih pembelajaran daring atau luring sesuai kondisi kabut asap karhutlah. PLT Kepala Disdikbud Kalbar, Syarif Faisal Indahmawan Al-Kadri mengatakan kebijakan tersebut tidak diberlakukan secara serentak karena kondisi kualitas udara di setiap wilayah berbeda. Kepala sekolah diberikan kewenangan menyesuaikan pola pembelajaran berdasarkan situasi terkini dengan tetap mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan peserta didik.
11: Memang kita putuskan luring dengan keleluasaan dan pertimbangan-pertimbangan dari sekolah-sekolah untuk menyampaikan situasi terkini. Nah, jadi misalnya mereka menyampaikan, Pak, kami nggak bisa luring, kondisi kabutnya pekat dan segala macam, kami langsung berikan izin untuk mereka daring. Jadi kita fleksibel sekarang karena sebaran kualitas udara di Kalimantan Barat ini berubah-ubah dan tidak sama setiap daerah. Sehingga kita memberikan kebebasan kepala sekolah dan jalur komunikasi yang selalu terbuka antara kami dan kepala sekolah.
10: Sejumlah daerah telah mengajukan penyesuaian pola pembelajaran akibat memburuknya kondisi kabut asap. Kabupaten Kayung Utara yang sebelumnya sempat mengajukan pembelajaran luring kembali meminta izin untuk menerapkan sistem daring setelah asap semakin menebal. Kabupaten Sintang dan Melawi juga telah mengajukan permohonan pembelajaran daring. Sementara untuk wilayah Pontianak, keputusan pembelajaran dapat disesuaikan sekolah berdasarkan kondisi udara dan situasi di lingkungan masing-masing. Disdikbud Kalbar menegaskan kebijakan fleksibel tersebut bukan berarti seluruh sekolah harus beralih ke pembelajaran daring. Penyesuaian dilakukan secara situasional agar proses belajar tetap berjalan sekaligus melindungi peserta didik dari dampak kabut asap karhutla. Hermanta dan Nani Saputra melaporkan.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus meletakkan batu pertama groundbreaking pembangunan instalasi pengelolaan air IPA 2 kali 50 liter per detik di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Senin pagi.
12: Peletakan batu pertama pembangunan instalasi pengelolaan air IPA 2 kali 50 liter per detik ditandai dengan penekanan tombol bersama Bupati Kuburaya Sujiwo dan PLT Direktur Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Sugeng Parianto yang disaksikan seluruh pimpinan dan anggota fraksi DPR RI, Bupati Kuburaya Sujiwo, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, dan anggota DPRD Kabupaten Kuburaya. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan, saat ini pelayanan air minum di Kuburaya baru mencapai 20,7%. Diharapkan dengan pembangunan IPA 2x50 LPS menggunakan anggaran dari APBN hampir 89 miliar rupiah ini bisa melayani 23% jumlah penduduk di Kabupaten Kuburaya.
13: Kami yakin ini 2027 selesai. Kita sudah hitung secara awal ini. Setahun lah kurang lebih ya. Ini bisa selesai. Tentu nanti kami akan menggunakan fungsi pengawasan yang ada pada kami ya. Kami datang meletakkan batu pertama hari ini. Barusan tadi kita groundbreaking bersama-sama. Dan mudah-mudahan nanti ketika ini selesai saat peresmian Pak Bupati, kemudian Pak Sampu ya, Pak Direktur Air Minum mungkin juga bisa mengundang kami Komisi 5 untuk hadir pada saat peresmian proyek

0: Sarus, Pak Yuliansa, Pak Boyman, Pak Sarif Abdullah, yang beliau-beliau tidak pernah lelah memperjuangkan percepatan pembangunan di Kabupaten Kuburaya khususnya.
1: Sementara itu, PLT Direktur Air Minum Direktorat Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Sugeng Parianto, mengapresiasi dukungan yang diberikan Ketua Komisi 5 DPR RI beserta anggotanya yang membangun IPA di Kabupaten Kuburaya melalui kunjungan kerja yang dilakukan pada tahun 2025 lalu.
2: Di Kuburaya memang sudah terjadi idle capacity-nya sudah sangat besar, tidak bisa dipenuhi oleh jaringan ataupun IPA yang sudah ada. Sehingga dengan pertimbangan itu, mengapa kami dari Direktorat Air Minum di Cipta Karya Kementerian PU menginisiasi dan mengimplementasikan pelaksanaan pembangunan yang akan dimulai pada tahun ini.
1: Sugeng berharap dengan menggunakan anggaran multi-years, pada pertengahan tahun 2027 mendatang, pembangunan IPA tidak hanya selesai fisik saja, melainkan masyarakat juga bisa langsung menikmati air minumnya. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
3: Pontianak dipercaya menjadi tuan rumah dua ajang bulu tangkis internasional, yakni Polytron Pontianak International Challenge dan Polytron Pontianak Indonesia Master. Penunjukan ini dinilai menjadi peluang bagi Kalimantan Barat untuk meningkatkan pembinaan atlet sekaligus memperkenalkan Pontianak sebagai salah satu daerah yang mampu menggelar kompetisi bertaraf internasional.
4: Pontianak dinilai layak menjadi tuan rumah dua ajang bulu tangkis internasional setelah memenuhi sejumlah standar yang ditetapkan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF. Kejuaraan ini merupakan kolaborasi antara pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI dan Pengprov PBSI Kalimantan Barat yang didukung penuh oleh Polytron. Ketua Panitia Pelaksana Polytron Pontianak International Challenge, Yuni Kartika, dalam konferensi pers bersama media mengatakan kelayakan Pontianak didukung fasilitas olahraga, ketersediaan hotel, serta sarana pendukung lainnya yang dinilai memadai. Menurutnya, kepercayaan menjadi tuan rumah dua ajang kejuaraan sekaligus menjadi kabar baik bagi perkembangan olahraga bulu tangkis di Kalimantan Barat.
5: Yang terjual di final, cuman itu tadi saya ingatkan bahwa di hari H tetap bisa dibeli di tiket box, di locker tiket box, tiket untuk final itu tetap disediakan untuk bisa dibeli oleh masyarakat Pontianak.
4: Pelaksanaan pertandingan juga berlangsung di tengah kondisi kabut asap yang masih terjadi di Pontianak. Panitia memastikan kondisi tersebut menjadi perhatian termasuk dengan menyiapkan masker bagi para atlet di luar pertandingan. Antusiasme masyarakat terhadap kejuaraan ini cukup tinggi. Penjualan tiket untuk pertandingan final disebut telah mencapai lebih dari 95%. Meski demikian, tiket final masih tersedia dan dapat dibeli masyarakat melalui tiket box pada hari pertandingan. Sementara itu, Ketua Pengprov PBSI Kalimantan Barat Joko Sularso mengatakan penyelenggaraan kejuaraan internasional di Pontianak juga menjadi kesempatan untuk memperkuat pembinaan atlet daerah. PBSI Kalimantan Barat berharap adanya dukungan terhadap program pemusatan latihan agar atlet daerah memiliki kesempatan berkembang hingga tingkat nasional maupun internasional.
6: Saya memang berusaha untuk melaksanakan Platprov dengan dukungan, bisa didukung oleh, saya harap juga bisa didukung dari PP juga kalau kita mengadakan Platprov. Nah, sementara ini kan memang PP juga ada menyelenggarakan Platwil, Platwil 1 dan 2 di Surabaya dan di Medan, utamanya di Platnas Jakarta. Itu aja yang kami harapkan Pontianak atau Kalbar pada seluruhnya untuk menjadi mendapatkan bisa membina atlet-atlet yang prestasi nasional maupun internasional.
4: Joko menambahkan untuk fasilitas pertandingan PBSI Kalimantan Barat akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan KONI. Pembangunan fasilitas olahraga dinilai menjadi bagian yang perlu didukung bersama untuk menunjang pembinaan atlet dan penyelenggaraan berbagai kompetisi di Kalimantan Barat. Polytron Pontianak International Challenge 2026 akan digelar pada tanggal 25 Agustus hingga 30 Agustus 2026 di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat. Bulista Kisra melaporkan.

Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kabar kerja yang bertugas saya beri mentah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi@rri.pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau mau jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cari sakit ingin lotek jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa ke udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Prodangdut ya. Hari ini pendengar, berhubung hari ini untuk 100% Indonesia nasional ditiadakan ya. Ini merupakan hari libur nasional ya. Jadi untuk hari edisi hari ini, hari Selasa 25 Agustus 2026, Prodangdut hadir di ruang dengar Anda begitu ya. Dan tentunya pendengar, kami buka interaksinya di telepon, SMS atau di WhatsApp juga boleh, silakan di 0851 7600977.

0: Dan mendengar tentunya Prodangdut Dangdut adalah kita, silakan bergabung di telepon, SMS atau juga WhatsApp di 0851767007. Tadi sudah ada yang bergabung ya di SMS ya. Tadi itu Ade Bang Deddy di Kantan ya. Lagunya dari Romai Irama, Hari Berbangkit, udah Bang El putarkan. Ya mudah-mudahan tadi sempat dengarkan ya untuk Bang Deddy di Kantan begitu ya. Oke, karena waktu kita juga terbatas, kita langsung saja ini terima penelpon pertama. Siapakah di sana? Halo Bro Dangdut. Baik ya, apa kabarnya cukulan kita?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Panas ke si non tuh eh?
1: Padang Dangdut. Panas ya. Kabut kedua nih.
0: Oke, kabutnya bagaimana? Tebal ke juga?
1: Pagi yang tebal.
0: Pagi yang tebal ya.
1: Tinggi
0: jangan jaga. Oke lah ya. Cikulan mau rukis lagu apa kita tuh eh?
1: Lagu Goyang Senggol aja lah.
0: Goyang
1: dari
0: Senggol.
1: Dari Benigno dengan Ira Suara.
0: Dari siapa?
1: Benigno dengan Ira Suara.
0: Goyang Senggol, Goyang
1: Senggol. Goyang Senggol, Senggol.
0: Terus. Mana Goyang Senggol tuh eh? Benigno dengan Ira Suara iya?
1: Nah, jadi.
0: Oke lah, kita bungkus. Salam-salamnya lah, silakan pun gaya.
1: Bang El, semangat. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Bang Andi.
0: Mak
1: Nasa.
0: Iya.
1: Bang Sinja dan KLA-nya. Bunda Ari. Bang Fawadi.
0: Iya. Halo.
1: Bang Amin. Nanda. Iyalah aja kali. Yang lainnya kita bungkus habis dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Bang El, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikulan kita menjadi penelpon pertama di siang menjelang sore hari itu. Lanjut ke penelpon berikutnya. Sape ke kira-kira di sinon. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tuh orang Masemat tuh?
2: Kabarnya orang Samad tuh
0: panasan,
2: tadi sedang melaksanakan acara lomba-lomba gitu bahari esok itu Bang El.
0: Lomba apa tuh?
2: Lomba tarawih antara bahasa ini si Muta dengan si Bangno. Lomba
0: tarawih
2: yang si Muta di belakang, yang si Bangal di depan.
0: Itu lomba inyan ke lomba apa?
2: Lomba tarawih mulut yang di depan mulut ditutup, tak bisa ngomong.
0: Oh.
2: Yang di belakang mati ditutup ya, berarti kan.
0: Oh, gaya.
2: Lucu Bang El, lucu.
0: Di sungai ya?
2: Di sungai. Okay. Itu jam 1:30 jam mulai.
0: Itu dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan
2: ya? Ya, ingatnya aja lah. Dalam kegiatan kemerdekaan Republik Indonesia, di Indonesia selalu merayakan. Setiap hari mengelakkan selama sebulan kemerdekaan kegiatan. Sampai habis sampai tanggal 30.
0: Meriah tampaknya di sini nih.
2: Gak sekedar-sekedar untuk di kampung ini sedang lah meriahnya Bang El.
0: Laku penjualan
2: ke
0: jualan
2: es. Masanya Bang El.
0: Penjualan es laku.
2: Bukan lagi. Sibuk.
0: Sibuk.
2: Oke lah. Untuk sekedar di kampung ya. Antara RT, 8 RT Bang El.
0: Benar-benar lancar ya.
2: Dusun, 8 RT.
0: 8 RT. Luar biasa meriah sih nanti.
2: Yang perempuan ada, yang laki-laki ada.
0: Oke lah, Bang El.
2: Ayo lah, Bang El. Lagunya dari siapa? Mansur ke dengan nanti suka ikik ya kalau nanti lah ya. Gadis atau janda.
0: Oke lah, kita bungkus. Salam-salamnya lah, silakan.
2: Salamnya terkini tentunya buat Bang El yang bertugas. Selamat juga. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Nah, buat sebenarnya lah nanti yang masuk-masuk yang gabung ya Bang El. Selamat bergabung. Iya. Nah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Dan buat Bang El, nah, jadi ucapkan selamat bertugas, mudah-mudahan Bang El tetap dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin. Rabbal alamin.
2: Nah, buat Bang El, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pawadi kita dari Mansemat, luar biasa sih non, meriah ya acaranya tiap hari ada sampai karitu dinye tadi ya. Lomba perahu yang matanya ditutup ih. Oke. Ah. Gimana ya? Gimana lah ya? Di sungai ya. Mata ditutup sambil berkayuh. Pelan-pelan lah ya. Biar daan tekaram ya. Oke, luar biasa meriah di sini nih untuk acara 17-annya gitu ya. Mudah-mudahan lancar acaranya si Nun. Warganya pun terhibur pastinya begitu ya. Oke, kita lanjut kembali ke penelpon berikutnya. Silakan, sudah ada yang bergabung ini. Kita terima dulu. Halo, Bro Dangdut.
3: Halo, Bro Dangdut. Assalamualaikum, Bang El dan doerlah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mar, apa kabar Kak Mar?
3: Alhamdulillah, lagi kepanasan.
0: Panasan, Bang El. Minta abuskan sebek sebelah. Oke.
3: Kak Bagi, Bang El, gimana kabarnya tuh?
0: Same, kepanasan.
3: Aduh, kayak gini.
0: Bagaimana di sini tuh kabut asapnya udah masih tebal ke?
3: Jangan hujan sama sekali Bang El.
0: Udah berapa lama ya?
3: Mau ngeyel lagu Bang El ya?
0: Iya apa itu
3: Lagu dari Eri Suster minta hujan Bang El.
0: Hujan dari
3: Eri? Hujan, siapa tahu lah hujan Bang El.
0: Dari Eri Suzan, oke lah kita bungkus. Salam-salamnya lah pun guys Leka.
3: Salam-salamnya dari terutama buat Bang El yang bertugas. Semoga sehat selalu. Amin. Panjang umur, dipurahkanlah rezeki, dimudahkanlah urusannya Bang Eli, suarga Bang El. Nah, buat Wan Naci, Wan Usu, Cibulan, Dian Mengayan Sepaket, Kak Elanya Sepaket juga, Bang Alimin, Bang Pawadi, yang lain dirang, Ki Musri, yang lain dirang poli Bang Eli. Terima kasih Bang El. Semangat Bang El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat tentunya walaupun cuaca itu panas luar biasa ya. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang akan bepergian begitu ya hari ini, berhubung ini juga merupakan tanggal merah, ada yang rencananya nak ke jalan-jalan begitu ya, atau nak ke tempat saudaranya, keluarganya, tetap ya bagi pengendara roda 2 untuk mengenakan masker ya. Lagi-lagi kenakan masker karena memang untuk beberapa hari itu di Sambas, kabut asapnya dari hari ke hari makin tebal ya. Kalau kita melihat memang dari indeks standar pencemar udara di Kementerian Lingkungan Hidup ya. Gitu ya. Kalau untuk di Sambas ya. Kalau tadi pagi ya di angka 103 ya, dan terupdate ini Bang Ali cek ya angkanya di 112 dan kategori tidak sehat ya. Jadi tentunya untuk Anda tetap kenakan masker ketika akan bepergian ya. Dari ispu.kemenlh.go.id untuk di Sambas, tepatnya ini di halaman belakang kantor Bupati Sambas, Jalan Sukaramai Dalam Kaum. Untuk ispunya ini, dengar ya, itu di tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kategori tidak sehat, angkanya 112. Tadi pagi Bang Ecek ya. Tadi siang ya, bukan tadi pagi, tadi siang ya. 103 ya. Luar biasa naik ya. Semari sempat di 118, sebelumnya 116 ya. Untuk sore hari itu di 112 begitu ya. Oke, pendengar. Kita kembali terima untuk satu lagi penelpon sebelum kita ke lagu. Halo Bro Dangdut.
4: Dangdut ada Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Alimin kita tuh eh?
4: Alhamdulillah. Sehat Bang El.
0: Sungai Deden bagaimana tuh eh? Dah berapa lama dan hujan hari ini? Hari.
4: Sungai Deden ini waktu malam Senin Bang El. Ada lah juga diguyur hujan nih.
0: Lebat ke?
4: Lumayan lah. Masih
0: nahan
4: bagus
0: kayaknya. Oke lah, nahan bagus. Tapi kabut asap sinun bagaimana? Ada keju atau udah aman sikit?
4: Aman sikit lah, udah
0: hujan waktunya. Baiklah pun gaya. Oke lah ya. Oke lah untuk Bang Alimin. Nah, request lagu apa kita tuh eh? Halo, halo Bang Alimin, hilang. Ah, terputus sayangnya. Sinyalnya kali be. Oke lah, apa-apa lah ya. Lanjut, halo Bro Dangdut.
3: Halo Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di sini untuk eh?
3: Alhamdulillah baik.
0: Bagaimana kondisi di sini untuk eh? Kabut asapnya masih tebal kah atau udah agak-agak tipis?
3: Masih kabut. Tapi nanti hari dah keluar di juga.
0: Oke lah.
3: Panas juga ya.
0: Oke, tapi di sini nonsean kebakaran ke atau bagaimana?
3: Nah, enggak jauh kan nih, nonsean kebakaran.
0: Oke lah pun gaya.
3: Kan daerah kita kalau nang kebakaran juga be.
0: Baiklah, oke.
3: Tapi be, tak banyaknya nasab ih.
0: Banyak di, karena di daerah kita di yang kebakaran.
3: Oke.
0: Oke lah langsung aja kita.
3: Yang kebakaran di Paluh ke?
0: Di informasinya Sungai Baru Sinun ya. Di area Sungai Baru Sinun ya, Jawai, perbatasan dengan Sungai Baru. Halo? Halo?
3: Halo.
0: Ah, langsung aja lagunya tuh hilang di suaranya. Halo, Wanaci?
3: Halo.
0: Ye, silakan.
3: Lagunya Jeritan Hati aja dari Mirna.
0: Jeritan Hati dari Mirna. Oke lah pun gaya.
3: Ya, dalamnya buat sama tugas mendaan saya selalu.
0: Amin.
3: Alipin tadi ya, nak sempat ke dalam mencari lagu.
0: Dan drop putus.
3: Nah, bari-bari dah be lagunya kelak sih.
0: Iya di.
3: Nah, buat Wanisu, buat Gela, buat Tia.
0: Iya.
3: Buat Bunda Ari, Indung Ansia. Buat Bang Oyet, Bang Jaja, Laki Busri, Nana Bella. Buat siapa lagi? Buat semuanya aja lah.
0: Oke.
3: Buat semuanya, halo.
0: Mm-hmm.
3: Buat Mak Kasim, dan sehat selalu, Merdeka.
0: Salam. Merdeka juga di kita.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, terima kasih untuk Wanaci kita. Oke lah ya. Kita ke lagu dulu mendengar ya. Ke lagu dari Benigno dan Ira Suara, Goyang Senggol. Dan juga lagu lainnya. Dan pastikan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

Kebakaran hutan merupakan hal yang berbahaya karena akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Dengan terbakarnya hutan, maka banyak pohon. Lapisan ozon kita akan semakin menipis karena gas karbon dioksida semakin banyak dan oksigen semakin berkurang. Selain kebakaran hutan juga mengakibatkan kabut asap dan menyebabkan berbagai penyakit, diantaranya merusak saraf otak, menghambat kecerdasan dan pertumbuhan anak-anak, mengganggu aktivitas belajar anak di sekolah, menimbulkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut, menghambat transportasi laut maupun darat, dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk pelaku pembakaran hutan dan lahan, diancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

0: 93,4 FM dengar Anda. Kembali lagi bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Dan tadi sudah Anda dengarkan lagu-lagu dangdut requestan dari pendengar kita. Kita langsung aja ke sesi yang berikutnya di 085176700977. Siapa ke di sinon kira-kira tuh eh? Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Pak Ade, kita bagaimana kabarnya di sinun? Pak Ade sehat ke?
1: Panasnya tuh.
0: Panasnya.
1: Lalu lagi.
0: Luar biasa panasnya ini.
1: Luar biasa.
0: Kabut
1: angin merimati yo.
0: Kabut asapnya bagaimana tuh masih kabut tebal ke?
1: Jarang
0: sudah jarang lagi dah tipis sih.
1: Asap motor lah banyak.
0: Asap motor, ampape daripada asap kemanyan. Baiklah Pak De, kita langsung aja ke lagu, nak lagu apa tuh Pak De?
1: Lagu Gepeting Laut lah, Malam On Jodi ya. Gepeting Laut.
0: Bentar lo, bang lihat dulu dari siapa tapi tuh eh.
1: Oh, si Malam On Jodi.
0: Gepeting Laut, bentar ya. Dari siapa tadi di?
1: Dangdut di Gong El Malam ya.
0: Iya dari siapa?
1: Nah, lupa aku namanya.
0: Ntar lo lihatkan lo ke peting laut tuh adik dan kita tuh belum ade, adiknya mereka ke peting naknya dari Bang Herman. Ya lagu sambas ya.
1: Pokok lagu ke peting peting lah.
0: Belum ade, adiknya lagu sambas tuh
1: Hah?
0: Adiknya lagu sambas mereka ke peting.
1: Dari siapa itu Pak Remenya?
0: Belum ke peting laut kita belum ada koleksinya. Nah, ganti aja lah yang lain, silakan.
1: Dari Irfan Mansur lah.
0: Irfan Mansur.
1: Lagunya lagu buat apa sih?
0: Si Jengkal Tanah bukan sandiwara. Apa tuh? Cintaku cintamu. Bentar ya, Pak lihatkan lagi. Cintaku cintamu, kopi susu, angka satu, hanya kamu, pengorbanan, bulan di atas awan.
1: Nah dia juga ya, bulan di atas awan.
0: Bulan di atas awan, oke lah.

0: Manggil buku habis. Nah, dari A sampai Z, pokok salam salam semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cari meriahnya burung di belakangnya. Lanjut di WhatsApp juga boleh, silakan di 085176700977 ya. Halo Perdangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang El.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Alimin langsung aja tuh lagunya apa kita?
2: Nah, lagunya Joni Iskandar dah di request ke Bang El.
1: Belum. Jadi tadi hilang dulu.
2: Joni Iskandar aja lah Bang El, dosa kau anggap madu.
1: Dosa
2: dari kau anggap madu.
1: Terlalu madik lagu gitu deh. Dosa kau anggap madu, oke lah. Madunya itu madu murni, bukan dicampur cuka.
2: Madu murni itu Bang El.
1: Dan dicampur cuka, dicampur sani dadaan, murni aman di bawah.
2: Dicampur cuka, masam kan?
1: Masam, oke lah kita bungkus pun gaya. Silakan lah salam-salamnya.
2: Salamnya, Nati Ambi, Bagaimana Bella, Daila Mang Senjanya, Wanati, Ibu Sri, Zainab, dan panjang.
1: Panjang gitu.
2: Yang lain kita bungkus saja lah Bang El.
1: Oke, siap.
2: Oke, buat Bang El selalu semangat, sehat, dan ceria selalu.
1: Sehat selalu tentunya ya.
2: Oke, makasih Bang El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Alimin udah bergabung di kedua kalinya. Tadi ya sempat terputus sih. Itu dah berhasil request lagunya. Dosa kau anggap madu. Oke, jadi dari Joni Iskandar ya. Oke lah, udah kita persiapkan nanti sama-sama kita dengarkan. Lanjut ke penelpon berikutnya. Halo Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang El.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di sini untuk
3: Alhamdulillah, sehat. Kabut asap tuh ya, makin tabal nak
1: angkat. Makin tabal tuh boleh sok disampaikan nih di halo RRI.
3: Itu pun dah panas-panas tadung nak angkat.
1: Panas-panas tadung, ya baiklah pun gaya. Belum ada hujan juga sih, masih ya?
3: Tidak malu Bang Er, rintik pun tidak masih tuh.
1: Udah berapa lama ya?
3: Dah melasanari ya lu Bang.
1: Melasanari, baiklah pun gaya. Mudah-mudahan nanti cepat hujan sih nih.
3: Amin. Berdoa aja kita sama-sama Bang El.
1: Ya, hujan dari langit ya, bukan hujan naik mati. Kita doakan.
3: Hujan naik mati doa di.
1: Oke lah, biar daan hujan naik mati itu kita beri lagu lah. Lagu apa kira-kira?
3: Nah, lagunya terkenang aja dari Ria Amaria.
1: Terkenang ke terkenyang? Terkenang Bang El, dinya iye.
3: Nah, jadi terkenang dengan terkenang. Bang El
1: ya. Kira Bang El terkenyang. Oke lah kita bungkus lagunya. Salam-salamnya lah silakan pun gaye.
3: Salamnya buat Bang El. Semoga kita selalu.
1: Amin.
3: Buat Bang Senja juga yang ngajak tidur yo.
1: Jadi terkenang-kenang ya.
3: Buat Bang Alimin, Wanati, Wasu, Nek Aki Busri. Buat Cik Ambi, Bunda Ari. Buat Kak Amok. Kak Mar sepaket. Yang lainnya dirangkul aja saja lah Bang El. Buat Bang El terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kak Ella di Paricawa Sinun. Oke, Bang El terima lagi satu penelpon sebelum Bang El bacakan SMS atau juga WhatsApp-nya. Halo Prodangdut.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu suara itu macam suara Cik Ambi tuh, bukan ke? Atau salah?
4: Cik Ambi,
1: sehat ke Cik Ambi?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Di kabin, bagaimana cuaca di sini? Panas kan lagi kali, bayi?
4: Panas
1: juga. Di sini masih aman ke? Daan kebakaran ke?
4: Asap nangnya, Bang.
1: Asapnya tebal ke juga?
4: Ganjua tebal.
1: Oke lah pun gaya. Langsung aja kita ke lagu. Lagu apa tuh
4: Minta lagu berkali-kali aja lah.
1: Dari Selpiama ke?
4: Oh.
1: Oke lah, kita bungkus lah pun gaya. Salam-salamnya lah silakan sih.
4: Salam-salamnya buat yang biar abangnya. Sehat selalu.

0: Amin, Ciambi juga.
1: Buat Bang Pak Wadi tadi yang udah nacok ya.
0: Iya.
1: Kamar. Yang lain kita rangkul aja lah Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciambi dari Lubuk Lagak Sinon ya. Bakal pindah ke SMS dulu ya. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Kak Aida, nak request lagunya. Om Joni dari Rita. Salamnya siapa tuh? Salamnya dengan kawan-kawan seperti Pak Tamrusli, Mok Rahim, Bang Oyot, Bang Alimin, Bang Lamiri, Bang Roni, Pak Bujang Cahaye, Pak Ngah. Itu Pak Ngah Palapa gitu. Atau Pak Ngah Marwan. Oke lah, Pak Ngah lah pokoknya ya. Bang Deddy, Mak Su, Cik Kulan, Bang Eli, Pak D, Bang Andi, Pak Suanan, Bang Pawadi, Bang Utih, Bang Budiman. Tertanda Kak Aida yang beralamat di Tikungan Maut, Brigik Piai. Buat kakak yang baca, makasih. Makasih juga ya untuk Kak Aida di Brigik Piai. Ya. Lanjut. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda dari Matang Danau ya. Semoga Bang El sehat walafiat. Dan tanpa kekurangan apapun. Lagunya Pacar Lima Langkah dari Sape Pun Boleh katanya. Oke lah buat kiai. Salamnya buat Pak Ade Yusuf, Cik Kulan, Wan Usu, Wan Aci, siapa gitu. Ki Busri, Bang Andi di Sayung. Kak Ella si paket, Kak Tia si paket, Bang Alimin, Bang Pawadi, Pak Ngapalapa di Sebubus, Bang Senja, Bujang S si paket, dan yang lainnya kita rangkup aja lah dari A sampai Z yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya tanpa terkecuali. Cuaca di sinun panas bedangkang katanya. Oke lah ya, terima kasih, makasih juga. Boleh nanti disampaikan ya kondisi di sinun ya. Bang Nanda di Matang Danau, kabut asapnya bagaimana? Kemudian kebakaran keadaan ke di sini nih, karena di Paluh bagaimana? Gitu ya, boleh nanti disampaikan di Halo RRI Isoki, boleh disampaikan ya. Atau nanti malam pun boleh juga disampaikan begitu ya. Oke, kita ke lagu dulu kalau begitu pendengar. Irfan Mansur, Bulan di Atas Awan.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntuh rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

0: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
1: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kita masih di Prodang Dangdut adalah kita. Bang El, bacakan dulu untuk WhatsApp yang sudah masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Saya Ki Ipul di Rembang Penyengat ya. Mau minta putarkan lagu dari Dewi Persik, Indah Pada Waktunya. Lagunya untuk semua monitor. Buat yang baca, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Dari Ki Ipul di Lembang Penyengat. Baik, terima kasih untuk Ki Ipul ya. Dan lagunya dari Dewi Persik, Indah Pada Waktunya, menjadi lagu penutup atau juga lagu pemungkas di edisi Perdangdut kali ini, pendengar. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap di sini saja di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Dewi Persik, Indah Pada Waktunya.

Dan pendengar, sudah Anda ikuti tadi ya untuk Prodangdut. Dan kita akan ikuti di sore hari ini pendengar. Pada sore hari ini akan ikuti terlebih dahulu ada dialog bersama R. Pontianak. Di sana ada kentongan dengan temanya Darurat Kabut Asap, Sinergi Sekolah Orang Tua dan Pemerintah Menjaga Generasi. Dan nanti akan dilanjutkan dengan Warta Berita Kerwil 9 Nusantara di jam 4 hingga jam 4.30. Dan nanti kami kembali lagi di jam 4.30 dengan rangkaian musik dan informasi. Dan pendengar, kita bergabung terlebih dahulu dengan RRI Pro 1 Pontianak untuk menyimak dialog kantongan Darurat Kabut Asap, Sinergi Sekolah, Orang Tua, dan Pemerintah Menjaga Generasi. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan asyar wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar bagi Anda yang menjalankannya. Dan pada sore hari ini pendengar kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda Kentongan edisi 25 Agustus 2026 bersama saya Cherry Lubis. Dan hari ini pendengar kita akan membahas terkait darurat kabut asap, sinergi sekolah, orang tua, dan pemerintah menjaga generasi. Jadi pendengar, kabut asap ini kembali menjadi persoalan yang tidak hanya menyangkut kualitas udara dan kesehatan masyarakat, tapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan. Jadi kondisi udara yang memburuk ini membuat kegiatan belajar mengajar secara tatap muka tentunya harus kembali disesuaikan. Sejumlah sekolah juga mulai menerapkan pembelajaran jarak jauh atau daring sebagai upaya untuk mengurangi risiko paparan kabut asap terhadap siswa. Namun, memindahkan proses belajar dari ruang kelas ke rumah ini tentunya bukan perkara yang sederhana ya pendengar, baik itu dari guru harus menyesuaikan metode pembelajaran, siswa juga harus kembali beradaptasi dengan sistem belajar dari rumah. Sementara itu orang tua juga dituntut untuk menjadi pendamping sekaligus memastikan anak tetap mengikuti proses pembelajaran. Di sisi lain pendengar, pemerintah juga punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil ini bisa menjaga dua hal sekaligus. Yaitu pertama, keselamatan dan kesehatan anak. Kemudian yang kedua, keberlangsungan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini yang akan kita bahas sore hari ini pendengar dalam dialog kentongan dengan tema darurat kabut asap, sinergi sekolah, orang tua, dan pemerintah menjaga generasi. Dan tentu saja kami menghadirkan narasumber yang luar biasa sore hari ini yang sudah tergabung bersama kami di studio. Ada Pak Hermawan Eko Wibowo, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Selamat sore, Pak.
1: Selamat sore, Mbak Seri.
0: Kabar baik, Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, kemudian ada juga Pak Heri Syamsuri, Sekretaris Komite SMP Negeri 3 Pontianak. Selamat sore, Pak Heri.
2: Selamat sore juga, Mbak Seril.
0: Baik, gimana, sehat juga ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sore ini kita akan segera membahas tema kita ini, Pak. Tapi sebelum ke tema nih, Pak, gimana keadaannya di sekitar rumah Bapak-bapak sekalian nih? Apakah juga sama kabut asapnya tebal juga atau udah mulai menipis nih, Pak?
1: Oke, baik. Terima kasih, Mbak Seril. Sebelumnya perkenalkan, saya Hermawan Eko Wibowo yang saat ini diamanahkan sebagai PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Kalau di sekitar rumah, Mbak, ya sampai saat ini masih berkabut, Mbak, ya.
0: Masih berkabut.
1: Artinya
0: ya, Pak,
1: kami pun coba melihat dari aplikasi ISPU juga. Kondisinya sampai sore ini masih dalam kategori tidak sehat atau diberikan warna ya, kalau di ISPU ini masih warna kuning gitu, Mbak.
0: Kemarin sempat warna ungu juga tuh, Pak, kalau di IQ
1: Air. Betul. Masuk dalam kategori sangat tidak sehat waktu itu.
0: Betul. Ya. Kalau di rumah Pak Heri gimana, Pak? Sama?
2: Sama dengan kabut asap, apalagi di pagi hari ya.
0: Iya.
2: Di pagi hari kelihatan sekali, mungkin di siang hari kelihatannya agak kurang lah.
0: Betul, karena sekarang kalau saya lihat juga kemarin, kebetulan saya dinas malam, pas pulang dari kantor nih kayak udah hilang gitu. Tapi pas pagi tebel lagi. Nah ini juga mungkin yang menjadi alasan kenapa anak-anak sekolah juga sekarang kembali pembelajaran jarak jauh ya, Pak ya. Nah, kita ke Pak Hermawan dulu, Pak ya, pertama-tama nih, Pak. Dan kalau melalui kondisi terkini, Pak, masih tebal begitu. Nah ini bagaimana dampak kabut asap terhadap aktivitas anak sekolah sendiri, Pak?
1: Oke, baik, terima kasih, Mbak Seril. Jadi memang bencana kabut asap atau darurat asap ini sangat berpengaruh, Mbak, ya, dalam pelayanan pendidikan di Kota Pontianak. Bahkan termasuk di beberapa kabupaten kota, 14 kabupaten kota lainnya di Kalimantan Barat. Nah, menyikapi tentang hal ini seperti apa yang sudah juga disampaikan oleh Bapak Wali Kota, kami menindaklanjutin untuk menerbitkan surat di mana mulai tanggal 24 kemarin itu pembelajaran daring diberlakukan. Bahkan ini yang sudah yang kedua, Mbak.
0: Iya, betul.
1: Sebelumnya itu di tanggal 10 sampai tanggal 14 kita juga sampaikan surat untuk pembelajaran daring. Berkenaan waktu itu memang udara masuk dalam kategori tidak sehat ya, sangat tidak sehat waktu itu. Nah, kemudian di tanggal 17 alhamdulillah sudah agak menurun, artinya kualitas udaranya sudah agak lebih baik, sehingga kami adakan untuk upacara bendera Pak 17 Agustus di sekolahan-sekolahan maupun kami di tingkat kota di PSP ya waktu itu. Nah, setelah itu dari tanggal 18 sampai kemarin tanggal 23 ya, itu nampaknya kualitas udara kembali lagi menjadi tidak sehat. Sehingga atas koordinasi kami dengan beberapa OPD lain, terutama BPBD, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, sebagai ini apa namanya yang memantau atau menganalisis dari ISPU, ini merupakan sumber utama informasi kami Mbak untuk ke apa namanya kualitas udara. Maka kami putuskan untuk dilakukan pembelajaran daring yang kedua dari tanggal 24 Agustus ini sampai dengan nanti kita melihat bersama di ISPU kualitas udaranya seperti apa.
0: Tergantung kualitas udaranya.
1: Betul,
0: ya Pak ya.
1: Betul, ya.
0: Dan ini apakah masih ada Pak sampai sejauh ini sekolah yang mungkin masih membiarkan siswa sekolahnya masuk atau udah pada PJJ semua Pak?
1: Oh ya, baik. Jadi di hari Sabtu kemarin kami juga dari direktorat mendapatkan undangan untuk Zoom berkaitan dengan kabut asap yang ada di Kalimantan. Ada beberapa hal yang menjadi catatan dan itu harus ada koordinasinya. Kami dikoordinasi oleh BPMP Mbak, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Jika dilakukan daring di kabupaten kota, maka kita harus mendata sekolah-sekolah mana yang tetap melaksanakan

0: Walaupun sekolah ini menjalankan luring, itu tetap harus dilihat kelasnya apakah ada AC atau tidak, begitu ya Pak ya berarti.
1: Dan wajib pakai masker Pak.
0: Oh iya betul. Oke Pak. Nah kalau gitu kita akan ke Pak Heri dulu nih Pak. Nah menanggapi yang tadi nih Pak, terkait keputusan bahwa sekolah menjalankan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, seperti apa respon dari orang tua siswa sendiri, kemudian dari Komite SMP Negeri 3, Pak? Silakan.
2: Oke, terima kasih Mbak Sheryl. Saya bicara selaku komite, kebetulan saya sekretaris komite di SMP Negeri 3, Pontianak. Kalau kami menangkap surat dari Pak Wali Kota, itu sangat bagus sekali, karena kita tahu bahwa terjadinya kebakaran hutan ini itu banyak sekali senyawa organik yang terbakar sehingga menimbulkan beberapa zat-zat yang kurang baik untuk terutama paru-paru anak-anak ya. Paru-paru anak-anak, dan kita tahulah untuk tingkat seumur anak-anak itu paru-paru atau imunnya itu lagi sedang berkembang gitu. Apalagi di situ ada CO2, karbon dioksida, NO2 juga, nitrogen dioksida, apalagi ada particulate meternya ya.
0: Iya, betul.
2: Kecil-kecil lagi nih. Ada yang 2.5, 2.5. Itu kalau kita lihat itu perbandingannya 2.5 mikrometer kan. Rambut aja itu 50 sampai 70 mikrometer.
0: Lebih tipis lagi ya.
2: Lebih tipis lagi. Jadi kasat mata susah. Jadi pada dasarnya orang tua murid dan komite sangat setuju sekali. Karena kalau dipaksakan juga, katakanlah mungkin mengadakan luring dipaksakan dengan masker, ruangan ber-AC, tetapi kan perjalanan dari rumah menuju sekolahnya itu berkabut juga. Jadi kalau kami dari Komite SMP Negeri 3 itu sangat mendukung sekali dengan kebijakan Pak Wali Kota seperti ini. Begitu Mbak Sheryl.
0: Oke, baik Pak. Berarti kalau di SMP 3 sendiri nih Pak, selama kabut asap ini apakah mulai kelihatan nih dari siswanya sendiri ada yang terkena ISPA mungkin? Atau banyakkah bertambah kasusnya atau tidak Pak?
2: Sampai saat sekarang belum ada laporan ke komite tentang siswa yang terkena ISPA atau lebih ekstrim lagi mungkin yang lebih jauh lagi. Tapi mungkin kalau hanya sekedar pilek batuk kecil, kalau kebakaran hutan tiap tahun ya, Pak Bowo, sepertinya seperti saya aja deh, agak-agak ini lah.
0: Ayo mulai kerasa ya Pak ya, kalau bawa kerasa, motor itu mata kerasa, pedes ya. Baik Pak. Nah kalau begitu Pak, kalau misalnya pembelajaran jarak jauh ya Pak, ini kan tentunya banyak dari orang tua pastinya ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju nih. Kalau setuju mungkin bisa jadi ya itu tadi alasan kesehatan. Tapi ada juga yang tidak setuju karena kalau di rumah nih nanti anak saya main terus gitu. Nanti nggak belajar malah tidur-tiduran. Nah ini seperti apa Pak pengawasan dari Disdikbud sendiri?
1: Silahkan. Baik Mbak. Jadi memang betul Mbak ya. Kalau kita melihat di media sosial ini antara pro dan kontra ini hampir seimbang. Yang mana gitu. Untuk yang kontra ini kan banyak suara dari ibu-ibu ya yang apa istilahnya anak-anak di rumah kan seperti itu. Nah kami memang dalam pengawasannya tentunya sesuai dengan kewenangan kami di pelayanan pendidikan. Kami mengetatkan untuk pelaksanaan daring ini Pak. Mbak, dari bagaimana proses pembelajaran itu supaya dilakukan secara lebih efektif dalam artian bukan hanya pemberian tugas tetapi ada pembelajaran melalui daringnya. Kalau kita sadari saat ini ya memang setiap keluarga insya Allah sudah mempunyai gadget Mbak ya, jadi bisa untuk dilakukan pembelajaran daring. Dan ini kami juga mewanti-wanti sekolah di mana kepala sekolah sebagai koordinator untuk memastikan guru-gurunya itu dapat melaksanakan pemberian pembelajaran daring dengan materi-materi yang sudah disediakan Mbak. Banyak materinya Mbak ya di rumah pendidikan itu cukuplah untuk melaksanakan pembelajaran secara daring ini.
0: Oke, baik Pak. Nah kalau dari untuk gurunya sendiri Pak, apakah ini ada pemantauan khusus dari Dinas Pendidikan terhadap guru-guru terkait metode yang digunakan selama PJJ?
1: Oh iya. Di hari pertama kemarin, hari

0: pertama dari daring yang kedua ini, Mbak.
1: Iya, daring yang kedua.
0: Kami juga bersama dengan pengawas memonitoring dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Artinya bagaimana guru-guru aktif untuk melaksanakan daringnya ini, kita ada monitoring, Mbak. Kalau pengawas ini kan memang sehari-hari, Mbak, ya. Itu bagaimana memonitor dari kegiatan-kegiatan sekolahan seperti itu.
1: Oke, baik, Pak. Nah, kalau gitu kita ke Pak Heri lagi nih, Pak. Nah, selama yang pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring ini, tadi yang pertama ada, yang kedua juga ada. Ada nggak nih, Pak, keluhan-keluhan mungkin dari orang tua siswa begitu?
2: Selama ini sampai saat ini, sampai saat ini belum ada keluhan yang kami terima. Artinya kalaupun ada mungkin sebagian kecil, tapi itu pun itu juga tidak disampaikan ke pihak sekolah mungkin ya. Karena tidak ada laporan ke komite. Artinya secara garis besar mereka setuju. Secara garis besar seperti itu. Dan saya rasa kalau pengalaman guru-guru tentang daring ini ya, Mbak Seril ya. Saya rasa guru-guru sudah bukan sesuatu yang
0: baru lagi.
2: Karena pada saat COVID itu sudah terbiasa.
0: Betul, jangkanya
2: waktu itu sangat panjang sekali pada saat COVID ini. Jadi permainan waktu, materi dan sebagainya, guru-guru sudah paham benar lah dengan daring ini, karena ya sudah pernah dilakukan dengan waktu yang cukup lama, gitu loh, Mbak Seril.
1: Kalau melihat dari sisi siswanya sendiri bagaimana tuh, Pak? Karena kan kadang siswa ini ada yang kalau serius belajar, serius banget nih, Pak, masih paham nih secara daring. Tapi ada juga kan beberapa siswa itu yang lebih nangkep kalau ketika pembelajaran dilakukan secara luring. Nah, itu bagaimana tuh, Pak?
0: Iya. Oke, baik. Memang, Mbak, keputusan untuk membuat pembelajaran daring itu memang kami benar-benar kaji benar-benar, Mbak. Karena bagaimana untuk pencapaian hasil belajar ini tentunya ada perbedaan yang lumayan signifikan bagaimana kalau itu ditempuh melalui daring maupun luring. Nah, untuk ketercapaian pembelajaran artinya kita juga memaksimalkan ada semacam bagaimana tujuan-tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Ada instrumen-instrumen yang harus kita capai sehingga efektivitas pembelajaran daring ini bisa dijalankan. Nah, ini juga tentunya terkait dengan pengawasan orang tua, Mbak. Kalau Mbak tadi bilang bagaimana nanti anak-anak pada jam-jam tertentu masih ada di luar rumah, di dalam surat edaran kami juga menyampaikan kerjasama dengan orang tua. Artinya orang tua juga memantau. Kalau orang tuanya ini memang tidak bekerja, yang ada di rumah ini pengawasannya lebih melekat, Mbak, ya. Tapi kalau yang bekerja mungkin bisa lebih memantau dengan siapa anak ini di rumah dan bagaimana pembelajarannya, ini kan bisa dikomunikasikan ya, Mbak, seperti itu.
1: Baik, Pak. Nah, kalau dari komitenya sendiri, Pak, bagaimana? Apakah disosialisasikan lagi kepada orang tua juga terkait kebijakan ini? Kemudian apa sih yang harus dilakukan orang tua di rumah supaya pembelajarannya juga tetap efektif?
2: Sudah disosialisasikan ya, oleh kepala sekolah melalui guru-guru dan wali kelas. Di kelas itu kan ada paguyuban juga. Ada paguyuban, ada WA grupnya juga, WhatsApp grupnya juga. Jadi sosialisasinya itu cukup detail sehingga para orang tua juga sudah mengerti apa yang akan dilakukannya.
1: Oke, baik, kalau begitu, Pak. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita ya, Pak. Kita akan rehat sejenak dan pendengar kami juga mengundang Anda. Silakan pendengar ya yang mau bergabung bersama kami, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait bagaimana pendidikan ini selama kabut asap nantinya ya, boleh disampaikan kepada kami, baik itu melalui line telepon kami 734987, WhatsApp 0811570142, atau bisa juga di kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami pendengar di Kentongan, edisi 25 Agustus 2026.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Kentongan edisi hari ini 25 Agustus 2026. Kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait darurat kabut asap, sinergi sekolah, orang tua, dan pemerintah menjaga generasi. Tentunya masih bersama narasumber kita ada Bapak Hermawan Eko Wibowo dan Bapak Heri Syamsuri. Kita akan lanjutkan, Pak, perbincangan kita ya, Pak. Nah, kalau tadi kita sudah bahas kondisinya, kenapa sampai PJJ, begitu. Kali ini kita mau bahas terkait tantangannya, Pak. Nah, tantangan seperti apa sih yang dihadapi, baik itu dari Pak Hermawan dan juga Pak Heri ya, Pak? Nah, ya, dari Pak Hermawan dulu boleh nih, Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Jadi, nah, inilah yang menjadi pertimbangan kami, Mbak. Bagaimana pembelajaran daring ini dilaksanakan ya. Karena memang efektivitas pencapaian hasil belajar itu cukup signifikan bedanya, Mbak. Bagaimana dengan dilakukan secara luring atau tatap muka atau dijalankan secara daring. Nah, ini juga ada beberapa klasifikasi tantangannya, Mbak, kalau kita sebut seperti itu. Kalau untuk siswa-siswa SMP, kami ini kan kewenangan dari PAUD, SD, dan SMP ya, Mbak. Yeah. Kalau untuk yang siswa SMP ini relatif pemberian pembelajaran secara daring dan bisa berjalan sesuai dengan rencana. Dalam artian anak-anak ini sudah cukup ada tanggung jawabnya lah, istilahnya seperti itu ya. Kemudian secara peralatan itu pun mereka sudah juga lebih advance, sudah menguasai. Dan kemudian yang memang dalam tanda kutip menjadi tantangan itu adalah anak-anak SD, terutama yang kelas 1, 2, 3 atau kelas bawah. Kalau SD itu dibagi dua ya, kelas bawah dan kelas atas. Yang kelas 1, 2, 3 ini yang termasuk bawah. Ya inilah menjadi tantangan-tantangan guru yang wali kelas terutama. Untuk memberikan satu materi-materi yang bagaimana atensi anak ini masih bisa berjalan dalam continuous, dalam waktu yang agak panjang. Nah, seperti ini. Tetapi itu memang sudah ada banyak pengalaman, Mbak, bagaimana kemarin waktu COVID banyak guru-guru kita sudah mendapatkan pembekalan-pembekalan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring, sehingga apa ya istilahnya, rumusan-rumusan seperti inilah yang digunakan sehingga bagaimana atensi anak ini bisa berjalan sesuai dengan harapan di kami gitu, Pak.
0: Oke, baik, terima kasih, Pak. Nah, kalau dari Pak Heri bagaimana nih, Pak?
2: Ya, untuk daring ini selain tadi kita bicara bahwa guru-gurunya, sebagian guru sudah berpengalaman juga tentang proses mengajar dan belajar secara daring ini. Saya rasa setiap guru punya seni tersendiri lah dalam memberikan pelajaran jarak jauh ini, pembelajaran jarak jauh ini. Supaya apa? Supaya siswa yang mengikuti daring merasa tidak bosan. Itu saya rasa guru-guru itu pasti sudah dapat pembekalan dari kepala sekolah, apalagi dari dinas juga, dinas terkait. Yang penting itu nanti pada saatnya setelah daring ini selesai, begitu masuk lagi ke jalur jaringan, artinya luring, pasti akan terjadi evaluasi. Apa-apa pada saat penyampaian waktu di daring mana yang kurang, pasti mungkin akan diberi materi tambahan. Saya rasa sebenarnya tidak begitu bermasalah sih dalam belajar dan mengajar ini. Begitu, Mbak Sheryl.
0: Oke, baik, Pak. Nah, Pak Hermawan, bagaimana evaluasi dari pembelajaran jarak jauh ini sendiri, Pak, sejauh ini?
1: Ya, dari yang tahap pertama kemarin, Mbak, ya, artinya yang dari tanggal 10 sampai tanggal 14, itu memang sudah coba kita evaluasi dari sekolah-sekolah yang melaksanakan pembelajaran ini. Kalau yang tahap pertama kemarin memang masih juga banyak yang luring, Mbak.
0: Iya, betul. Saya lihat juga tuh karena pas hari apa ya, pokoknya masih awal-awal tuh, Pak.
1: Iya, betul.
0: Udah libur, tapi masih ada nih SD yang masuk gitu, masih macet soalnya.
1: Jadi di situ setelah masuk kemarin di tanggal 18 ini dicoba untuk bagaimana poin-poin tujuan pembelajaran itu dicapai. Nah, itu ada semacam ya istilahnya evaluasi ya, Mbak, ya. Evaluasi kepada siswa mengulang dari pembelajaran-pembelajaran yang kemarin disampaikan secara daring, nah itu serapannya itu seperti apa, seperti itu, Pak.
0: Okay, yeah. Pak, berarti kalau kayak sekarang nih Pak, dibandingkan yang pertama kemarin,
1: yeah,
0: itu berarti sudah lebih banyak sekolah yang menerapkan pembelajaran secara daring ya dibanding yang pertama.
1: Betul. Kalau yang di tahap kedua ini yang mulai tanggal 24 kemarin, memang lebih banyak, hanya beberapa sekolah aja yang melakukan secara luring. Itu pun mereka bersurat kepada kami.
0: Okay.
1: Ada satu permohonan bahwa tetap dilakukan secara luring.
0: Oke, Pak, berarti memang dari sekolah sendiri tidak serta-merta langsung luring ya Pak, tetap harus bersurat lagi juga.
1: Iya, ada surat ke kami, ada izin ke kami untuk pelaksanaannya.
0: Iya, karena kan waktu itu ada waktu pas tahap pertama ya Pak, itu kan saya lihat kok yang ini masih masuk gitu.
1: Betul, Pak.
0: Apakah dapat teguran atau enggak gitu Pak, kadang ada juga kepikiran seperti itu kan.
1: Iya, kami memang mengeluarkannya itu di hari Minggu kan, Minggu sore kami lakukan, karena memang kami di tingkat pemerintah kota Pak, artinya dari beberapa OPD ini sudah kita saling komunikasi, ini nampaknya kualitas udara sangat buruk. Nah, kami dalam grup koordinasi itu ya disampaikan, diarahkan dari Bapak Wali Kota bahwa lebih baiknya sekolah dilakukan pembelajaran daring. Sehingga hari Minggu itu juga Pak, kami menyampaikan suratnya dan ternyata pagi kami melihat kondisinya, oh iya memang masih ada beberapa sekolah, dan itu kami hubungi satu persatu Pak, mana-mana yang masih melakukan pembelajaran luring supaya untuk dapat melakukan pembelajaran daring berkaitan dengan udara.
0: Oke. Okay. Ya. Baik, Pak. Nah, Pak Heri, kalau dari sisi orang tua sendiri nih, Pak, bagaimana sebaiknya menjaga supaya anak nih di rumah belajar tetap jalan tapi tetap sehat juga, Pak?
2: Ya, mungkin ada beberapa tips ya.
0: Iya, boleh disampaikan, Pak.
2: Saya rasa untuk seumuran apalagi tingkat SD ya.
0: Iya,
2: tingkat
0: betul.
2: SD kalau kita mengacu bagaimana juga imun paru-parunya itu masih berkembang, artinya belum begitu kuat. Sebaiknya sih bagi orang tua supaya tidak keluar rumah,
1: betul
2: ya, tidak keluar rumah. Seandainya pun mau diajak keluar rumah, dipastikan dengan menggunakan masker,
1: betul,
2: atau menuju tempat-tempat yang sebaiknya tertutup. Katakanlah mungkin mau makan malam sama keluarga, ya carilah ruangan yang ber AC, jangan tempat yang outdoor gitulah ya. Secara saya ini pun tidak berlaku lama lah. Menurut perkiraan sih paling lama sih September, mungkin Oktober sudah
0: seharusnya bisa kembali
2: seharusnya
0: lagi Pak ya.
1: Amin.
0: Kalau bisa awal September lebih bagus lagi.
2: Artinya gini, lebih baik menjaga kesehatan daripada dengan waktu yang tidak begitu lama ini malah akhirnya menimbulkan sakit.
0: Iya,
2: nah, saya rasa orang tua harus memahami seperti itu. Begitu Mbak Seril ya.
0: Iya Pak, kalau dari sekolah sendiri Pak Heri, kalau di SMP 3 apakah sudah ada persiapan khusus kalau misalnya nanti tiba-tiba membaik nih langsung offline lagi, apakah sudah ada persiapan dari pihak sekolah Pak?
2: Sudah, kalau dari SMP 3 selalu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ya. Mungkin dari Diknas lebih tahu lah SMP 3. Artinya kalau masa berlaku sudah selesai dan pembelajaran pun berlakukan seperti sedia kala tatap muka, yaitu tadi pasti tahap pertama akan melakukan evaluasi dari guru-guru yang pemberi materi daring. Kira-kira, ada hal-hal yang kurang, pasti akan ditambahkan di kegiatan pembelajaran berikutnya.
0: Baik Pak. Nah, kita ke Pak Hermawan lagi nih Pak. Nah,
1: baik.
0: Pak, kalau misalnya ini kan kondisinya tiap tahun seperti itu ya Pak.
1: Betul.
0: Kadang kembali kabut asap lagi. Kalau misalnya pas COVID sih nggak ada ya Pak, ya malah ya kemarin ya. Tapi setelah itu kan kabut asap lagi, dan apakah sistem seperti ini nantinya akan tetap diterapkan terus atau mau dicarikan nih Pak ada protokol khusus ketika nanti memang kabut asap kembali terjadi lagi yang parah gitu Pak?
1: Oke, baik Pak. Kami teringat di pada saat kemarin Zoom dengan direktorat Pak, memang betul. Jadi ini kondisi yang selalu berulang. walaupun kita mengharapkan bersama supaya ini tidak terjadi lagi ke depan, sudah bisa ada antisipasi. Tetapi bagi bidang kami di pendidikan, kemarin dari Pak Dirjen itu juga mencoba untuk mengevaluasi bagaimana kondisi kelas aman asap, Pak. Ya. Tahun-tahun sebelumnya kami ceritakan juga bahwa hal ini pernah ada dari PMI dengan UNICEF kalau nggak salah, itu mengunjungi kami karena mungkin sudah ada berita-berita bahwa di Pontianak sering terjadi kabut asap, meninjau kelas bagaimana supaya udara ini ibaratnya ada filternya ya, tidak masuk secara utuh kabut asapnya. Dan ini juga kemarin yang ditanggapi oleh direktorat, beliau-beliau mencoba untuk merumuskan, nah nanti bagaimana pengaplikasian yang ada di Pontianak. Nah ini tentunya ya memang berkaitan dengan infrastruktur ya Mbak. Berkaitan dengan infrastruktur dan kemungkinan juga ada pembiayaan, tapi semoga dengan kondisi yang direncanakan ini sekolah kita menjadi aman dari asap gitu Mbak.
0: Oke, baik Pak. Nah Pak Hermawan, kira-kira seperti apa sinergi yang memang sebaiknya dilakukan, baik itu dari pemerintah, kemudian dari orang tua, dan juga dari guru, sebaiknya seperti apa sih yang harus dilakukan supaya tiap ketika kabut asap ini tuh terjadi lagi, harus PJJ lagi, jadinya udah tidak ada lagi nih pro kontra, tapi udah bisa kira-kira ya bisa menerima dan bisa mengembangkan itu supaya anak juga tetap belajar dengan baik dan hasilnya juga bagus gitu Pak.
1: Oke, baik. Jadi ini sifatnya kita adaptasi dengan bencana Mbak ya. Adaptasi dengan bencana dan kita terus menerus untuk melakukan edukasi, termasuklah seperti contoh kita melihat informasi dari ISPU bersama-sama yuk. Ini kita edukasi kepada masyarakat bagaimana kalau itu nanti sudah dalam kondisi sedang, kita mulai pembelajaran secara luring kembali. Dan juga selanjutnya bagaimana nanti kita coba perdalam lagi Mbak dalam bentuk SOP yang lebih rigid, bagaimana tata cara untuk pemberian pembelajaran daring yang terukur. Nah ini memang PR bagi kami, pembelajaran daring yang terukur, sehingga ini disparitas ya, artinya ada perbedaan antara luring dan daring ini tidak terlalu signifikan besar, sehingga jikalau ini memang kita lakukan, persiapan kita sudah cukup sehingga pembelajaran bisa terlaksana dengan baik waktu daring.
0: Oke, baik Pak. Nah kalau tanggapan dari Pak Heri sendiri bagaimana Pak?
2: Saya rasa kami kalau dari pihak komite, artinya perwakilan dari sekolah untuk dinas, ini kan sepertinya memang setiap tahun pasti akan berlanjut nih Pak.
0: Semoga jangan ya. Semoga segera sadar ya Pak. Enggak, maksudnya gini.
2: Spot-spot ini kan boleh dikatakan sudah bertahun-tahun. Dan Dinas pasti mengadakan evaluasi. Saya yakin lah itu. Mengadakan evaluasi, membuat rumusan baru. Persiapan untuk tahun depan. Bagaimanapun juga rumusan-rumusan itu harus dibuat untuk persiapan tahun depan, walaupun ternyata di tahun depan tidak ada daring, artinya spot-spot itu kecil sehingga tidak
1: perlu daring
2: lagi. Tapi kan persiapan itu harus jangan sampai terlambat, artinya nanti kalau tidak buat rumusan itu begitu terjadi lagi, kami belum evaluasi ya, itu kan. Tapi saya yakin lah dinas seperti itulah. Apalagi di Kota Pontianak dengan pimpinan Pak Edi Rudi Kamtono ini, saya yakin lah itu. Jadi saya rasa persiapan-persiapan untuk tahun depan itu memang sudah dipersiapkan sebagus mungkin, sedetail mungkin gitu
0: Pak. Baik Pak, karena kita juga sudah di penghujung Pak, silakan boleh disampaikan Pak pesan-pesannya supaya kedepannya ini terutama terkait darurat kabut asap ya Pak, bagi orang tua, bagi siswa dan guru di luar sana, silakan dari Pak Hermawan.
1: Baik Pak. tadi mungkin sudah sedikit disinggol sama Pak Heri, tapi mungkin ada sedikit penambahan, yaitu tentang bagaimana sama-sama pendidikan ini merupakan tanggung jawab bersama, Mbak. Yeah. Antara kami sebagai pelaksana pelayanan pendidikan, termasuklah dengan orang tua. Jadi kami berharap kepada orang tua, pada saat pembelajaran daring seperti ini, sayuk kita sama-sama untuk memonitor anak-anak kita, mendampingi anak-anak kita untuk melaksanakan pembelajaran daring, sama-sama diawasi, sehingga dari sisi pembelajaran bisa tercapai dengan baik, capaian pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, seperti yang sudah kami sampaikan di surat kami, bahwa bagaimana kita menjaga kesehatan, Mbak, ya. Di kita mengurangi aktivitas-aktivitas di luar ruangan, kalaupun memang perlu di luar ruangan berarti menggunakan masker dan juga banyak-banyak minum air putih untuk menjaga badan kita, ya. Seperti itu. Gih, mungkin itu, Mbak. Oh ya, tambah sedikit lagi tentang gurunya. Berarti kami juga satu tim dengan sekolah. Bagaimana supaya hal ini bisa menjadikan keberhasilan, atau artinya daring bukan merupakan suatu permasalahan, tapi memang harus yang kita adaptasi, kita jalankan, seperti itu, Mbak. Oke, mungkin itu, Mbak, yang dari kami.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Hermawan. Kalau begitu kita ke Pak Heri. Nah, kalau dari Pak Heri seperti apa, Pak?
2: Saya hanya berpesan, mungkin tidak banyak, sudah banyak disampaikan oleh Pak PLT. Saya rasa peran orang tua, seandainya orang tua dua-duanya bekerja, sehingga agak sedikit kurang waktu untuk memantau pada saat daring, sebaiknya mungkin ada kakaknya, abang yang ada waktu. Jadi kalau bisa ada memantau, dan kalau bisa juga di malam hari diulang lagi, ya terjadinya belajar mengajar itu diulang lagi, supaya apa, tidak banyak kekurangan-kekurangan pada saat akan masuk ke luring. Saya rasa orang tua sih sudah mengerti lah itu, ya. Saya rasa begitu aja, Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Hermawan dan Pak Heri untuk waktunya sore hari ini. Walaupun libur, tetap kesini ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Hermawan, Pak Heri. Selamat beraktivitas kembali dan semoga sehat selalu. Pendengar, demikian untuk perbincangan kita sore hari ini bersama Pak Hermawan dan Pak Heri. Sampai jumpa di Kentongan edisi berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Perbajaan sawit tingkatkan produktivitas pekebun.
3: Mensosialisasikan yang tadinya petani tidak dapat informasi, sekarang menjadi...
2: RRI Sanggau perkuat kepedulian sosial lewat RRI Plus 2026.
4: Dan pengelola, karena kami berharap ke depannya RRI dan Panti Asuhan Muhammadiyah Senat.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Selasa 25 Agustus 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi sore hari ini, di mana pembelajaran jarak jauh dinilai efektif untuk melindungi peserta didik dari paparan kabut asap di Kota Pontianak. Namun, penerapannya masih menghadapi sejumlah kendala akademik, mulai dari keterbatasan fasilitas belajar di rumah hingga pendampingan orang tua yang bekerja. Berikut laporannya.
5: Kepala SD Negeri 14 Pontianak Selatan Marina Tambunan mengatakan pembelajaran jarak jauh selama kondisi darurat kabut asap mampu mengurangi resiko peserta didik terpapar asap dan terkena infeksi saluran pernapasan akut. Namun dari sisi akademik, pembelajaran jarak jauh masih memiliki sejumlah keterbatasan. Di antaranya kesiapan fasilitas belajar di rumah, keterbatasan pendampingan orang tua, serta konsentrasi siswa yang cenderung menurun karena tidak mendapatkan pengawasan secara langsung seperti saat pembelajaran tatap muka.
6: Efektivitas dorongan kepada orang tua itu tetap terus kami lakukan melalui surat edaran ataupun informasi yang kami infokan, yang kami berikan kepada seluruh grup orang tua. Dari sejak mulai PJJ yang edisi pertama itu ya, yang seminggu yang lalu itu, langsung kami berikan surat edaran kepada orang tua untuk memberitahukan tentang pembelajaran jarak jauh dan juga diminta pendampingan orang tua dan juga mendampingi anak agar tetap menjaga kesehatan, tidak keluar rumah, memakai masker dan lain-lain.
5: Marina menuturkan sekolah memahami kondisi fasilitas dan akses internet yang dimiliki masing-masing keluarga. Karena itu, guru tidak memaksakan penggunaan internet secara penuh dalam proses pembelajaran. Pembelajaran di SD Negeri 14 Pontianak Selatan tetap mengikuti jadwal pembelajaran tatap muka, tetapi pelaksanaannya dilakukan melalui WhatsApp grup dan sejumlah aplikasi pembelajaran sederhana. Guru juga diminta tidak membuat pembelajaran monoton dengan hanya memberikan tugas tertulis. Materi dapat disampaikan melalui video, poster, Google Form, Google Slide, hingga kuis pembelajaran. Sekolah juga terus berkomunikasi dengan orang tua melalui grup WhatsApp untuk memastikan anak tetap mengikuti pembelajaran sekaligus menjaga kesehatan selama kabut asap. Syarozani melaporkan.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP mendorong permajaan sawit untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekebun. Sosialisasi program diperkuat agar pekebun memahami mekanisme dan manfaat replanting secara lebih jelas. Berikut laporan selengkapnya.
7: Badan Pengelola Dana Perkebunan mendorong permajaan kelapa sawit untuk meningkatkan produktivitas kebun sekaligus memperkuat kesejahteraan pekebun di Indonesia. Direktur Keuangan Manajemen Risiko dan Umum BPDP Yait Burham Ibrahim mengatakan, sosialisasi menjadi kunci agar pekebun memahami persyaratan, mekanisme hingga manfaat program permajaan sawit. Yait menjelaskan, permajaan menyasar tanaman sawit tua yang produktivitasnya menurun.
8: Sumber daya SDM di BPDP ini kan kurang lebih 160 orang. Untuk menjangkau seluruh Indonesia, kita banyak tantangan-tantangan. Maka kami butuh support dari kami, Dirjen Perbendaharaan Provinsi, Kabupaten Kota, KPPN yang ada di daerah-daerah, yang nantinya ini bisa ikut mensosialisasikan yang tadinya petani tidak dapat informasi, sekarang menjadi dapat informasi yang lengkap dan memadai, sehingga mereka kebun-kebunnya sudah tua, tidak produktif, bisa mengusulkan.
7: penggunaan bibit unggul diharapkan mampu meningkatkan hasil panen dari sebelumnya di bawah 20 ton menjadi lebih dari 30 ton sehingga berdampak langsung pada pendapatan pekebun serta perekonomian daerah dan nasional. Yait menambahkan, peningkatan produktivitas semakin penting seiring rencana penerapan program B50. Produktivitas yang lebih tinggi dinilai mampu menjaga pasokan sawit untuk kebutuhan ekspor sekaligus memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar RRI Sanggau terus menunjukkan kepedulian sosial melalui rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 dengan menyalurkan bantuan kepada Panti Asuhan LKSA Tunas Melati. Bantuan tersebut tidak hanya menjadi bentuk kepedulian, tetapi juga membuka peluang kolaborasi berkelanjutan antara RRI Sanggau dan pengelola panti. Berikut laporannya.
9: Radio Republik Indonesia atau RRI Sanggau memberikan bantuan sosial kepada Panti Asuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA Tunas Melati dalam rangka RRI Fest 2026. Ketua Pengelola Panti Asuhan Tunas Melati, Tri Atmaja Budi S. menyampaikan, bantuan tersebut merupakan bentuk positif kepedulian RRI yang diharapkan dapat membuka peluang kolaborasi dalam pengasuhan anak dan kegiatan relevan lainnya. Ia berharap RRI Sanggau dapat menjalin kerjasama yang berkelanjutan dengan Panti Asuhan Muhammadiyah Tunas Melati, bukan hanya melalui pemberian bantuan secara insidental. Menurutnya, bentuk kerjasama tersebut dapat dibahas dan dikembangkan bersama pada tahap selanjutnya demi memberikan manfaat yang lebih besar bagi anak-anak di Panti Asuhan.
10: Tentunya ini hal yang positif bagi kami selaku pengurus dan pengelola karena kami berharap ke depannya RRI dan Panti Asuhan Muhammadiyah Tunas Melati ini bisa berkolaborasi baik dalam sisi kepengasuhan anak ataupun hal-hal yang relevan yang lainnya. Tentunya kami ke depannya sangat berharap RRI tidak hanya bisa memberikan satu kali atau dua tiga kali ya, tapi bisa berkesinambungan melalui kerjasama yang bisa nanti kita bicarakan atau bisa kita diskusikan di tahapan selanjutnya.
9: Budi berharap komunikasi dan sinergi antara RRI Sanggau dengan pihak panti dapat terus terjalin secara berkelanjutan. Ia juga berharap kolaborasi tersebut dapat memberikan dukungan positif bagi perkembangan dan masa depan anak-anak di Panti Asuhan Tunas Melati. Tri Putri melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kita lanjutkan informasi sore hari ini. Pelayanan pembuatan paspor di MPP Bumi Senentang, Kabupaten Sintang saat ini telah hadir setiap minggu. Sekda Sintang mengapresiasi penuh hadirnya layanan tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
11: Pelayanan pembuatan paspor oleh kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau di Mall Pelayanan Publik atau MPP Bumi Senentang, Kabupaten Sintang, saat ini telah berjalan secara rutin setiap minggunya. Pelayanan tersebut dilaksanakan setiap hari Senin mulai pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat dengan kota pemohon yang telah ditentukan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, mengapresiasi kehadiran layanan pembuatan paspor di Kabupaten Sintang. Menurutnya, layanan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat Kabupaten Sintang yang sebelumnya harus mendatangi Kabupaten Sanggau untuk mengurus paspor. Kartius mengatakan, dengan adanya pelayanan paspor di MPP Bumi Senentang, masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik ke Sanggau untuk mengurus dokumen perjalanan tersebut.
12: Ya, terima kasih sekali kepada Imigrasi Sanggau yang telah melakukan paspor ceria dalam rangka melayani masyarakat Sintang untuk pembuatan paspor. Harapan saya pelayanan makin baik, ke depannya masyarakat Sintang pun makin mendapatkan pelayanan yang lebih mudah, lebih dekat. Ya pasti lebih dekat. Selama ini kita ke Sanggau, hari ini kita bisa buat di Sintang. Jadi nggak bolak-balik ke Sanggau ya. Kita berdoa secepat mungkin Imigrasi Sintang ini bisa membangun kantor di Kabupaten Sintang.
11: Ia berharap ke depan Kabupaten Sintang dapat memiliki kantor imigrasi sendiri sehingga pelayanan imigrasi bagi masyarakat dapat semakin mudah dan dekat. Dengan adanya layanan paspor di MPP Bumi Senentang, diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik sekaligus memberikan kemudahan, efisiensi waktu, serta mengurangi biaya perjalanan masyarakat dalam mengurus dokumentasi keimigrasian. Dina Triana melaporkan.
0: Perum Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan bahan pangan di gudang Bulog Sintang dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi hingga 2 bulan ke depan. Berikut laporannya.
13: Perum Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan bahan pangan di gudang Bulog Sintang dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi hingga 2 bulan ke depan. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang Ahmad Aminuddin mengatakan, pihaknya terus memantau ketersediaan komoditas pangan pemerintah untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Amin menjelaskan, stok beras yang tersedia di gudang Bulog Sintang saat ini mencapai sekitar 800 ton. Sementara itu, stok gula pasir tercatat sebanyak 10.250 kg dan minyak goreng mencapai 38.000 liter. Menurut Amin, jumlah stok tersebut dipastikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kurun waktu minimal hingga 2 bulan ke depan. Namun Bulog Sintang tetap menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi peningkatan kebutuhan maupun stok mulai menipis.
14: Kalau bahan pangan stok saat ini kami siap dan mencukupi. Kami juga pasti memonitor ketersediaan dari komoditas cadangan pangan pemerintah ini. Kalau saat ini kisaran stok yang kami miliki ada sekitar 800 ton beras. Kalau untuk gula saat ini kita ada 10 ton 250 kilo. Untuk minyaknya kita ada 38.000 liter, baik minyak goreng yang minyak kita dan minyak goreng yang premium.
13: Amin menegaskan, Perum Bulog Cabang Sintang tidak hanya mengandalkan stok yang tersedia saat ini. Pemantauan dilakukan secara berkala agar potensi kekurangan pasokan dapat diketahui lebih awal dan segera ditindaklanjuti. Ia menambahkan, apabila diperlukan tambahan pasokan, Perum Bulog Cabang Sintang akan melakukan pembelian secara langsung maupun mengajukan permintaan kepada kantor wilayah untuk mendatangkan pasokan dari daerah lain melalui mekanisme MUFREK maupun MUFNAS. Sebagai langkah antisipasi, Perum Bulog Cabang Sintang juga terus memantau perkembangan kebutuhan dan pasokan pangan agar ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Sintang dan Melawi tetap terjaga serta masyarakat tidak perlu khawatir menghadapi kebutuhan pangan dalam beberapa bulan ke depan. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus meminta praktik berladang masyarakat Dayak tidak dikaitkan dengan penyebab utama kabut asap karhutla yang terjadi saat kemarau panjang. Berikut laporan selengkapnya.
15: Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus membela tradisi berladang masyarakat Dayak yang selama ini menjadi bagian dari kearifan lokal dalam memenuhi kebutuhan pangan. Lasarus meminta praktik berladang masyarakat Dayak tidak serta-merta dikaitkan dengan penyebab utama kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat kemarau panjang. Menurut Lasarus, masyarakat Dayak memiliki mekanisme dan aturan dalam membuka lahan dengan cara membakar. Proses tersebut dilakukan dengan cara terbatas, dijaga, dan dilaksanakan secara gotong royong agar api tidak meluas ke lahan lain. Lasarus menilai masyarakat tidak mungkin sengaja membakar lahan secara berlebihan karena kebun dan ladang merupakan sumber penghidupan mereka. Jika api tidak dikendalikan dan merusak lahan, masyarakat sendiri yang mengalami kerugian. Lasarus juga meminta masyarakat memahami perbedaan antara praktik pembakaran dalam tradisi berladang dengan kebakaran di lahan gambut. Menurutnya, masyarakat lokal umumnya tidak membuka ladang padi di kawasan gambut karena kondisi tanahnya tidak sesuai untuk pertanian tersebut.
16: Sebenarnya kalau yang kearifan lokal ini waktu bakar mereka jaga. Gotong royong karena itu sudah ada mekanismenya di masing-masing kampung. Karena masyarakat lokal juga kalau terbakar membakar kebun-kebun dia juga. Dia nggak mau juga ada kebakaran. Saya dapat laporan dari camat segala macam. Jadi ada prediksi kadang-kadang menyalahkan masyarakat lokal. Mereka membakar seperlunya. Lebih dari seperlunya dia bakar harta benda dia sendiri juga dia tidak mau. Nggak mungkin dia mau bakar harta bendanya. Mereka tidak punya apa-apa di sana selain kebun. Selain pertanian nggak ada, itu mereka jaga itu, saya yakin. Nah, kalau tanah mineral terbakar sebentar, asap hilang. Yang jadi masalah yang gambut. Dan orang masyarakat lokal itu tidak berladang di gambut. Nggak ada masyarakat lokal bikin ladang di gambut. Karena gambut itu nggak bisa ditanam padi. Orang sini nggak ngerti nanam padi di gambut. Ini juga perlu kita tegaskan. Ini kadang-kadang supaya pemahaman, kadang-kadang sebagian orang memberi komentar tidak ngerti karakter alam di sini.
15: Lasarus menegaskan, tradisi berladang dengan sistem pembakaran telah dilakukan masyarakat Dayak secara turun-temurun. Bahkan jauh sebelum Indonesia berdiri. Karena itu, pelarangan pembakaran harus disertai solusi agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan. Menurut Lasarus, pemerintah perlu memberikan alternatif pembukaan lahan yang aman sekaligus memastikan ketahanan pangan masyarakat tetap terjaga. Larangan membakar lahan, kata Lasarus, tidak cukup jika tidak diikuti solusi yang dapat diterapkan masyarakat. Lasarus berharap kearifan lokal masyarakat Dayak dalam berladang dapat dipahami secara utuh. Lazarus menilai kebijakan penanganan karhutlah harus tetap melindungi lingkungan, namun tidak menghilangkan hak masyarakat untuk mempertahankan tradisi dan memenuhi kebutuhan pangan melalui sistem pertanian yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dian Ben Yuda melaporkan.
17: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita akan ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Noven. Silakan.
18: Baik, terima kasih rekan Cherry di studio dan selamat sore pada pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum dominan cerah hingga cerah berawan diliputi kabut asap di beberapa wilayah. Namun terpantau hujan yang belum rata dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Kubu Raya, Sanggau, Sekada, Landak, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari Rabu 26 Agustus 2026, diperkirakan cuaca masih dominan cerah hingga cerah berawan diliputi kabut asap, dan untuk hujan kami perkirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Kubu Raya, Sambas, Bengkayang, Sekadau, dan Kapuas Hulu dengan intensitas ringan hingga sedang yang

rekan Noven, selamat bertugas kembali. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, permajaan sawit tingkatkan produktivitas pekebun, dan RRI Sanggau perkuat kepedulian sosial lewat RRI Fest 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti Warta Berita Kurwil 9 Nusantara. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu pendengar untuk lagu pop Indonesia di sore hari ini. Dan nanti kami juga akan hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian informasi lainnya. Pastikan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kebakaran hutan dan lahan masih sering terjadi. Hal ini diakibatkan beberapa faktor pencetus. Untuk itu perlu upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan adalah dengan menyediakan tempat penampungan air di titik-titik rawan kebakaran agar mempermudah mencari air sebagai sarana mematikan api jika terjadi kebakaran.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh, Narwas, nak ngapa be kau ye?
1: Eh, Lili, aku nak bakar daun-daun tu. Nak bersihkan lahan di kabonku. Kan pun dengan cara dibakar, cepat dia bersihnya.
0: Oh, Narwas, usah nak kau bakar ye. Engkau lihat ke cuaca kita akhir-akhir itu eh, yang kuat panasnya. Dah ye dengan angin-anginnya lagi eh. Kalak pun dah hidup apinya, lalah kau nak matikannya. Bisi-bisi kebakaran lah hangutan itu.
1: Oke, kan aku jage. Anjua nak sampai kutinggalkan ke jauh-jauh.
0: Jage ya diri ya. Api ya an bisa nak kita tabak. Kalak kita juga yang rugi. Dahlah kalak udara jadi kurang bagus, lingkungan rusak. Dan iebe bisa melanggar aturan jua.
1: Oh iya, ngapa aku an berpikir panjang. Kan bahaya juga udah sampai kebakaran.
0: Betul, daripada kau ngambil risiko yang besar, bagus kau tanam jak ya.
1: Betul kata Muli, makasih udah ngingatkan aku. Dan lagi lah aku nak bakar-bakar sembarangan.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cara sakit nyen lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk B yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami B udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya emang gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa ke udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan iya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan iya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: Oi,
1: ngapain kau tangki semalamun?
2: Aduh nahe, aku tuh beras nak keraji ke Malai, tapi be dengar orang medahkan urusannya be payah.
1: Payah apa be? Ikut aku jek yo lewat jalan belakang, tak anjari be paspor ya be.
2: Tapi pundaan be surat sah gimana? Kalau kena tahanlah polisi kan bahaya.
1: Eh, usah takut be kau. Aku kan biasa bawa orang lewat jalan belakang.
2: Ngeri aku nak ngambil risiko. Aku juga ada dengar orang gitu sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
1: Iya dah nasib orang iya lah. Aku janji, aku pastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
2: Janji senang ude diucapkan. Aku milih urusan jambat tol aja lah, biar lambat asal selamat.
3: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo tenaga kerja ilegal. Bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
0: Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat.
1: Wa akhrajatil ardu athqalaha.
0: Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya.
1: Wa qalal insanu ma laha.
0: Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini?
1: Yawma idzin tuhaddithu akhbaraha.
0: Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya.
1: Bi anna rabbaka awhalaha.
0: Karena sesungguhnya, Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya.
1: Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum.
0: Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
0: Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
0: Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau mau jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku, ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cari sakit nyen lo di jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si gipen si antuk be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga, iya. Biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu. Pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.
2: Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.
4: Halo, assalamualaikum. Lo, halo. Siapa ye? Bu nape tang nalu dia los.
5: Berhati-hatilah. Itu bukan hanya sekedar telepon salah sambung. Itu adalah silent call scam. Saat Anda menjawab, penipu sedang merekam suara Anda untuk pemalsuan identitas AI atau memverifikasi bahwa nomor Anda aktif untuk target penipuan selanjutnya. Meskipun seperti terlihat tidak berbahaya karena tidak adanya interaksi, namun ini adalah teknik awal dari serangkaian skema penipuan yang lebih besar. Jangan biarkan rasa penasaran merugikan Anda. Ikutilah langkah aman ini. Abaikan nomor tidak dikenal, terutama dari kode negara asing. Jangan bicara duluan jika penelpon diam saja. Segera ditutup. Jangan pernah telepon balik nomor misterius tersebut. Kewaspadaan menyelamatkan kita dari penipuan.

Selamat malam bagi seluruh para pendengar RRI Sambas dimanapun Anda berada. Dan ya, di malam hari ini lebih lanjut saya Eca Pendengar menemani para pendengar semua dengan berbagai rangkaian acara. Selamat malam kami ucapkan, dan ya semoga tetap dalam keadaan baik, sehat selalu. Dan kalau kita cek cuaca untuk di daerah Kabupaten Sambas saat ini lebih ke berawan mendengar ya. Potensi hujan sih katanya ada ya. Ya, kita cek beberapa waktu ke depan ya. Ini bakalan berawan dengan suhu sekitar 29 derajat Celcius, kelembapan udara juga cukup tinggi mendengar ya. Dan hujan ini akan terjadi di sekitar jam 7 atau jam 9-an gitu ya mendengar ya. Dan untuk di hari ini berpeluang sekitar 20%. Itu artinya beberapa wilayah akan mengalami hujan ringan gitu mendengar ya. Dan ini yang kita harap-harapkan karena udara kualitasnya juga makin hari makin memburuk gitu pendengar ya. Udara ataupun bau-bau asapnya itu makin terasa banget gitu pendengar ya. Apakah karena ya mungkin ada yang bakar-bakar masih ya, ataupun juga lagi-lagi karena memang cuaca kita masih dalam keadaan panas seperti ini, jadi udara masih cenderung gitu ya cukup bisa membuat kita ya kayak radang-radang gitu, udah terasa banget ini pendengar ya. Jadi memang harus banyak-banyak kayak konsumsi air putih sih sekarang ya, ataupun konsumsi makanan-makanan yang lebih banyak mengandung cairan deh, kayak mungkin buah semangka ataupun juga yang bisa menghidrasi tubuh kita gitu pendengar ya. Nah, kalau

Dan ya ini juga banyak diantaranya yang menyambut ya Maulid Nabi dengan berbagai kegiatan, juga seperti ceramah ataupun juga diantaranya sebagai bagian dari umat muslim untuk terus ya meneladani akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ya para pendengar di RRI Sambas 97,4 FM, biasanya dalam peringatan Maulid Nabi seperti ini banyak yang melantunkan solawat ya, dan juga kayak kegiatan-kegiatan keislamaan ya, atau kayak perlombaan lomba-lomba hafalan surah biasanya gitu ya. Nah kalau di daerah kami tuh biasanya ada pawai. Nah tapi sayangnya untuk di hari itu dan terlihat ya kayaknya sih memang tidak ada ya. Apakah karena bertepatan dengan bulan Agustus? Tapi tidak tahu untuk di daerah-daerah yang lain, belum sempat cek. Jadi kalau para pendengar kita ada informasi mengenai peringatan hari hari lahirnya ataupun Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bisa disampaikan kepada kita di RRI Sambas bagaimanakah perayaan yang biasa dilaksanakan di daerah Anda. Nah, kalau kita kebetulan juga kemarin gitu mendengar ya menjelang hari perayaan, biasanya kita kayak ada kajian gitu pendengar ya, nantung di kampung kayak cek kayak gitu pendengar ya, ada ngaji lah pendengar ya. Ya ada juga di beberapa daerah yang saat ini juga melaksanakan, seperti juga di luar Kabupaten Sambas ataupun Kalimantan Barat, bahkan disebut-sebut oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pendengar, yang juga mengucapkan peringatan Maulid Nabi dan selamat kepada seluruh umat Islam yang merayakan ya. Dan sebelumnya juga ya pada perayaan memperingati Maulid Nabi ya, banyak diantaranya juga kegiatan-kegiatan yang masih terus berlangsung gitu pendengar ya. Nah kalau kali ini ada di salah satu daerah, contohnya di Kampung Islam Kepawon ya. Kalau ini sih kita cek ya, ada di daerah Denpasar Selatan ya. Kalau kita cek Denpasar itu ada di di kota Bali gitu pendengar ya. Nah memang di sana itu toleransi Hindu Islam juga cukup tinggi gitu pendengar ya. Nah jadi ada pergelaran pawai di sana yang diikuti oleh seluruh umat Muslim dan bahkan ya disaksikan oleh umat-umat beragama lainnya gitu pendengar ya, masyarakat yang ada di sana. Oke deh ya, sedikit perayaan yang mungkin jadi pengingat bersama tetap ya sebagai umat Muslim ya, diantaranya terus mengenang ya kepribadian ataupun akhlak mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar. Dan jadi momen bagi kita untuk meningkatkan rasa kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjadi bagian dari kita yang untuk terus memperkuat persatuan satu sama lain ya. Selawat, zikir, ceramah yang mungkin kita ikuti bersama, itu bagian dari kebudayaan yang memang biasanya terlaksana gitu ya di daerah kita Indonesia ini, salah satunya kayak pawai maulid gitu ya. Dan ya mudah-mudahan rasa kecintaan kita nggak pernah luntur ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sampai saat ini juga masih terus kita ikuti dari ajaran akhlak ataupun keteladanannya. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, nanti kita akan bagikan informasi yang lain untuk Anda. Kita dengarkan dulu beberapa lagu pop Indonesia, tetap bersama di RRI.

Di tengah kehidupan yang terus berubah, ada satu sosok yang menjadi teladan sepanjang zaman. Sosok yang mengajarkan arti kasih sayang, kesabaran, kejujuran, dan akhlak mulia. Dialah Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi bukan sekedar mengenang kelahiran Rasul, tetapi menjadi momentum bagi kita untuk kembali mengingat perjuangan, ajaran, dan keteladanan beliau dalam menjalani kehidupan. Rasulullah mengajarkan bahwa kebaikan bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang bagaimana kita bersikap dan memperlakukan sesama. Kejujuran, kepedulian, saling menghormati, membantu mereka yang membutuhkan, serta menjaga persaudaraan adalah bagian dari akhlak mulia yang beliau contohkan. Di momentum Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah, mari kita jadikan kecintaan kepada Rasulullah sebagai semangat untuk memperbaiki diri, memperindah akhlak, memperkuat persaudaraan, memperbanyak kebaikan, dan menjadikan nilai-nilai keteladanan Rasulullah sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Karena cinta Rasulullah bukan hanya dengan mengingat namanya, tetapi juga dengan mengingat akhlaknya. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Semoga keteladanan dan ajaran beliau senantiasa menerangi langkah kita, menumbuhkan rasa kasih sayang, membawa kebaikan bagi sesama.

0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM. Dan kali ini kita ke informasi yang lainnya untuk Anda. Dan ya, para pendengar di RRI Samba 97,4 FM, ada sosok ya, sesosok Rex Orange Country sih katanya gitu ya. Nah, ini ada musisi Inggris yang ternyata viral nih usai konser tunggal di Bekasi. Gimana ceritanya tuh, Geca? Jadi nih, kita kutip dari viva.co.id, ada Rex Orange Country yang belakangan ini ramai diperbincangkan tentang sebuah video yang memperlihatkan dirinya itu tampil di halaman seorang penggemar di Bekasi, Jawa Barat. Bukan di gedung konser atau festival dengan ribuan penonton, musisi asal Inggris ini bernyanyi dengan suasana yang sangat hikmat sekali. Nah, momen yang terjadi setelah Rex ini sebagai salah satu penampil utama La La La Fest 2026 di Jakarta. Dan kehadirannya di halaman rumah penggemar membuat banyak orang-orang bertanya-tanya dan penasaran, siapakah sosok Rex Orange Country benar ya. Nah, ternyata Rex dari Orange Country ini adalah nama panggung dari Alexander Jammer O'Connor benar. Dirinya lahir pada 4 Mei 1998. Wow, seumur kita guys. Jadi dirinya ini berasal dari Greyshot, Hampshire, Inggris, dan ya mulai namanya digunakan gitu ya dirinya untuk membangun karir musik ya, si Rex Orange Country benar. Berasal dari julukan yang diberikan oleh gurunya yakni D.O.Z yang diambil dari nama belakangnya O'Connor benar ya. Rex ini dikenal sebagai penyanyi, kemudian penulis lagu, sekaligus multi-instrumentalis yang memainkan sejumlah instrumen pendengar yang gak hanya satu instrumen aja. Kayak gitar, piano, drum, bass, sampai ke mengisi vokal di dalam berbagai karyanya pendengar. Dan dirinya aktif sejak tahun 2016 dan pertama kali menarik perhatian nih melalui karya yang dibuat ataupun dirilis secara mandiri. Album debutnya Because You Will Never Be Free ya. Nah, dirilis pada 2016 ya, dan setahun kemudian tahun 2017 kembali merilis lagi Apricot Princess yang semakin memperkenalkan karakter dari musiknya kepada para pendengar. Musik Rex itu berkembang dengan adanya perpaduan indie pop, kemudian neo soul, pop alternatif, hip hop sampai ke indie rock pendengar. Kalau gaya bermusiknya ini seperti lebih ke personal dan santai gitu sih pendengar. Ini yang menjadi ciri khasnya yang juga banyak diantaranya punya basis penggemar yang cukup kuat lah gitu pendengar ya. Kemudian nih, salah satu alasan nama Rex Orange Country itu begitu terkenal dengan lagu-lagunya, terutama pendengar muda gitu ya. Beberapa karya populernya yaitu Sunflower, Best Friend, Loving Is Easy, Happiness, Untitled, dan The Side. Dan lagu-lagu ini juga sering digunakan sebagai latar konten di media sosial. Ada yang tahu gak nih? Sunflower dan Best Friend, ini dua lagu yang paling dekat banget dengan namanya gitu ya. Popularitas yang membuat musiknya jadi hype tidak hanya dikenal di Inggris aja negaranya, tapi sampai ke negara kita Indonesia. Nah, karirnya terus berkembang setelah merilis sejumlah album yang kemudian bergabung lagi nih Rex ini dengan RCA Record dan merilis album Pony pada 2019. Kemudian ada albumnya lagi, apa? Who Cares? Ya, itu dirilis pada 2022 dan berhasil mencapai posisi nomor 1 di UK Album Chart, pendengar. Nah, kesuksesannya ini makin kuat lagi mengukuhkan namanya sebagai salah satu musisi yang diperhitungkan dalam skena indie pop. Kemudian di tahun 2024, Rek ini kembali merilis album The Alexander Technique, album yang kemudian menjadi karya terbarunya dan memperlihatkan sisi personal dari sang musisi. Dan ya, perjalanannya di tahun 2022 ini ternyata sempat juga tuh si Rage Orange Country ini diwarnai dengan persoalan hukum. Dirinya menghadapi 6 tuduhan kekerasan seksual terkait dugaan menyentuh seorang perempuan tanpa persetujuan, tapi tuduhan tersebut dibantah. Nah, menjelang sidang, Crown Prosecution Service atau CPS yang menyatakan proses penuntutan tidak dilanjutkan karena tiada bukti gitu ya, yang memenuhi standar untuk melanjutkan perkaranya. Kemudian ya, dan dinyatakanlah bahwa perkara tersebut tidak diteruskan. Dan Rex pun sampai saat itu juga terus membantah ya tuduhan ini dan menyatakan dirinya tidak pernah melakukan hal-hal demikian seperti dalam tanda kutip kekerasan seksual gitu, benar ya. Kemudian pada Agustus 2026 inilah yang menjadi perhatiannya kembali gitu pendengar ya. Dirinya tampil menjadi salah satu headliner Lalala Fest 2026 yang digelar di Jakarta International Expo di 22 Agustus 2026 atau di hari apa ya, 22 itu hari Sabtu ya. Sabtu lalu ya. Penampilannya di festival juga jadi satu-satunya penampilan Rex di Asia di kunjungannya kali ini. Dan hal ini yang membuat nama Rex kembali ramai lagi diperbincangkan ya. Dan apalagi nih yang tadi kita sebut di awal ya, penampilannya yang berlangsung di tempat si Farah fansnya gitu ya, di rumah penggemarnya yaitu Rifki di Bekasi katanya di tanggal 23 Agustus 2026 ya, jelang sehari setelah kegiatan festival itu dia manggung gitu ya. Videonya beredar memperlihatkan Rex ini bernyanyi bermain gitar dengan latar pohon pisang, begitu melokalnya beliau ya. Nah, area penampilannya juga jauh dari kesan panggung konser besar yang pada Sabtunya sebelumnya dia lakukan gitu benar ya. Hanya menggunakan karpet dan sejumlah perlengkapan seperti amplifier, mikrofon, dan kursi. Nah, di dokumentasi inilah jumlah penontonnya juga terlihat terbatas sehingga suasananya jauh lebih dekat dibandingkan konser pada umumnya. Jadi penampilannya itu bagian dari konsep host show gitu lah, atau intimate pop-up performance. Nah, lebih lanjut nih pendengar, yang paling menarik ini hubungan Rex dengan Rifki ini ternyata bukan hal yang biasa gitu antara musisi dan penonton biasa ya. Bukan yang ada dalam pikiran yang itu ya. Tapi Rifki ini diketahui telah membuat fan akun Rex Orange Country kayak adminnya gitu ya selama beberapa tahun, dan bahkan juga pernah mendapatkan perhatian langsung dari si Rex sang musisi gitu ya. Pernah juga mendapatkan hadiah ulang tahun nih dari Rex ya, bertemu langsung di belakang panggung. Ya kayak gini nih, penyiar tanpa pendengarnya apalah daya. Itu sama yang terjadi antara Rex dan Rifki. Kalau misalnya gak ada pendengar ataupun penikmat musiknya, ya siapa lagi? Ya ini ya yang memang support sistemnya di dalam dunia permusikan, penontonnya gitu ya. Nah, momen ini yang kemudian juga ramai diperbincangkan dan sampai sekarang juga wah terasa iri ya, apalagi banyak yang juga ngefans sama si Rex ini ya, pengen juga nih didatengin di rumahnya. Ya lagi-lagi ya, keseruan antara musik dan juga fansnya gitu ya diabadikan dengan momen sang musisinya gitu orangnya ya, yang memang bertandang langsung ke rumah sang fans. Itu keren sih ya, effortnya ya, sangat berharga. Wah, itu bakalan diingat sama Rifki nih seumur hidup bahkan ya. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, gak terasa beberapa menit kita bercuap-cuap ya, ngobrol bareng-bareng Anda nih. Pastinya juga tetap jaga kesehatan selalu ya pendengar ya. Kalau ya ada di antara yang sakit, kita doakan bersama, semoga Yang Maha Kuasa memberikan kesehatan kesembuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat, tetap juga ya mungkin karena udara masih dalam keadaan yang kurang bagus lah gitu ya. Ya banyak diantara juga bisa lebih was-was terhadap kondisi cuaca sekarang ini gitu pendengar ya. Oke deh para pendengar di 97,4 FM, kita akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi jam 7 ada Warta Berita Malam RRI Pro 3 Jakarta untuk Anda, dilanjutkan nanti di jam 7.30 ya ada Mimbar Agama, jam 8 di Mini Drama, hingga mungkin kita juga akan ikuti dialog ngobras atau seni budaya tradisional dengan lagu-lagu daerahnya. Dan jam 9 ada Ruang Rindu untuk Anda sampai jam 11 ya, kita juga hadirkan dengan berbagi koleksi lagu kami. Jam 12 akan bertemu ke Pro 3 Jakarta di Warta dini hari. Untuk Anda tetap bersama di RRI Samba 97,4 FM. Selamat mendengarkan.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap. Mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
3: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
5: Siap.
3: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun rupiah per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
6: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
4: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
7: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
8: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar, yaitu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
7: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua UPD bergerak.
7: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
9: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifa mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
10: Iya, kita bawa 7 truk.
11: Wah, 7 truk.
10: Iya, 7 truk ya.
11: Mungkin bisa diperjelas.
10: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur, termasuk beras yang 12 ton itu. Insyaallah besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wabub.
9: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
12: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
9: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
11: Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
13: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
11: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
14: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
11: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
15: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
16: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
15: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturannya Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
16: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
17: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
16: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
18: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
19: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi cek bansos atau portal Perlinsos.
18: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Ya, jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu diharapkan ke depan itu di desain itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
19: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
20: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
19: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
21: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5

0: ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
1: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
2: Nah, saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
1: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
4: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Benny Madagub, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Benny mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran, dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
5: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabor untuk bulan Juli dan bulan Agustus, ketika cabor sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabor masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimonef, baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengah cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencairan kepada cabur yang bersangkutan.
4: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet, dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
6: Beberapa workshop kemarin-kemarin ini, dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di, selain di Makassar, juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan, Pak. Selama ini keluar kota lah, sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan sebelumnya.
4: KONI Kota Makassar.

berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Slogans. Di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, terima kasih pendengar masih bersama kami setelah Anda ikuti Warta Berita Malam RRI Pro 3 Jakarta. Dan berikutnya kita akan ikuti mimbar agama Buddha pendengar yang kita akan dengarkan melalui RRI Pro 1 Pontianak bersama dengan Sujono SAG dengan tema membimbing diri dengan benar ya. Di sisi Selasa ya 25 Agustus 2026 ini pendengar, bagi umat Buddha selamat mendengarkan. Dan bagi seluruh para pendengar kami tetap bersama di RRI Sambas FM 97,4 MHz. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Radioberita.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Namumasa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Namumasa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Namumasa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Selamat petang, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Berbahagia sekali pada petang kali ini kita dapat kembali bersama-sama mendengarkan uraian-uraian dhamma masih di radio kesayangan kita RRI Pontianak. Harapan kita semoga para pendengar setia RRI dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Saudara-saudara, para pendengar setia RRI dimanapun berada, pada kesempatan petang kali ini kita mengangkat tema yaitu membimbing diri dengan benar. Saudara-saudara, di dalam Manggala Sutta disebutkan di dalam bahasa Pali, atta sama panidi etang manggalang mutamang. Artinya, membimbing diri dengan benar itulah berkah utama. Saudara-saudara, kalau kita melihat arti secara Arabiah, kata ganti atta berarti diri. Kata keterangan sama berarti benar. Sedangkan kata kerja panidi berarti menuntun, membimbing atau mengarahkan. Jadi kalau dirangkai dari seluruh kosakata itu, atas sama panidi artinya membimbing diri dengan benar. Saudara-saudara, memang sudah merupakan kecenderungan umat manusia yang wajar untuk berbuat kesalahan, kekeliruan, kehilapan. Namun hal-hal semacam ini tidak seharusnya dibiarkan terjadi berulang-ulang dan terus-menerus hingga menjadi kapah. Orang bijaksana senantiasa berusaha sedini mungkin memperbaiki setiap kesalahan, setiap kekeliruan dan kehilapan yang pernah dilakukan dengan sadar maupun tidak sadar. Usaha memperbaiki inilah dalam agama Buddha dikatakan membimbing diri dengan benar. Ungkapan membimbing diri secara benar ini tentunya juga mencakup makna meningkatkan kebajikan, meningkatkan keluhuran, meningkatkan kemuliaan dan keagungan yang telah dimiliki hingga menjadi sempurna. Saudara-saudara, menyadari betapa besar manfaatnya bagi mereka yang mendambakan kemajuan, yang mendambakan peningkatan dan perkembangan batinnya, Sang Buddha Gautama bersabda bahwa membimbing diri dengan benar adalah suatu manggala, yaitu suatu berkah utama.
Saudara-saudara, seseorang yang dahulunya tidak mempunyai sil, tetapi kemudian menjaga silanya, menjaga kesusilaannya. Atau seseorang yang dahulunya tidak mempunyai keyakinan, tetapi kemudian membangkitkan keyakinannya atau sadanya. Atau seseorang yang dahulunya kikir, pelit, tetapi kemudian mengembangkan kemurahan hati atau kedermawanan. Jaga. Mereka inilah yang dikatakan membimbing diri dengan benar. Ini adalah contoh sikap yang nyata dalam mengarahkan diri secara benar. Selain itu, tentunya masih ada sikap yang lain lagi. Misalnya, dari jahat berubah menjadi baik, dari biadab berubah menjadi beradab, dari kejam berubah menjadi welas asih, dari culas berubah menjadi jujur, dari ceroboh berubah menjadi waspada, dari malas berubah menjadi rajin, dari berkhianat berubah menjadi berbakti, dari pemarah berubah menjadi penyabar, dari pendendam berubah menjadi pemaaf, dan banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Patokannya ialah bahwa segala perubahan dari sesuatu yang dipandang oleh agama, yang dipandang oleh tradisi dan kebudayaan sebagai hal yang negatif, beralih kepada hal yang positif. Saudara-saudara, para pendengar setia RRI dimanapun berada, dalam lingkup yang lebih luas, definisi atas sama paniti kiranya dapat disepadankan dengan definisi sama padana, yaitu upaya benar. Sebagaimana yang terdapat dalam Samyutta Nikaya 5 ayat 9 atau dalam kitab Wibhanga Abhidhamma Pitaka yang menyebutkan 4 tahapan yang harus dilakukan untuk membimbing diri dengan benar, yaitu yang pertama, menyadari kejahatan atau papa yang sudah muncul. Kemudian yang kedua, mencegah timbulnya kejahatan yang belum muncul. Yang ketiga, menimbulkan kebajikan, kusala yang belum muncul. Dan yang keempat, mempertahankan atau mengembangkan kebajikan yang sudah muncul. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan kita adalah, perlukah kita mengarahkan diri secara benar? Tentu kita harus sepakat mengatakan sangat perlu. Dalam kitab Dhammapada Atawaga Sair 157 berbunyi, seseorang yang mencintai dirinya sendiri hendaknya menjaga dan mengarahkan dirinya secara benar. Dari kutipan tersebut tertampaklah dengan jelas betapa penting upaya mengarahkan diri secara benar. Ini tidak hanya akan membuahkan manfaat terbatas bagi diri kita sendiri, melainkan juga bagi orang lain. Ditinjau dari segi sosial, seseorang yang mengarahkan diri secara benar tentunya tidak akan menjadi ancaman atau bahaya apapun bagi masyarakat luas di sekelilingnya. Bahkan lebih jauh,
Dengan mengarahkan diri secara benar, seseorang dapatlah dianggap telah ikut serta secara nyata dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, bahagia, makmur, damai, dan sentosa. Dengan menyadari manfaat yang besar tersebut, sudah selayaknya jika setiap orang berusaha untuk selalu mengarahkan dirinya secara benar. Saudara-saudara, memang cukup sukar untuk mengintrospeksi atau melihat kesalahan, kekeliruan, atau kehilapan yang terdapat dalam diri sendiri. Jauh lebih sulit lagi ialah memperbaiki kesalahan yang telah terlihat. Namun ini semua bukanlah suatu hal yang mustahil. Senantiasa terpampang kesempatan yang sangat luas bagi setiap orang untuk memperbaiki serta meningkatkan tataran batinnya hingga mencapai kesempurnaan. Bagikan nakoda yang tanggap, yang dengan tangkas membalikan arah kapal dari rute yang salah sebelum kandas terhajar karang. Demikian pula hendaknya orang bijaksana yang dengan sadar mengarahkan, membalikkan dirinya dari jalur yang keliru sebelum jatuh terperosok dalam kepekatan. Saudara-saudara, di sini perlu ditekankan pada usaha sendiri. Satu hal yang paling penting dalam membimbing diri dengan benar ini ialah bahwa usaha ini haruslah dilakukan oleh diri sendiri. Usaha ini tidaklah mungkin dapat dilimpahkan atau diserahkan kepada orang lain. Siapapun gerangan orangnya atau apapun juga kedudukannya. Dalam lingkup yang luas, Sang Buddha Gautama bersabda, oleh dirinya sendiri kejahatan diperbuat, oleh dirinya sendiri pula seseorang menjadi ternoda. Oleh dirinya sendiri kejahatan dihindari, oleh dirinya sendiri pula seseorang menjadi suci. Suci atau ternoda tergantung pada dirinya sendiri. Tidak ada yang seorang pun yang dapat mensucikan orang lain. Ini dalam Dhammapada Atthawagga 165. Saudara-saudara, dari sabda di atas dapat dinyatakan secara tegas bahwa dalam agama Buddha, usaha sendiri senantiasa memegang peranan yang paling utama dalam meraih kemajuan, dalam meningkatkan dan mengembangkan batinnya. Tanpa usaha sendiri, sangatlah mustahil bagi seseorang untuk mengharapkan adanya orang lain yang akan menganugerahkan kemajuan, meningkatkan dan perkembangan batinnya pada dirinya secara cuma-cuma. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa apakah seseorang berhasil meraih kemajuan, peningkatan dan perkembangan batinnya, semua itu tergantung sepenuhnya pada diri sendiri, bukan kepada orang lain. Dalam banyak kesempatan, Sang Buddha Gautama menandaskan, engkau sendirilah yang harus berusaha. Para Buddha hanyalah petunjuk jalan. Lebih lanjut, beliau juga bersabda, diri sendirilah pelindung bagi diri sendiri. Saudara-saudara, apa yang diajarkan oleh Sang Buddha dapat membuka wawasan kita bahwa hidup ini adalah suatu proses yang harus kita jalani dengan sepenuh hati, dengan ketulusan dan secara wajar, kemudian selalu membimbing diri ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih baik, sehingga kemudian berkah akan muncul. Jadi berkah itu datang dengan sendirinya ketika kita mau berusaha untuk melakukan segala kebajikan. Kita tidak boleh menyerah terhadap keadaan yang tidak menguntungkan, tetapi kita harus berusaha menghadapi semua itu dengan batin yang tenang,
dengan pikiran yang jernih, maka semua peristiwa yang tidak menyenangkan itu kita bisa lewati dengan bahagia. Di samping orang lain juga bisa memberikan motivasi. Tidak terkecuali yang lebih penting adalah kita bisa memotivasi diri kita sendiri. Saudara-saudara, bagaimana dengan apa yang disampaikan pada kesempatan petang kali ini bisa memberikan motivasi kepada kita untuk selalu berjuang, untuk selalu mengarahkan diri kita ke arah yang lebih baik, sehingga kita benar-benar bisa menjadi orang yang bermanfaat di dalam kehidupan ini, bukan sebagai orang yang sering menyusahkan orang lain yang akhirnya tidak berguna. Tetapi dengan kita berusaha untuk mengarahkan diri kita dengan benar, maka setidaknya kita bisa bermanfaat dalam hidup ini. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan petang kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Semoga bisa memberikan pemahaman yang benar, sehingga muncul kebijaksanaan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga lagi sekali bisa memberikan manfaat. Akhirnya saya ucapkan, Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat petang.

0: Terima kasih pendengar telah kita ikuti bersama tadi di Mimbar Agama Buddha. Dan berikutnya kita juga akan ikuti mini drama. Temanya kali ini Di Balik Bulir Harapan dari RRI Fak-Fak. Untuk Anda tetap bersama di RRI Sambas, kita akan ikuti program acara lainnya untuk Anda. Selamat mendengarkan.
1: Samuel, kau sudah pulang. Aduh, Bapak dengar sekarang kau jadi sarjana,
2: Pak Lukas, apa kabar? Iya, saya sudah selesai kuliah, makanya saya pulang kampung.
1: Bapak apa kabar baik, anak? Baru, kapan kau pergi kota kerja?
2: Saya tidak mau kerja di kota dulu.
1: Bah, kenapa kau tidak mau kerja di kota?
2: Saya mau tinggal di kampung dan mau bangun kampung ini, Bapak.
1: Dulu, banyak anak muda juga yang bilang begitu. Tapi, akhirnya dong tetap pergi.
2: Tapi saya mau buktikan, Bapak, kalau ketumpuk kampung ini juga bisa maju.
1: Selamat, anak. Sekarang kau sudah jadi ketua BUMDES yang baru. Terus kau perencana program apa?
2: Kayaknya ketong harus fokus di ketahanan pangan, Bapak Lukas. Ketumpuk kampung ini lahan luas, tapi sayur dan bahan makanan masih banyak didatangkan dari luar. Padahal kalau ketong bisa produksi sendiri, masyarakat kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Tidak hanya itu saja, dong juga bisa dapat penghasilan lebih kalau jual.
1: Kupu ide bagus sekali, anak.
2: Jadi nanti ketong bentuk kelompok tani melalui BUMDES. Masyarakat kampung tak usah pikir depo bibit dan pupuk. Nanti BUMDES yang siapkan.
1: Bapak dukung kau, Samuel. Dan Bapak yakin pasti masyarakat juga dukung.
2: Terima kasih, Bapak Lukas. Santra mungkin bisa wujudkan mimpi ini sendiri tanpa dukungan semua warga kampung. Ya ampun, hujan ini tak berhenti. Bagaimana tanaman-tanaman di kebun ini?
1: Samuel, gawat. Bapak baru picek ini. Banyak tanaman terserang penyakit.
2: Astaga, padahal terlalu lama lagi supanen baru.
1: Samuel, kayaknya hasil panen kali ini gagal.
2: Aduh Tuhan, bagaimana ini? Saya gagal nih.
1: Jangan salahkan diri sendiri, anak. Kau sudah berusaha. Ini juga faktor alam tuh.
2: Tapi masyarakat dong sudah percaya dengan saya.
1: Setiap usaha pasti ada ujian. Kau jangan menyerah, ya. Nanti besok kita coba konsultasi dengan penyuluh pertanian.
3: Jadi begini, ada beberapa kesalahan teknis yang harus diperbaiki nih. Saya lihat bedengan yang dibuat ini terlalu panjang, hampir 30 meter baru terada saluran pembuangan yang cukup. Jadi pas hujan deras, air itu udah menggenang di tengah bedengan. Makanya akar tanaman jadi cepat busuk, terus tersiram penyakit juga.
2: Waduh, saya kira kemarin panjang bedengan semakin bagus. Selain itu, apalagi ibu yang harus ketong perhatikan?
3: Jadi sebelum menanam itu, sebaiknya kondisi tanah harus diperiksa. Supaya ketong tahu apakah tanah ini terlalu asam kah atau kekurangan unsur hara. Jadi tera asal tanam saja. Jarak tanam juga itu ketong harus perhatikan, jangan terlalu rapat. Ini kan terlalu rapat toh, makanya sinar matahari termasuk dengan baik. Jadinya lembab, terus mudah kena penyakit juga.
2: Oh begitu, jadi apa yang harus ketong lakukan duluan ibu?
3: Pertama itu sebaiknya perbaiki drainase, terus buat bedengan baru yang lebih pendek, atur jarak tanam, gunakan bibit juga yang sesuai, terus jangan lupa lakukan pemantauan rutin juga.
2: Baik ibu, saya catat semua.
1: Kita berhasil, Samuel. Keladi, sayur, rica dan jagung ini tumbuh subur.
2: Ini semua berkat bantuan ibu Rina.
1: Panen kali ini terbesar yang pernah Bapak lihat, Samuel.
2: Puji Tuhan. Tapi ada satu hal yang ketong lupa pikirkan. Depo pemasaran nanti bagaimana, ya?
1: Itu lagi. Pedagang biasa dong tawar harga terlalu murah. Kalau dijual begitu, petani bisa rugi.
3: Ada apa, Pak Lukas, Samuel? Panen kali ini berhasil, toh?
2: Iya, ibu. Panennya bagus. Tapi karena panen melimpah, ketong khawatir dengan pemasarannya.
3: Kalau bisa itu jangan ya jual hasil dalam bentuk minta saja.
2: Maksudnya bagaimana ibu?
3: Ya contohnya kayak keladi nih, bisa diolah jadi keripik. Kan depo nilai jual itu bisa lebih tinggi, terus lebih tahan lama lah gitu.
2: Kenapa saya terpikir dari dulu kalau jadi keripik, kan mama-mama kampung juga bisa ikut bekerja.
1: Betul juga, jadi manfaatnya bisa lebih banyak.
2: Bapak Lukas, setelah usaha keripik keladi, saya ada pikir bagaimana kalau BUMDES buat usaha ayam petelur juga.
1: Ayam petelur?
2: Iyo, selama ini saya lihat telur masuk dari luar daerah, padahal kebutuhan masyarakat tinggi. Ini peluang yang bagus.
1: Jadi usaha pertanian dan peternakan saling mendukung.
2: Betul, kalau harga sayur turun, masih ada pemasukan dari telur. Jadi anak-anak muda kampung yang belum bekerja, ada kerja bisa ikut ambil bagian.
1: Diversifikasi usaha seperti ini yang membuat ketong pu ekonomi kampung lebih kuat. Terima kasih anak, khusus buat banyak perubahan untuk ketong pu kampung ini.
2: Sapu impian dari dulu memang ingin membangun ketong pu kampung ini, Bapak Lukas. Saya ingin BUMDES bukan hanya tempat untuk kelola usaha saja, tapi juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat kampung. Mungkin nanti ke depan ketong bisa bangun toko tani atau buat usaha percetakan juga. Jadi bisa mengurangi tingkat pengangguran di kampung.
1: Kupu ide bagus sekali anak. Semoga saja semakin banyak anak muda yang punya semangat bangun kampung kayak kowe. Bapak dan warga kampung sangat mendukung. Sama-sama dengan semangat gotong royong, kita akan wujudkan program ini anak. Terapa biar pelan-pelan saja, satu-satu. Bapak yakin kita pu kampung ini bisa tumbuh lebih mandiri dan sejahtera.
3: Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Bagi Samuel dan masyarakat kampungnya, kegagalan justru menjadi awal untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Karena ketahanan pangan tidak berhenti pada menanam dan memanen, ketahanan pangan juga berarti mengolah hasil, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Demikian drama radio Di Balik Bulir Harapan. Persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas dengan lagu-lagu Nusantara telah kami perdengarkan untuk para pendengar. Dan ya, kali ini kita juga menyoroti tentang beragam tradisi peringatan Maulid Nabi yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri yang kita kutip dari berbagai sumber seperti di basnas.co.id, daminanews.net dan rri.co.id pendengar. Nah, kali ini kita di dalam negeri dulu dah gitu pendengar ya. Setiap 12 Rabiul Awal di kalender Hijriyah memang ya tidak hanya diisi dengan pembacaan selawat dan pengajian, tapi biasanya juga para umat muslim itu punya kesempatan ya dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Kementerian Agama yang dikutip dari sana yang disebut dengan Maulid ini juga momentum mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Dan nilai ini kemudian bisa diterapkan dengan meneladani akhlak Rasulullah di kehidupan sehari-hari. Mendengar, kalau di negeri kita peringatan Maulid itu dikembangkan jadi berbagai bentuk tradisi daerah dan itu punya cara yang berbeda untuk memadukan aktivitas keagamaan dan budaya warga setempat. Nah, kali ini kita ke Yogyakarta. Nah, di sana itu ditemukan rangkaian sekaten dengan puncak di Garebeg Mulut katanya. Nah, tradisi ini ditandai dengan keluarnya ya gunungan dari keraton yang kemudian dibagikanlah kepada masyarakat sebagai simbol sedekah sultan. Nah, kemudian ada Garebeg Maulud namanya. Ini ada akulturasi budaya Islam dan Jawa ya di sana dilestarikan sampai sekarang ini pendengar. Tradisinya menunjukkan bagaimana peringatan keagamaan itu bisa berjalan bersama dengan warisan budaya warga. Kemudian ada di Cirebon pendengar ya. Nah, warga lokal ini mengenal dengan tradisi panjang jimat sebagai bagian dari rangkaian peringatan Maulid Nabi di kawasan keraton. Prosesi tersebut menyertakan pembacaan sejarah kelahiran Nabi, kemudian iring-iringan benda pusaka sampai ke kegiatan keagamaan lain. Nah, tradisi Maulid di berbagai daerah itu punya bentuk yang beda gitu pendengar ya. Tapi ya tetap aja bawa semangat penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perayaan juga memperlihatkan perpaduan nilai keagamaan dengan budaya Nusantara. Nah, umat Islam di Indonesia memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini ya sebagai momen mengenang kelahiran Nabi, tapi di sana meneladani ajarannya. Dengan berbagai budaya yang tadi disebut juga adanya kekayaan budaya dalam peringatan Maulid yang ada di Indonesia gitu pendengar ya. Dan ya lagi-lagi juga ya bagaimana kita menyikapinya masing-masing gitu pendengar ya, sesuai dengan agama ataupun bahkan tradisi yang memang udah terjalin gitu ya di berbagai daerah yang memang punya keunikan masing-masing dalam perayaannya. Oke nih para pendengar di RRI Sambas 97,4 FM itu di dalam negeri. Bagaimana di luar negeri? Nanti ya kita akan bagikan untuk Anda setelah lagu-lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM. Dan ya, kita ke perayaan Maulid Nabi di sejumlah negara kali ini yang kita kutip dari basnas.co.id. Dan ada beberapa ya negara dengan mayoritas penduduk muslim juga menjadikan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun Maulid ini ya di 12 Rabiul Awal sebagai hari libur nasional. Selain di Indonesia ada Turki, Malaysia, Bangladesh dan negara lainnya juga kita dengar. Dan memang perayaan Maulid Nabi ini memang udah ada gitu ya sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu di kalangan umat muslim. Dan umat muslim juga di berbagai belahan dunia punya cara yang beda. Masing-masing punya keunikan tersendiri dan juga ada tradisi yang memang dijalankan secara turun-menurun. Seperti di Brunei Darussalam. Nah, di sana ya berbagai kegiatan keagamaan diselenggarakan ya untuk memeriahkan ya hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kegiatan Maulid Nabi di Brunei itu disebut dengan Perarakan Agung ya. Nah, Sultan Brunei Hasanal Bolki yang memimpin acara sebelumnya gitu ya di beberapa tahun yang lalu ya. Dan bahkan ada juga ya di acara Perarakan Agung ini sultan ataupun istilahnya kelompok masyarakat lah di Brunei gitu ya menyusuri seluruh kota bandar Seri Begawan sepanjang 4,3 km gitu ya. Dan ini ya sambil solawatan sepanjang jalan. Kalau istilahnya di situ ya pawai maulid gitu mendengar ya. Nah ya sambilan solawatan di sepanjang jalan desa ataupun juga jalan ibu kota gitu ya. Dan acara Perarakan Agung ini kemudian katanya sih ada penilaian gitu ya dari dewan juri. Wow. Dan nantinya akan mendapatkan penghargaan yang menarik gitu ya. Dan di malam sebelum perayaan puncak di sana itu digelar pembacaan rawi maulid syara full anam di Istana Nurul Iman. Nah, para rakan agung ini biasanya diikuti juga oleh puluhan ribu orang, baik diikuti oleh masyarakat lokal ataupun turis mancanegara. Nah, tadi malam juga kalau di kampung kami di Lumbangnya mendengar ya selawatan masya Allah di masjid-masjid gitu ya. Kemudian di Malaysia, nah perayaannya tidak jauh juga dari negara kita ya mendengar ya. Digelar dengan pengajian akbar ya, pembacaan solawat, kegiatan lain ya, ceramah, dan hampir sama juga di sana hari Maulid Nabi itu jadi hari libur nasional gitu ya. Kemudian kalau di Australia, walaupun bukan mayoritas tapi umat muslim di sana itu kerap kali ya menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cukup meriah pendengar ya. Mereka menggelar acara Maulid Nabi yang digelar ya di sana itu dengan menyimak bacaan Al-Qur'an, melantunkan selawat, mendengarkan lagu-lagu Islami, kemudian ditutup dengan ceramah keagamaan. Nah, biasanya juga digelar pementasan drama kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya gitu pendengar ya. Nah, ini keren nih pendengar. Di sana juga jadi ajang silaturahmi nih antara kaum muslimin yang satu dengan yang lain, apalagi dengan latar belakang yang berbeda-beda tapi disatukan dengan satu agama muslim di sana. Nah, di Rusia kalau perayaan Maulid Nabi itu jadi sarana menyebarkan agama Islam terutama di kalangan non-muslim gitu pendengar. Jadi ajang silaturahmi gitulah gitu ya antar umat gitu ya. Nah, perayaan Maulid Nabi di sana juga dibaca dengan adanya dengan pembacaan kasidah gitu ya serta puisi pujian bagi baginda Rasulullah, ada pengajian sampai ke kegiatan yang lain. Dan ada berbagai kaum muslimin di sana seperti di Dagestan, Chechen, Uzbek, Azerbaijan, Tajikistan ya dan berbagai daerah lain lah di sana. Kalau di Mesir, di sana itu juga sangat meriah ya perayaannya. Ada pembacaan kasidah Nabi, festival film dan lagu, festival solawat dan zikir ya. Kemudian salah satu yang menarik itu ada namanya pawai tarekat. Para imam, pengikut tarekat yang lain itu berpakaian khas masing-masing menyusuri jalan-jalan dengan berbagai aliran di sana gitu pendengar ya. Atau istilahnya juga seni debus di Indonesia lah modelnya kayak gitu ya. Dan warga Mesir di sana juga
akan membagikan permen maulid katanya. Aruset el maulid ya, ataupun permen gula berbentuk sultan di atas kuda. Dan ada juga ya, kalau dari permen maulidnya itu yang terbuat dari pistasio, kacang almond dan juga gula. Ini jajanan rutin di sana gitu ya, pada saat perayaan Maulid Nabi. Kemudian kalau di Turki itu banyak masjid di sana juga gitu, dengar ya, kegiatan keagamaan juga banyak sekali, seperti terkenal juga di Istanbul. Pada malam Maulid, Muslim Turki ini melaksanakan sholat dan melakukan pembacaan Al-Qur'an di rumah masing-masing atau di masjid, seperti di Indonesia. Ini Maulid Nabi di Turki itu sebagai hari libur nasional juga gitu pendengar. Kemudian nah, Pakistan di sana juga cukup meriah gitu pendengar ya. Bahkan perayaannya itu mengibarkan bendera nasional di seluruh bangunan gitu ya. Entah itu masjid, fasilitas pemerintah dan pemerintah juga, bangunan publik, dan rumah-rumahnya juga dihiasi dengan warna-warni di malam harinya gitu pendengar ya. Nah, yang menariknya ada juga lomba puisi pujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, hari kelahiran Nabi juga menjadi kesempatan bagi umat muslim untuk bersedekah ya. Dan di hari ini biasanya ya, makanan ataupun permen itu akan didistribusikan kepada anak-anak yatim ataupun juga orang-orang yang tidak mampu di sana. Wow ya, begitu banyak ternyata perayaan yang sampai saat ini juga berlangsung ya, selain di Indonesia tapi juga di luar negara kita juga melakukan hal yang sama ya, tapi dengan berbeda tradisi ataupun juga kegiatan yang dilakukan gitu ya, walaupun hampir sama perayaannya, paling gak jauh-jauh ya, sholawatan gitu ya, pawai, berbagi, silaturahmi, zikir ya. Dan ini yang mendekatkan antara umat muslim yang satu dengan yang lain dan juga dengan umat-umat agama lain ya. Akhirnya para pendengar di RRI Samba, satu buah lagu untuk Anda sebelum kita ikuti di Ruang Rindu jam 9 malam ini. Tetap bersama di RRI. Selamat mendengarkan.

Wonderland Indonesia menuntun saya ke sebuah perjalanan frekuensi yang tidak biasa. Mengukir nyawa di setiap notasi dan irama adalah proses penting terlahirnya karya ini.

0: Rindu masa lalu. Rindu kenangan indah. Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

Oke, halo, selamat malam di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di edisi Selasa 25 Agustus 2026. Bagi para pendengar yang ingin request lagu-lagu nostalgia ataupun lagu-lagu pop Indonesia atau bahkan mancanegara, bisa bergabung bersama kami malam hari ini ya. Dan pastinya semoga seluruh para pendengar kita tetap dalam keadaan baik, tetap sehat, tetap semangat, tetap happy gitu ya. Kalaupun ada di antara yang sakit ya ataupun kena musibah, insyaallah ya yang lagi-lagi juga dipermudah untuk Allah Subhanahu wa taala ataupun Yang Maha Kuasa memberikan kesembuhan dan kemudahan dalam segala urusannya ataupun masalahnya ya. Oke deh para pendengar di RRI Sambas yang saat ini bisa didengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital dan streamingnya di rri.co.id. Dan pastinya mudah-mudahan suara kita terdengar dengan baik di sana dan para pendengar bisa gabung bersama dengan kami untuk request lagu-lagunya ataupun hanya sekedar salam ataupun ingin menyapa para pendengar yang lain. Boleh aja gabung via telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0851 767 0977. Oke, kali ini kita bacain dulu chat yang masuk lewat WhatsApp dulu nih, pendengar ya. Ade Bang Jaja di Seret Ayon Tebas. Oke, dari Bang Jaja, Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, apa kabar Neng Eca? Alhamdulillah, insyaallah baik ya. Mudah-mudahan Bang Jaja juga dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Oke, mau request lagu Putri Misteri, vokalnya Short ya. Salamnya untuk Neng Eca, semoga selalu sehat lahir dan batin ya. Juga salam untuk Cik Kulan, Ki Busri, Bang Lanius, Bang Ute, Bang Alimin, Bang Dedi, Bang Andi, Bang Imanabela, Bang Senja, Wanusu, Wanaci, Kaila, Katia, Kak Amar, Bujang S, dan buat yang baca hatur nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jaja udah gabung bersama kita. Tetap sehat, tetap api terus. Amin. Oke, sudah ada penelpon, langsung saja kita terima. Halo, selamat malam di Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Oke, agak lama ya internet kah? Ini belum terhubung ya. Halo, selamat malam di Ruang Rindu. Oke, halo. Oke, bisa mencoba kembali menghubungi di 0851 767 0977. Oke, udah masuk ya. Oke, gimana? Halo, selamat malam di Ruang Rindu. Oke, halo. Oke, nanti kita coba lagi ya lewat WhatsApp. Ini sepertinya ada gangguan kali ya. Kita beralih ke via telepon. Ada siapakah di sana? Kita coba terima dulu.

0: Kita coba dulu mendengar ya. Halo, di ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Ella, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat. Kak Eca gimana aja kabarnya?
0: Alhamdulillah, masih sehat. Mudah-mudahan kita sehat-sehat tolen deh, insyaallah. Amin.
1: Amin.
0: Oke, gimana di sini masih panas ke cuacanya?
1: Masih, gaya juga ya kayak cai macam ya sih masih. Rintik tuh nesek tuh beh.
0: Oh ya Allah ya Allah. Si An lalu rintik ya di situ masih ada lah.
1: Si An diben nak buang tabu gaya pun si An.
0: Nyan rasa dah pada sinyan dah mati rasanya.
1: Ih bukan lagi kayak cai mau tabu gaya rupanya naik kemana mana dah pakal malam saya siram jalan tiap hari ya.
0: Nyan, jadi tetap hati-hati aja lah semuanya. Iya,
1: mudah-mudahan disiram deh Kak Eca, mau sekali oto lewat deh ya Allah.
0: Wah, mudah-mudahan.
1: Lagi lampu masuk ke rumah deh.
0: Oh, Allah ya Allah ya Allah. Jadi mudah-mudahan aja cepat hujan, amin ya Allah. Waktu ya hujan, hujan nggak di sini don? Hari apa? Minggu malam waktu ya, hasilnya lumayan
1: lebat. Oh, terus ngadu Kak Eca.
0: Oh, Allah ya. Yaudah, mudah-mudahan cepat hujan jalan untuk di daerah Kak Ella dan daerah kita yang lain yang memang mengalami kekeringan. Oke, Kak Ella Rito, mau lagu apa?
1: Nah, lagunya dari Reina aja lah, Goresan Cinta.
0: Reina, Goresan Cinta. Oke, lanjut salamnya.
1: Salamnya buat Kak Eca, semoga saya selalu.
0: Yeah.
1: Mau nanti. Bang Senja Diwa, Mat Kibu Sui, Bang Kawadi, Mak Halimin, Cik Gulan, Bang Manabela, Bang Anius. Ah, dilanjutkanlah Bang Senja ya.
0: Oke, halo, selamat malam Bang Senja.
2: Selamat malam, orang rindu, orang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
2: Okay. Apa kabar Kak Eca ku?
0: Alhamdulillah ya Allah, sehat insya Allah. Gimana kabarnya ya Bang? Sehat ke jua?
2: Alhamdulillah, sehat di jua deh.
0: Nampak. Nampak, yo tangan lalu nampak. Sehat-sehat insya Allah. Sehat,
2: sehat hati.
0: Insya Allah lah ya. Mudah-mudahan jaga selalu sehat untuk Bang Jaja. Tetap bahagia. Tolong-tolong selamat-lamanya mungkin dengan Kak Ella ya. Amin. Oke lah, lagunya gimana? Nak nebeng ke? Nak yang lain?
2: Lagunya Matahari Ku aja lah.
0: Matahari Ku.
2: Dari Agnes Monica.
0: Agnes Monica ya. Oke, lanjut salamnya.
2: Salam-salamnya untuk kan Bang Jaja tadi ya. Makasih atas sapaannya lewat SMS ya. Panjang kita juga Bang Ujang dan kamarnya ya. Panjang gitu, tidak perlu banyak ya. Mau bawa di Eki Busri, Wan Eki, Wan Su, Bunda Ari. Nah, sampai lagi, lupa.
0: Nah, sampai lagi, iya.
2: Pemilih gitu, pasangan gitu juga, kayak lah gitu. Nah, buat Mak Wardi gitu yang di bawah, yang Mak Warni ya. Nah, selamat dengarkan di malam hari itu ya. Nah, yang lainnya dirangkul aja habis aja Kak Eca.
0: Oke, siap.
2: Eca, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Ella dengan Bang Senja. Ya, oke, satu penelpon lagi kita coba terima. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam di ruang rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Tia, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat. Kabarnya Kak Eca?
0: Gimana?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca untuk di Sinun? Udah sempat nak diturunin hujan?
3: Alhamdulillah
0: Kak Eca. Kering lah ya. Tapi air aman ke di Sinun?
3: Alhamdulillah aman Kak Eca.
0: Alhamdulillah.
3: Adiknya banyak
0: masih. Insya Allah segera hujan di daerah kita untuk Kak Elai. Kak Tia ya. Akhirnya amin. Siap. Insya Allah tetap dalam keadaan sehat juga Kak Tia sekeluarganya. Amin. Akhirnya lagunya mau lagu apa ya?
3: Lagunya. Lagunya Gara Sapi.
0: Dari siapa Kak?
3: Lagunya dari Nike Ardila aja
0: lah. Nike Ardila judulnya.
3: Suara Hati.
0: Suara Hati. Oke, lanjut salamnya.
3: Salamnya buat Kak Esa yang ketiga, semoga sehat ya.
0: Oke.
3: Buat Bang Jaja, Bang Nanda, Aki Musri, Pak Wadi, Bang Alimi, Cik Gulam, Wana Cik, Wana Su, Mama Nasa, Cik Anggi, siapa lagi? Lupa deh. Buat Kak Marang Bang Jaja. Buat Kak Meme juga yang ngomong-ngomongnya. Nah, yang lain. Yang lainnya kita rangkul aja, Kak Ece.
0: Oke, siap.
3: Kak Ece, semoga sehat selalu ya.
0: Insya Allah, amin. Kakak juga sehat. Terus.
3: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Kak Tia tadi yang udah gabung sama kita, dan kita akan dengarkan dulu beberapa lagu pilihan dari para pendengar yang request. Nanti kita coba terima lewat WhatsApp dulu pendengar ya, kita akan cek koneksi kita dulu ya. Dan para pendengar pastinya tetap bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat mendengarkan.

untuk kembali mengingat perjuangan, ajaran, dan keteladanan beliau dalam menjalani kehidupan. Rasulullah mengajarkan bahwa kebaikan

0: dijatuhkan, serta menjaga persaudaraan adalah bagian dari akhlak mulia yang beliau contohkan. Di momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah, mari kita jadikan kecintaan kepada Rasulullah sebagai semangat untuk memperbaiki diri, memperindah akhlak, memperkuat persaudaraan, memperbanyak kebaikan, dan menjadikan nilai-nilai keteladanan Rasulullah sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Karena cinta Rasulullah bukan hanya dengan mengingat namanya, tetapi juga dengan mengingat akhlaknya. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Semoga keteladanan dan ajaran beliau senantiasa menerangi langkah kita, menumbuhkan rasa kasih sayang, membawa kebaikan bagi sesama.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97.4

Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM di Ruang Rindu. Dan ya, mohon maaf ya bagi yang ingin gabung lewat telepon WhatsApp, karena jaringan kita sedang tidak stabil saat ini, bisa dialihkan melalui chat WhatsApp aja pendengar ya. Tapi via telepon kita bisa terima telepon seluler ya. Tapi kalau untuk telepon di WhatsApp, jaringan kita sedang tidak stabil, jadi chat aja lewat chat ya di WhatsApp ataupun SMS di nomor kita, di nomor yang sama ya. Oke, kali ini dari Warna Aci di Galing mendengar ya. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Ca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, itu rasanya dengar lagu dari Tommy J. Pisa Suratan. Salam-salamnya Same, Mei, Ella, Senja, Kak Martia, Wanusu, Bang Jaja, Bang Oyot, Ning Sangsut, Alimin, Bunda Ari, Mama Nasa, Cikulan, Cipo, Nanda, Panjang Kite, Heli, Julia, dan buat semua yang dengar Jala. Buat Eci yang baca, makasih. Semoga selalu sehat. Wassalam bayi Wanaci di Sagang Galing. Oke, terima kasih untuk Wanaci. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita terima via telepon. Ada siapa di sana? Oke, halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya Bang Pawadi?
1: Kabarnya baik-baik aja, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan aja dalam keadaan sehat.
0: Amin, amin, amin, sehat semua untuk seluruh para pendengar kita juga. Ya, amin.
1: Amin, amin. Ya, mudah-mudahan kita semua ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap ceria dan tetap bersemangat kita semua.
0: Oke, tentu masih banyak loh Mbak Nun.
1: Oh, hari itu kayak jalan kinasi sampai jam 5 sore baru selesai.
0: Oh, alah
1: ya. Lomba itu kayak lomba sampan.
0: Oh.
1: Yang di belakang yang dia pakai tutup mata. Yang di depan dia pakai tutup mulut.
0: Si buta dan si bengal. Si maaf ya, memang namanya gay.
1: Bukan lagi kayak meriamnya lucu-lucu.
0: Iya dia.
1: Sampai ke finish yang banyak kan, nak sampai ke finish sampai ke Maruan.
0: Lalai.
1: Lintang bungkang putar-putar kiri putar kiri.
0: Iya di, api agak sungai mensamatkan ya luas besar juga kan ya.
1: Iya di, ya orang dua satu sampan kayak.
0: Oh gaya.
1: Nah dua orang dua satu sampan.
0: Laki perempuan biar kacik juga ikut kayak gitu.
1: Yang perempuan tadi lagi, yang tuan itu laki-laki. Oh. Nah, laki-laki lah yang banyak pesertanya dari kayak. Pokoknya 8 RT ada yang 5 sampan, ada yang 6, ada yang banyak lah pokoknya.
0: Wih, bele sang.
1: Meriah-meriah kayak aja lebih meriah.
0: Masya Allah, luar biasa.
1: Bisa, apa ya, hari pokoknya cukup meriah lah bagi kami lah waktu itu saja.
0: Oke, kalau maulid Nabi di sini kan perayaannya?
1: Oh, semalam.
0: Semalam ya?
1: Ada kan aja di
0: ceramah
1: di penceramah dari Ustaz Haji Muda.
0: Oh, Pak Haji Muda ya.
1: Nah, tadi malam di masjid Suhadakannya di masjid teman-teman.
0: Iya, wow, makin banyak ya kegiatan-kegiatan, masya Allah.
1: Anginnya lah, sedikit ya kata kenal-kenal ini melepaskannya lah kayaknya.
0: Iya, di memeriahkan
1: yang penting kejadikan, yang penting kita ada semangat lah.
0: Iya, betul.
1: Nah, iyalah.
0: Siap tambah semangat dengan lagu. Oke, lagu apa ya?
1: Lagunya Kisah dan Tauladan aja dari Ahaling.
0: Oke, siap. Lanjut salamnya.
1: Nah, salamnya pertama tentunya buat Kak Eca yang lagi siaran. Selamat malam juga dan selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Nah, juga dengan Pak Lanji gitu ya. Nah, alhamdulillah Kak Eca. Alhamdulillah, dua malam yang lalu istrinya udah nyampai ke rumah dari menaikkan
0: umroh
1: ibadah
0: ya
1: di tanah suci Makkah ya, ibadah umroh. Jadi menyambut itu deh selamat lah dalam baik itu ya ke tempat di Kaca.
0: Alhamdulillah, masya Allah.
1: Ya lah, mudah-mudahan kita doakan nanti ke belakang lagi Palangki gitu yang dipanggilnya.
0: Insya Allah pergi dengan baik di sana, sehat, melaksanakan ibadah nanti.
1: Tertani itu dari istrinya.
0: Lanjutnya
1: nanti dia nyagi akan merangkai.
0: Oke lah, siap. Kita doakan jasa
1: buat nanti. Buat kayak lagu dengan Bang Senja, dia juga dengan Bang Gayan, Wan Su juga. Nah, terus Pak Cipulan, Pak Dego di Tengah Jundung. Nah, terus lagi dengan non Pak Serim Sintango, Bang Eli gitu ya. Nah, tak lupa juga dengan Bang Tredi, Bang Tardi, juga Kak Jambi. Nah, tak lupa lagi dengan Pak Ujang S dengan Kak Marie. Nah, dengan Ujang Cahy. Nah, buat seni-seninya lah Kak Cahy, tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
1: Kita sapa yang dari A sampai ke Z, yang belum bergabung, selamat bergabung. Dan sudah bergabung dari Jakarta, selamat malam lah. Nah, buat Kak Eca, mudah-mudahan Kak Eca dalam keadaan sehat walafiat.
0: Insya Allah, amin.
1: Tetap bersemangat.
0: Amin.
1: Dan gitu lah, cantiknya lah yang sampai nak masuk luntur. Nah, mudah-mudahan lah. Kita doakan seminggu yang terbaik lah Kak Eca.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Nah, terima kasih Kak Eca. Ya, tentani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Pawadi dengan berbagai kegiatannya, termasuk tadi kita dapat kabar istrinya Pak Lang Biu yang udah datang ke kampung halaman dekat ibadah umroh ya. Nanti dilanjutkan dengan Pak Lang Biu gitu ya. Insyaallah nanti ya bisa melanjutkan perjalanan umroh nanti dengan baik dan sehat, kembali ke tanah air, kampung halaman dengan keadaan baik dan sehat, dan bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik mungkin. Amin. Oke, lanjut ke penelponnya. Yang berikutnya, ada siapa di sini?

0: Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Selamat malam di Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, selamat malam juga. Bagaimana kabar Ki? Baik, sehat?
1: Aduh, nah kurang bagus dah kabar tuh ya. Semalam lagi kena rintik-rintik hujan bantar, kena ada pintami lah nyecai.
0: Oh, iya dia memang dah rantan batuk pilek. Ini
1: kan anak-anak pertama, katanya dia. Anaknya tak salat maghrib, pergi ke warung bantar. Warung kan jauh sedikit dari masjid lagi ya. Tahu-tahu dari warung kena hujan. Langsung balik dari masjid sih, nggak ke jalanan. Gara-gara ke warung, ke jalanan.
0: Oh, tapi lalu alhamdulillah ada hujan ya.
1: Tadi kesah
0: nih.
1: Makanya obat alhamdulillah juga.
0: Insya Allah diberikan kesembuhan pulih dengan baik.
1: Ya, intik bantar ya, sangka we nak labat, nak tinggal di rumah kawan, suatu dekat labat, nak balik. Hujan-hujan di
0: situasi balik. Oke lah, yang penting insya Allah baik-baik selalu nantinya ya. Oke nih Aki, gimana ya? Mau lagu?
1: Mau deh, mendapat.
0: Lagu apa deh?
1: Lagunya itu lagu duet Dasken Rapa Buang dengan Ahmad Jais ya lah.
0: Ahmad
1: Mengikat Janji.
0: Oke, kita cek dulu. Lanjut. Salamnya Ade.
1: Ade ke?
0: Ade.
1: Oh, Ade tole nun pada carinya.
0: Iya di.
1: Ya sih orang bijak tani.
0: Alah.
1: Tole.
0: Tinggal ditilik-tilik nang ibe.
1: Tinggal ditilik-tilik aja. Mau nilik di dalam kamar yang tutup ada nampak.
0: Iya di, namun dah ada tiga kali ataupun dah mati lah yang tidak bisa.
1: Nasi nilik dari anaknya dari ruang tamu ke anaknya bilik RRI, coba yang naknya.
0: Wah, iya di.
1: Nampak gak bayangannya?
0: Oh, gak iya gede ya. Iya lah ini Aki. Lanjutlah salam-salamnya sih leh.
1: Sudah selalu lagi ke RRI. Anak Cuk kata sih anak salam pagi Cuk.
0: Isuk pagi ada Bang El.
1: Oh Bang El. Ada kayak biak tamu ya, nang tamu ya balik datang ke dari biasa ya.
0: Oh malar di. Senin sampai Jumat ya.
1: Oh. Yalah kalau aja hari apa kan turun tuh ya. Di bulan tuh.
0: Oke lah. Hati-hati
1: lah dan turun pun hati-hati.
0: Salam-salam
1: lah yang dah gabung tadi ya, si Rangkul semuanya ya, yang dah gabung sana cabut satu persatu.
0: Oke.
1: Yang belum gabung ya, Cik Kulan, Pak Dedung Cundung, Bang Yang Cahye, Kak Neme, Bang Arianto, Bang Parli, Bang Seredi, satu lagi Bujang S dengan Kak Mar nih, Kak Amo, Kak Risa, Bang Alimin, lagi iya, Kalang di Kece juga, hanya lagi mendengarkan. Ramainyan Bang Dedi, Bang Andi, Bang Ahmarwan, Mbak Usu, Awang Usu, Wanaci, Amai, mana di Sabus.
0: Jadi?
1: Bang Teredi, Ci Ipul, Bang Jaja, Pak Anjang, yang lain dalam kerja lah tanpa kecuali. Gimana Bella, lupa gimana Bella, jangan lupa kayak nak lumam siah di tangan lampai, mudah-mudahan deh kaget menangkan juga. Buat Eca, semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke nih Aki, terima kasih udah gabung bersama ya. Tetap sehat ya, insya Allah diberikan kesembuhan dari pileknya ya. Amin. Oke di 085176700977 lanjut. Ada siapa di sana? Selamat malam di Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
2: Assalamualaikum, Dek Eca.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar, Kak Mar? Sehat?
2: Alhamdulillah, baik. Kepanasan, Dek Eca.
0: Iyalah, ya Allah. Mudah-mudahan ya, insya Allah tetap sehat saat itu. Amin. Bersama Bang Bujang S. Nginun kali.
2: Untuk datang ya dari main ya.
0: Oh, Bang Bujang S. ya?
2: Halo.
0: Bele.
2: Di mana kering mai?
0: Menghibur hatinya ge. Oh.
2: Yo ada organ tunggal yo di ka sekolahan ye.
0: Oh, ngisi lah anak ke, nyanyi ke. Yeah. Oh, be nyanyi ya. Ye di Bang Bujang S boleh boleh
2: nyanyi. Jadi hiburan.
0: Ye di. Gimana Kak Mar ikutan juga ke?
2: Daan, Kak Mar di rumah aja.
0: Oh, tim support nih.
2: Tunggu kurang itu di, Daan.
0: Iya, di alhamdulillah lah.
2: Ya, lagu Deja. Deja gimana kabarnya tuh?
0: Alhamdulillah baik, masih sehat. Insya Allah, baik. Doakan
2: semoga
0: selalu.
2: Semoga terus sehat Deja, semangat.
0: Amin, sehat-sehat juga untuk Kak Mar dan Bujang S. Kayak
2: lagunya Deja.
0: Lagu apa?
2: Lagu berbeda
0: kasta ya? Oke, siap lanjut salamnya.
2: Oke, makasih Eca.
0: Siap.
2: Salam ya. Salam buat Eca yang di siarannya, mudah-mudahan cepat selalu.
0: Insya Allah, amin.
2: Dimudahkan urusannya, panjang umur kita Eca.
0: Amin.
2: Panjang rezeki juga.
0: Amin.
2: Keluarga.
0: Amin.
2: Alhamdulillah kita diberi kesehatan.
0: Iya, insya Allah.
2: Buat Eki Busri tadi ya, mudah-mudahan sehat ki, semangat ki, jinak ki RRI ini ye.
0: Baru lagi
2: misteri.
0: Iya deh.
2: Gak apa tadi semangat menjan ke RR. Ini bisa jalan tak Erzan semangat gak apa nih.
0: Ada biak magang ya. Mungkin lah ada cewek-cewek baru nun.
2: Gaya
0: deh.
2: Buat Wan Aci, Wan Usu, Wan masuk Wan. Gabung dengan kita Wan. Buat siapa lagi ih? Buat Bang Pawadi, buat Cik Kulan, buat Cik Ambi, udah Arin masuk pun. Kak Ye buat, Kak Jainab juga. Gimana kabar Kak Jainab, dah sembuh ke sakitnya lagi?
0: Insya Allah, mudah-mudahan sembuh.
2: Buat, siapa lagi? Bang Bujang lagi walik, yeah. Buat Dek Tia dengan Bang Yayan yang semakin. Kak Ella, Bang Sinjan semakin. Ya, Bang, nak nyambung ke? Ayo.
0: Oh, Allah ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Main gimana bagiannya ya?
3: Apa?
0: Main gimana ratingnya ya?
3: Nah, ya nonton be.
0: Oh, Allah nonton ben. Kira nak nyanyi be.
3: Semalam dah laka.
0: Oh, gaya. Lain ngano ngai iya, lain grupnya tim.
3: Oh, lain ngano itu kan jadi ya, bebas nanti gula sing orang pun sapi juga. Eh.
0: Ngapa dek? Oh, ngapa dek tang sapi ramai kan?
3: Semalam ya ramai, kan dia di Hong.
0: Itu si di sini. Kan, iya. Ya leh hadiah, oh bari be hadiah.
3: Hadiah lagu aja malam
0: itu. Oh, nyanyi juga ih. Yang penting suki dah denger lagunya be.
3: Lagu apa tuh? Albar aja.
0: Ahmad Albar judulnya.
3: Ahmad Albar judulnya aku superstar.
0: Hah, superstar?
3: Oh, superstar, aku ingin jadi superstar.
0: Kita cek dulu sambilan salam-salam nih.
3: Nah, lagu buat orang-orang yang udah lama nun Pak Ude. Kayak orang lama juga Wan Su. Wan Aci. Ada ke ada?
0: Iya, lagi dicari sambilan.
3: Ah, jadi lagi cari kayak lagu buat Marwan. Nah, Marwan di Pak Awo Nanda anak beranak.
0: Nyaku tu iya.
3: Aki Busri di ayat. Elas sebagai. Ade kak?
0: Ade.
3: Alhamdulillah.
0: Sip.
3: Bunda Ari, Bang Oyo, Sing Sangsun, Panjang Dufer, udah dulu aja.
0: Yeah.
3: Makasih.
0: Sami-sami.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mudah-mudahan Kak Amar dan Bang Bujang S tetap dalam keadaan baik, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut satu penelpon lagi mungkin ya sebelum kita dengarkan lagunya. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang lepas rindu, memori lewat lanjut.
0: Oke, apa kabar Tuk Palenyin?
4: Banyak, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah hujan ke maksudnya?
4: Waktu malam
0: Sabtu. Nah, tak makin hilang tuh suaranya tuh. Halo?
4: Halo.
0: Oh, ya Allah. Gimana udah hujan ke di sini?
4: Rintik namanya Kaisah.
0: Oh, rintik. Tapi adilah juga eh.
4: Menghilangkan debu ya.
0: Nah, lumayan lah. Oke. Siap, lanjut kita ke lagu-lagu lah. Tuh, mau lagu apa?
4: Lagu dari Kumpulan Lestari aja lah.
0: Kumpulan Lestari judulnya?
4: Judulnya Biar Pedih Hati Terhiri.
0: Biar terlihat?
4: Biar pedih.
0: Oh, hati biar. Oke. Biar pedih hati teriris kan nih. Terhiris lah. Oke, lanjut salamnya.
4: Salamnya yang pertama buat Kak Isa lah. Salam kompak selalu lah Kak Isa.
0: Siap.
4: Terus juga buat Kak Marni tadi dengan Bujang Isa. Abang Jaga Isa, Bang Mengelimut. Wan Musu kita, Kak Ella. Tadi, Pak De dengan Jindu, Ibu Tri kita, Bang Nanda kita, sekeluarga, Sikulan, sekeluarga juga. Nah, yang lainnya kita langsung lajalah, Kak Aida. Buat Kak Aida juga. Buat Kak Ica, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik lagunya Kak Ica.
0: Ade, siap, makasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Andi tadi ya, ataupun Pak Longin tadi udah gabung sama kita. Mudah-mudahan tetap selalu baik dan sehat. Amin. Oke, pendengar, kita dengarkan dulu lagu-lagunya. Tunggu dulu. Tadi sempat pengen bacain dulu chat WhatsApp, pendengar ya. Ini dari Kak Eka di Pontianak. Lewat RRI Digital toh ya, ada Kak Eka. Assalamualaikum Kak Melsa. Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Request lagu Gia Indrawari, Melangitkanmu. Kak Melsa, kemarin ada acara menata hati Ustaz Hilman di Hotel Novotel, temanya menyembuhkan luka batin, yang bikin postingan release lagu Gia Melangitkanmu. Lagunya ditunggu ya Kak. Oke, siap, terima kasih Kak Eka udah gabung bersama kita. Oh, ternyata kegiatan di sana ada ceramah juga ya di hotel ya. Oke, mudah-mudahan ya kita juga menyikapi di momen Maulid Nabi ini dengan sebaik mungkin, bersolawat sebanyak-banyaknya, dan insya Allah ya kita selalu meneladani akhlak dan kebaikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Oke, lanjut kita akan dengarkan lagu-lagu requestan dari para pendengar yang bergabung di Ruang Rindu. Jadi untuk Anda tetap bersama di Ruang Rindu, ada Suratan Tommy Jepisat.

0: Ra, ada yang nak ku omongkan. Serius toh ya?
1: Ada apa, Din?
0: Aku cuma nak ingatkan kau baik-baik. Sikapmu dengan biar iya be belakangan itu tangrope mulai nak nyimpang dari jalan yang seharusnya.
1: Ah, oke. Aku be cuma merasa nyaman ja dengan dia.
0: Aku tahu, tapi kalau kau seorang yang rugi, orang tuamu pun sadih melihat kau yang macam iya.
1: Jadi aku harus gimana lah?
0: Ubah palan-palan be. Cukup be kawan biasa aja. Cari kegiatan yang positif. Aku tetap nolongnya kau tuh be.
2: Mengingatkan teman itu tugas kita. Lakukanlah dengan kasih sayang dan cara yang baik. Mari kita bantu sesama tetap di jalan yang benar dan menjauhi segala penyimpangan. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

0: Eh, Narwas, nak ngape be kau ye?
1: Eh, Lili, aku nak bakar daun-daun tu. Nak bersihkan lahan di kabonku. Kan pun dengan cara dibakar, cepat dia bersihnya.
0: Oh, Narwas, usah nak kau bakar ye. Engkau lihat ke cuaca kita akhir-akhir itu ya, yang kuat panasnya. Dah ye dengan angin-anginnya agak ya. Kalak pun dah hidup apinya, lalah kau nak matikannya. Bisi-bisi kebakaran lah hangutan itu.
1: Oke, kan aku jage. Anjua nak sampai kutinggalkan ke jauh-jauh.
0: Jage ya diri ya. Api ya an bisa nak kita tabak. Kalak kita juga yang rugi. Dahlah kalak udara jadi kurang bagus, lingkungan rusak. Dan iya be bisa melanggar aturan jua.
1: Oh iya, ngapa aku an berpikir panjang. Kan bahaya jua pun dah sampai kebakaran.
0: Betul, daripada kau ngambil risiko yang besar, bagus kau tanam jak ya.
1: Betul kata Muli, makasih dah ingatkan aku. Dan lagi lah aku nak bakar-bakar sembarangan.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Dan tadi udah kita dengar ya semua lagunya yang request tadi di sesi kedua. Kita coba terima di sesi ketiga di 0851-7670-0977. Oke, sudah ada. Kita coba terima, ada siapa di sana? Halo, selamat malam di Ruang Rindu. Oke, Pak Ude.
1: Halo, betul.
0: Apa kabar Pak Ude? Sehat ke?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Hujan nggak sehat nato ya?
0: Ah, hujan?
1: Hujan sih yang lalu juga.
0: Oh, alah yang kiri hujan nih tadi. Jadi.
1: Nyanyi hujan tuh ya.
0: Nyanyi di, naknya mudah-mudahan nggak be, segera hujan nih. Amin.
1: Oke.
0: Oke lah. Tapi beberapa hari sebelumnya sempat hujan enggak? Oh, udah. Sama sekali enggak
1: ya? Hari ya rintik ya, kalau jauh ya rintik.
0: Hari dulu rintik ya. Oh, oke lah. Adalah juga kan hilangkan debu sedikit.
1: Pun nggak ada orang pun kan kota.
0: Oh, Allah yang iya di. Alhamdulillah walaupun sedikit. Tapi yang penting ya deh. Nah, Pak Ude kalau di Sinun Maulid ya gimana nih perayaannya?
1: Acaranya itu acara di masjid ya.
0: Oh, ada acara hari itu kah?
1: Pengajian.
0: Oh, pengajian. Ceramah kali juga iya deh.
1: Ceramah kali.
0: Heeh. Oh, kalau untuk pawai-pawai biasa ada enggak?
1: Untuk kan MTQ juga.
0: Hmm?
1: MTQ.
0: Oh, MTQ. Mobilnya ya acaranya Pak Ude?
1: Untuk kan di Jodi Seman Sabo.
0: Di Sabo?
1: Oh, di Sikabau udah Seman Sika,
0: oh, Sikabau.
1: Sikabau.
0: Oh, alah.
1: Jadi ada milih ke Peramat, Desa Duramat, Desa Tokalung, Desa Dungjindung.
0: Oh, jadi di desanya,
1: dipilih
0: di Kecamatan Teluk Ramat kayaknya. Oh, antar lo kecamatan.
1: Kecamatan Dukuraman.
0: Mm-hmm.
1: Desa Dungjundong, Kecamatan Dukuraman, Kabupaten Sambas.
0: Mm-hmm, betul. Dan maksudnya lomba MTQ-nya antar Kecamatan Teluk Ramat ke?
1: Ah, udah dipilih orang.
0: Oh, gak iya.
1: Ah, orang dia anak ya si apa namanya?
0: Antar desa lah gak iya.
1: Di kelompok ya, di kelompok di desa tiga desa ya.
0: Mm-hmm. Sampai nanti ya di acara MTQ berikutnya kali ya, tembus lintas provinsi kali. Tewaktunya di Kayong Utara beberapa waktu yang lalu ya.
1: Oh, gini ya, kaya di Kayong.
0: Berona gini ya. Jadi alhamdulillah banyak juga lomba dengan acaranya, banyak juga yang menang ya, alhamdulillah.
1: Oke
0: lah. Pak Ude, malam itu mau lagu apa ya?
1: Ada masih lagu gue?
0: Masih lah, belum jam 11 tuh ya. Oh,
1: masih ada lagu. Lagu Mama Ingin Aku Pulang lah.
0: Lagu siapa?
1: Mama Aku Ingin Pulang.
0: Mama Aku Rindu Pulang ya, kita cari dong lo nih.
1: Aku Ingin Pulang.
0: Aku Ingin Pulang ya. Oke. Kita cari dulu. Lanjut salamnya sambilan.
1: Salam-salamnya di Bupung Abis lah, Sari Mulia tadi.
0: Oke.
1: Sari Mulia tadi sampai ke lokal lah.
0: Siap.
1: Di Bupung Abis ini lah pokok.
0: Sum-sum main ini.
1: Kalau dari tadi ya.
0: Oke.
1: Ada ke?
0: Ade, dari Nika Ardila nyan betul. Mama aku ingin pulang.
1: Kurasi-rasi gitu.
0: Iyalah Pak Ude, makasih banyak Pak Ude dah gabung.
1: Dolah yuk.
0: Ye, terima kasih.
1: Jangan ada deh, apa namanya? Sudah pernah itu ya?
0: Apa?
1: Anu-an gaknya nampil jok ya, be. Kalau nak tahu kemana sih, terluar depan itu nih.
0: Pak Adi Yusuf,
1: keluar baju. Salam di Bobong aja yo.
0: Oke, cium.
1: Nah, jadi.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ude di Dungun Cundung yang udah bergabung sama kita malam hari itu, yang katanya ada juga kegiatan maulid di sini ya. Oke, ada siapa lagi malam itu? Langsung aja kita terima. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lat Lagu.
0: Oke, Cik Kulan, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana di Sinun, di Mengkudu, sempat juga hujan ke atau belum sama sekali?
2: Belum masih.
0: Belum.
2: Gurus marinang.
0: Oh.
2: Nggak hujan. Gurus tolan ya.
0: Aw, ngeragumen tolan angin. Tapi hujan ya, belum ya. Tapi mudah-mudahan ya cepat hujan untuk di daerah kita.
2: Doa di desa malam.
0: Oke, nah kalau di Sinun gimana maulid kegiatannya, ada enggak?
2: Sian masih. Kakak 17 itu ya ke kapak gelu rakyat.
0: Selawat masing-masing di rumah hangme kalau ya.
2: Jadi kalau masing-masing berdoa kalau.
0: Iyalah, mana-mana aja mau.
2: 17 itu.
0: Masih belum laka kan kegiatannya banyak masih ya kali ya.
2: Laka dah.
0: Udah ke di Sinun.
2: Malam Jumat waktu depan.
0: Oh iya ya, tapi udah lewat dari 17 Agustus kegiatannya juga udah banyak. Alhamdulillah bisa lancar jaya selalu tetap. Amin. Baik. Oke, lagunya mau lagu apa?
2: Lagu Malaysia tuh.
0: Nah, dari siapa tuh?
2: Jamal Abdillah.
0: Jamal Abdillah.
2: Judul? Jamal Abdillah.
0: Judulnya?
2: Sri Lanka judul lagu. Sri Lanka.
0: Sri Lanka. Oke.
2: Sri Langkat Kuala Tumpah.
0: Mantap. Sri Langkat ya. Oke.
2: Okay. Duet dengan siapa kalau kawan?
0: Dengan Amelina.
2: Ah, ini.
0: Oke, okay, siap.
2: Pop Melayu ya.
0: Siap. Nanti kita dengar sama-sama ya. Salamnya sileh.
2: Salamnya kata Amelina berkata. Selamat malam. Semoga sehat selalu.
0: Insyaallah. Amin.
2: Buat Bang Dedi, Ibu Sri, Wan Nasi Dua, Bang Pak Wadi, Bang Jaja, Ipul, di Kak Aida, buat Bang Andi, ada Pak Lanyan tadi ya, Mama Nasa, Bang Senja dan Kerlanya, Bunda Ari, Kamar dengan Bujang Esnya, Bang Alimin, Bang Nanda, Kak Tia juga, Panjang, Bujang Cahye, Pak Aswanan, apa dia tadi ya? Nah, yang lainnya kita pumpung nanti lah dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
2: Ada lagu kai?
0: Ada.
2: Makasih lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak untuk Cik Kulan yang udah bergabung sama kita malam hari itu. Mudah-mudahan dia tetap sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pendengar ya, dengan tadi kalau untuk di Mengkudu katanya masih belum hujan juga. Ya, kebanyakan pendengar kita tanya masih belum hujan lah. Ada beberapa tapi hujan rintik ya, dan terlalu lebat tapi cukup untuk menghilangkan debu. Tapi kita harapkan mungkin dalam beberapa waktu ke depan nanti hujan cukup lebat kali ya untuk menghilangkan berbagai titik panas ataupun juga titik hotspot yang terjadi di wilayah Kabupaten Sambas, khususnya di daerah Kalimantan ya. Kita cek nggak hanya Kalimantan Barat aja, khususnya di Sambas yang memang kena kualitas udara yang kurang sehat gitu pendengar ya, kategori yang kurang baik lah gitu pendengar ya. Nah, dan di beberapa daerah lainnya juga sudah menetapkan sistem pembelajaran daring pendengar ya, ataupun online ya. Dan ada beberapa juga pekerjaan yang sistem work from home gitu mendengar ya, ataupun bekerja dari rumah ya, karena memang kondisi udara kita memang sedang tidak baik. Nah, di kota Singkawang juga sudah menerapkan pembelajaran dari rumah gitu pendengar ya, ataupun daring gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk di Sambas ini ada beberapa sekolah juga udah menerapkan hal yang sama, ada beberapa juga masih bertahan gitu pendengar ya, tapi tetap dengan penggunaan masker ya. Dan karena memang anak-anak ini kelompok yang cukup rentan ya, memang disarankan lah gitu ya, lebih baik di dalam rumah saja kalau memang terpaksa sekalipun, ataupun juga ada kegiatan yang memang mengharuskan lah istilahnya gitu ya, harus keluar, yang pastinya juga harus menggunakan alat perlindungan diri, kesehatan untuk Anda. Kalau misalnya Bunda udah mulai ada gejala-gejala gak enak ya, batuk gak lama gak sembuh, ataupun radang juga udah sakit lah gitu pendengar ya, bisa ke pusat fasilitas kesehatan terdekat yang kalau kita cek juga ada beberapa diantaranya pendengar kita yang katanya memang kayak nakil lah tadi ya, udah flu katanya ya. Dan ya mudah-mudahan aja ada yang sakit hari itu diberikan kesembuhan sesegera mungkin oleh Yang Maha Kuasa pendengar ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke para pendengar di RRI Sambas, ini kan masih dalam momentum Maulid Nabi ya, ataupun hari kelahiran Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau untuk di daerah para pendengar, apa ada kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa di-sharing bersama kita pada malam hari ini, silakan di 0851 7670977, sambil kita juga bergabung di Ruang Rindu bagi para pendengar yang ingin request lagu-lagu di Ruang Rindu pada malam hari ini. Ya, tadi udah kita cek ada yang SMS dan juga chat kayaknya udah clear ya. Tapi mohon maaf ya, karena di via WhatsApp memang ada yang mencoba menghubungi, tapi karena jaringan kita memang lagi sedang tidak stabil saat ini ya, dan dialihkan lewat chat aja bagi yang memang ingin gabung bersama kita melalui via WhatsApp. Tapi untuk telepon, di telepon seluruh biasa aja gitu pendengar ya. Oke nih para pendengar di RRI Sambas, saatnya kita akan dengarkan lagu Tembang Kenangan yang direquest oleh para pendengar kita berikut ini. Dan pastinya tetap bersama kita di RRI Sambas 97,4 FM di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat mendengarkan.

0: Kemerdekaan Indonesia bukan cuma tentang tokoh senior. Ada darah muda yang berani bersuara, dan salah satu yang paling berpengaruh adalah Soekarni. Pemuda tangguh kelahiran Blitar tahun 1961 ini mengambil peran krusial di malam perumusan proklamasi. Saat suasana tegang karena perdebatan siapa yang harus menandatangani naskah sejarah tersebut, Soekarni mencetuskan ide cerdas cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Satu usulan sederhana, tapi berdampak selamanya. Dua tanda tangan ini pun resmi menjadi simbol lahirnya negara yang merdeka. Soekarni membuktikan anak muda bukan cuma penonton sejarah, tapi bisa saja jadi penentu arah bangsa.
1: Oi, ngapain kau tangki sama lamun?
2: Aduh nahe, aku tuh beras nak keraji ke Malai, tapi be dengar orang medahkan urusannya be payah.
1: Payah HP be? Ikut aku aja yuk lewat jalan belakang. Tak anjari be paspor ya be?
2: Tapi pundaan be surat sah gimana? Kalau kena tahanlah polisi kan bahaya.
1: Eh usah takut be kau. Aku kan biasa bawa orang lewat jalan belakang.
2: Ngeri aku nak ngambil risiko. Aku juga ada dengar orang gitu sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
1: Iya dah nasib orang iya lah. Aku janji, aku pastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
2: Janji senang ude diucapkan. Aku milih urusan jambat tol aja lah, biar lambat asal selamat.
3: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo tenaga kerja ilegal. Bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering, dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntuk rokok atau niat membuka lahan. Tapi, api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan, dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan. Tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita. Jaga hutan kita. Jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

0: Megaz.
1: Rindu masa lalu, rindu kenangan indah. Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97.4

Baik, terima kasih pendengar masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan ya, kita berada di ujung acara pada malam hari ini pendengar, dengan lagu-lagu yang tadi udah kita perdengarkan tuh para pendengar. Terima kasih banyak ya, banyak banget bagi para pendengar yang udah bergabung dari tadi pagi hingga sekarang ya di acara Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan ya, mudahan yang kita harap-harapkan untuk daerah kita yang memang mengalami kekeringan gitu ya, bisa dituruni hujan mendengar ya. Kualitas udara berangsur-angsur mungkin semakin membaik ya, dengan kualitas juga semakin sehat nantinya ya. Bagi para pendengar di RRI Samba 97,4 FM, kami juga akan suguhkan dengan ragam lagu-lagu lainnya koleksi kami untuk Anda di malam hari ini, menemani hingga nanti jam 12 dengan informasi hadir juga untuk Anda di malam hari ya, nanti juga jam 12 ataupun tepat jam 00 waktu Indonesia Barat Anda akan ikuti bersama RRI Pro 3 Jakarta di Warta Dini Hari untuk Anda. Dan pastinya selalu dengarkan di RRI Sambas, teman-teman kita yang bertugas besok hari ya, juga akan menemani para pendengar dengan berbagai program acara untuk Anda ikuti. Dan ya, salam sehat, salam semangat, salam bahagia untuk Anda. Kita dengarkan yang berikut ini. Dan Kece yang bertugas di Selamat Semalam acara Ruang Rindu malam hari ini mengucapkan terima kasih kembali untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat mendengarkan.

ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Rindu masa lalu, rindu kenangan indah. Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu, program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

nanti aku sembuh, aku pengen ngajak kamu jalan-jalan lagi ke Solo.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia. Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Selamat malam saudara pendengar. Demikian rangkaian program acara yang telah kami hadirkan di RRI Sambas dalam edisi kali ini. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran RRI Pro 3 Jakarta hingga besok pagi kami kembali menemani Anda. Kami segenap Angkasawan dan Angkasawati Radio Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GW rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
1: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun? Siap. Intinya sebanyak 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
3: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
2: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, mengatakan evaluasi prolegnas menjadi dasar penyesuaian daftar RUU Prioritas 2026. Penyesuaian dilakukan agar fokus kerja legislasi lebih realistis dan dapat tercapai secara maksimal. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Berdasarkan hasil data kinerja legislasi tersebut, DPR RI mengusulkan untuk...
2: Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menyampaikan evaluasi program legislasi nasional atau prolegnas dilakukan untuk menilai kemajuan dan hambatan prolegnas RUU Prioritas 2026. Hingga 18 Agustus 2026, tercatat 92 RUU dalam berbagai tahapan legislasi, terdiri dari 69 RUU prioritas dan 23 RUU kumulatif terbuka. Sebanyak 7 RUU telah selesai menjadi undang-undang, sementara 20 RUU akan masuk tahap pembicaraan tingkat 1.
1: Berdasarkan hasil data kinerja legislasi tersebut, DPR RI mengusulkan untuk melakukan penyesuaian terhadap daftar prolegnas RUU prioritas tahun 2026 yang sebentar lagi kita sudah akan mengarah kepada 2027. Nah, penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan fokus kerja legislasi agar lebih realistis dan dapat tercapai secara maksimal.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar mengusulkan RUU tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal dikeluarkan dari daftar prolegnas RUU Prioritas 2026. Pemerintah juga mengusulkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis masuk dalam daftar prolegnas RUU Prioritas 2026.
3: 13 RUU Prolegnas Prioritas 2026 prakarsa pemerintah dapat kami sampaikan sebagai berikut. 5 RUU yang sudah disampaikan ke DPR yaitu RUU tentang hukum perdata internasional, desain industri, pelaksanaan pidana mati, keamanan dan ketahanan cyber, dan jaminan benda bergerak.
2: Adapun 8 RUU lainnya masih berproses di internal pemerintah, meliputi RUU ketenaga nukliran, metrologi legal, pemindahan narapidana antar negara, badan usaha, kewarganegaraan, hak asasi manusia, advokat, serta pengadaan barang dan jasa publik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar, disiarkan langsung dari Jalan Tabrani Lintas Sayang Rabi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara. Bersama saya, Ela Lianto, edisi hari ini disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
2: 97,4 MHz.
0: Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Radio Republik Indonesia Sambas, edisi hari Rabu ya, 26 Agustus 2026. Bersama saya, Ella Leanto, di pagi hari ini pendengar. Tentunya kami juga akan temani Anda dengan program acara di Sambas Pagi. Dari jam 5 hingga nanti mendekati jam 6 pagi, kami hadirkan di ruang dengar Anda, Mutiara Pagi. Kemudian di jam 6 hingga jam 6.30, Warta Berita Daerah. Kemudian di jam 6.30 hingga jam 7 pagi, nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, Kabar dari Kalbar Berjaringan. Di sana nanti akan dihadirkan beragam informasi dari RRI Pontianak, Sintang, Sambas, dan juga Sanggau. Kemudian di jam 7 hingga jam 7.30, nanti Anda akan ikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan kembali nanti bersama kami di jam 7.30 hingga ke jam 8 dengan kopi Anda, komentar dan juga opini Anda. Dan di jam 8 hingga jam 9 nanti akan ada musik dan informasi. Di jam 9 ada Cek Fakta dan dilanjutkan dengan Halo RRI hingga nanti ke jam 10 pagi tentunya ya. Dari jam 10 hingga nanti ke siang harinya, kemudian sore dan juga tengah malamnya nanti akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya. Dan pendengar, untuk RRI Sambas ini juga Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga di rri.co.id. Dan sebelum kami hadirkan Mutiara Pagi di ruang dengar Anda, kami akan hadirkan terlebih dahulu beberapa koleksi lagu islami pada pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini saja di 97,4 FM. Kita ke lagu dari Opik mengawali jumpa kita pagi hari ini, Tersenyumlah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Kadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya, namun bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

0: Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Dan pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dengar, pada pagi hari ini kami akan temani Anda di Mutiara Pagi dengan informasi Islami. Dan kali ini pendengar, kita akan berbicara mengenai tentunya kesederhanaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pendengar, perlu juga kita teladani bahwa memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjalankan gaya hidup yang sederhana ataupun juga tentunya bersahaja. Hal ini juga tampak salah satunya dari tempat tinggalnya yang bahkan ini jauh begitu ya dari kata mewah. Dan dalam buku The Ten Habits of Rasulullah ditulis oleh Rizam Al-Izid dan juga buku Uswah Rasulullah Perspektif Al-Quran dan Sunnah karya dari Abdul Syukur. Jadi memang untuk rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini digambarkan sebagai hunian yang sangat sederhana. Untuk dinding rumah Rasul ini terbuat dari bata, sementara atapnya ini terbuat dari daun kurma yang dikeringkan. Lalu bentuknya jatuh ke satu sisi. Bagian dalam rumah Rasulullah ini juga tidak terlalu luas begitu ya. Isinya ini hanya satu ruangan untuk kegiatan sehari-hari, sekaligus juga kamar tidur. Berdasarkan situs Badan Pengelola Keuangan Haji, luas rumah tersebut ini sekitar 3,5 meter kali 5 meter pendengar. Kemudian pintu rumahnya ini menggunakan kayu jintan saru dan pintu ini menghadap langsung ke Raudah dan di dalam Masjid Nabawi Madinah. Selain itu, Rasulullah SAW ini juga tidak menghias interior rumah menggunakan barang mewah, bahkan tidak ada tirai pembatas ruangan dan tidak banyak hiasan dinding. Aisyah radhiyallahu anhu ini juga pernah menyebutkan bahwa memang kalau untuk Rasulullah ini tidak suka menggunakan hiasan dinding. Menurut menurutnya begitu ya, kalau untuk Nabi ini memang hiasan itu hanya membuat seseorang itu cinta dunia. Dia juga mengatakan begitu ya, menurutnya memang suatu saat ini Rasulullah SAW itu berangkat perang, lalu dia itu menggantungkan sebuah permadani. Ketika Rasulullah itu datang dan melihat permadani tersebut, Aisyah ini melihat pandangan yang tidak suka pada wajahnya. Kemudian beliau mencopot permadani itu sambil berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan kita untuk menghiasi ruangan dan tanah ini. Di samping itu pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga terbiasa tidur beralaskan tikar. Aisyah radhiyallahu anhu ini meriwayatkan gambaran tempat tidur yang digunakan oleh Rasulullah kalau dilansir dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 sekolah dasar ya, karya Soleh Badawi dan Hairil Muhammad Anwar. Sesungguhnya tempat hamparan tempat tidur Rasulullah ini terdiri atas kulit hewan, sedangkan isinya adalah sabut kurma. Untuk replika rumah Rasulullah SAW itu dipajang di Museum Masjid Nabawi
letaknya ini berada di sebelah kanan masjid, begitu ya. Dan untuk sederhananya, rumah dari Rasulullah ini, pendengar ya, memang tentunya juga menggambarkan begitu ya, bahwa beliau ini memang semasa hidup baginda ini bersahaja, begitu ya. Suatu waktu ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini pernah masuk ke kamar Rasulullah. Dia pun melihat punggung Nabi ini pakaiannya tersingkap. Punggung Nabi terdapat bekas-bekas alas tidurnya yang terlalu keras. Sontak Umar bin Khattab ini menangis melihat bekas pada punggung Rasulullah. Nabi Muhammad pun juga menanyakan alasan kenapa Umar bin Khattab ini menangis. Jawabannya adalah, demi Allah, saya menangis setelah mengetahui bahwa engkau lebih mulia dari raja-raja dan kaisar. Mereka hidup sesuai dengan kemauannya di dunia, mewah dan juga kaya. Sementara engkau adalah Rasulullah, utusan Allah seperti yang saya lihat. Engkau tidur di tempat yang seperti ini sangat sederhana. Lanjut Umar, pendengar. Rasulullah kemudian bertanya lagi, bukankah kamu suka kalau mereka mendapatkan kesenangan dunia, sementara kita mendapatkan kesenangan akhirat? Umar bin Khattab menjawab lagi, tentu wahai Rasulullah, memang demikianlah adanya, kata Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad ini juga memiliki kursi yang sederhana, bahannya terbuat dari serabut. Abu Rifa'ah pernah bercerita, jika kursi di rumah Rasulullah ini, dia mendatangi Rasulullah dan beliau duduk di atas kursi yang terbuat dari serabut, yang kakinya terbuat dari besi. Selain itu, Rasulullah ini juga memiliki karpet yang terbuat dari kulit yang diisi serabut, namun karpet itu sudah usang. Seorang kaum Ansar itu juga pernah juga sampai memberikan permaidani berisi wol kepada Nabi setelah melihat karpet tersebut. Akan tetapi Rasulullah ini menolak pemberian permaidani itu dan meminta Aisyah untuk mengembalikannya. Dan dengan kesederhanaan tersebut, pendengar ya, kita tentunya bisa meneladani gitu ya. Tapi kalau kita melihat memang saat ini, pendengar ya, untuk beberapa umatnya begitu ya, malah lebih ini ya, kalau hidup itu bermewah-mewahan ya. Dan tentunya momentum kelahiran Nabi ya, 12 Rabiul Awal ini, kemudian juga kesederhanaannya itu bisa menjadi refleksi lah ya untuk kita, dan juga tentunya untuk tidak bermewah-mewahan. Dan ya, kita bisa meneladani kesederhanaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Eh, Narwas, nak ngapa be kau ye?
1: Eh, Lili, aku nak bakar daun-daun tu. Nak bersihkan lahan di kabonku. Kan pun dengan cara dibakar, cepat dia bersihnya.
0: Oh, Narwas, usah nak kau bakar ye. An kau lihat ke cuaca kita akhir-akhir itu eh, yang kuat panasnya. Dah ye dengan angin-anginnya lagi eh. Kalak pun dah hidup apinya, lalah kau nak matikannya. Bisi-bisi kebakaran lah hangutan itu.
1: Oke, kan aku jage. Anjua nak sampai ketinggalkan ke jauh-jauh.
0: Jage ya diri ya. Api ya an bisa nak kita tabak. Kalak kita juga yang rugi. Dahlah kalak udara jadi kurang bagus, lingkungan rusak. Dan iya be bisa melanggar aturan jua.
1: Oh iya, ngapa aku an berpikir panjang. Kan bahaya jua pun dah sampai kebakaran.
0: Betul, daripada kau ngambil risiko yang besar, bagus kau tanam jak ya.
1: Betul kata Muli, makasih dah ingatkan aku. Dan lagi lah aku nak bakar-bakar sembarangan.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

Dan pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu Warta Berita Daerah Pagi. Kita akan ikuti dari RRI Pro 1 Pontianak. Dan nanti di jam 6.30 jangan lewatkan, ada kabar dari Kalbar Berjaringan. Dan terlebih pendengar, kita beralih terlebih dahulu ke Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Daerah Pagi. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Sebanyak 2 ton garam disiapkan untuk modifikasi cuaca.
2: Tadi pada saat briefing sudah dijelaskan ada potensi-potensi di wilayah Landak, Bengkayang, kemudian di bagian Tenggara. Jadi mudah-mudahan pada saatnya nanti, biasanya agak sorean, itu sudah mulai muncul bibit-bibitnya yang potensi untuk dilakukan OMC.
1: Pontianak International Challenge 2026 pebulu tangkis Pontianak singkirkan wakil Amerika.
3: Bisa menang tadi, saya mainnya tetap semangat, konsisten, tetap fokus dalam pertandingan ini.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, Pangdam 12 Tanjung Pura, Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito bersama Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono meninjau langsung persiapan operasi modifikasi cuaca atau OMC yang akan dilakukan pada Selasa 25 Agustus 2026 petang. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pangdam 12 Tanjung Pura Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito pada Selasa pagi meninjau kesiapan Satgas Udara dalam melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Skadron 1 TNI Angkatan Udara. Pangdam 12 Tanjung Pura mengatakan sebelumnya melakukan OMC dirinya bersama BNPB, BMKG, dan sejumlah stakeholder terkait melakukan briefing pagi di ruang rapat Lanut Supadio untuk membahas perencanaan yang akan dilakukan pada hari ini. Mayjen TNI Novi menjelaskan, rencana OMC akan dilakukan di daerah yang terdapat potensi terbentuknya awan hujan, seperti di Landak, dan dilakukan di wilayah Tenggara, Kalimantan Barat. Diharapkan sore ini jika ada tanda-tanda potensi munculnya bibit-bibit yang bisa dilakukan OMC.
2: Rencananya tadi pada saat briefing sudah dijelaskan ada potensi-potensi di wilayah Landak, Bengkayang, kemudian di bagian Tenggara. Jadi mudah-mudahan pada saatnya nanti, biasanya agak sorean, itu sudah mulai muncul bibit-bibitnya yang potensi untuk dilakukan OMC.
1: Komandan Lanut Supadio Marsekal Pertama TNI Sidik Setiono menjelaskan OMC merupakan tugas dari Satgas Udara Penanganan Karhutla. Tugas dari Satgas Udara Penanganan Karhutla ini ada tiga, yaitu melakukan waterbombing, OMC, dan air patroli atau patroli udara. Untuk pesawat yang akan mendukung pelaksanaan OMC ada dua, yaitu dari pesawat BNPB, yaitu pesawat Kesa Grand Caravan dan pesawat Kasa A2117 milik TNI Angkatan Udara.
3: Untuk pesawat yang ada saat ini, kekuatannya ada dua, yaitu dari BNPB ada Caravan, Grand Caravan, dan ini adalah dari TNI, dalam hal ini TNI Angkatan Udara adalah pesawat Kasa, Kasa 212 untuk mendukung kegiatan OMC. Kemudian secara keseluruhan, pesawat yang nanti akan berdatangan lagi adalah dari pesawat Angkatan Darat ini. Ada heli Angkatan Darat untuk masalah waterbombing, dan heli Angkatan Udara ada dua, juga sudah ada di sini melaksanakan waterbombing.
1: Sementara itu, tenaga ahli kepala BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo, menambahkan potensi awan yang bisa dilakukan OMC pada saat ini berada di bagian timur Kalimantan Barat. Sementara di wilayah selatan Kalimantan Barat, sampai saat ini belum tampak potensi awannya.
4: Bahwa operasi modifikasi cuaca untuk hari ini memang potensi awan yang tersedia itu ada di sektor timur atau wilayah timur Kalimantan Barat. Untuk yang wilayah selatan masih belum terdapat potensi awan itu, sehingga kita fokuskan untuk melaksanakan OMC di sektor timur.
1: Asrianus Bulo menjelaskan dalam mendukung pelaksanaan OMC, BNPB telah menyiapkan 2 ton NHCl atau 2 ton garam yang akan disemai di lokasi terbentuknya awan hujan. Selain mendukung pelaksanaan OMC, saat ini BNPB juga sedang menggiat waterbombing dengan kekuatan 7 helikopter dan pesawat. Dalam pelaksanaan waterbombing, satu pesawat bisa melakukan 2 kali sorti. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Pendengar, Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalbar Agus Sudarmansyah mengkritik kinerja Badan Pusat Statistik BPS Kalimantan Barat yang menyampaikan data yang tidak sesuai dengan data dari Kementerian PU. Berikut laporan selengkapnya.
1: Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Barat Agus Sudarmansyah mengkritik data yang disajikan BPS terkait jumlah warga Kuburaya yang terlayani air bersih. Lasarus menilai data yang disajikan BPS ini cenderung asal-asalan dan asal jadi di belakang meja saja, dan tidak mengecek langsung seperti apa kondisi di lapangan. Lasarus mencontohkan berdasarkan data BPS, masyarakat Kuburaya yang terlayani air bersih itu mencapai 95,8%. Sementara data dari Kementerian PU hanya 20,7%. Lasarus mengatakan jika data dari BPS yang jumlah masyarakat yang terlayani 95,8% ini digunakan sebagai acuan, tentunya tidak perlu lagi membangun IPA di kubu raya ini karena tugas Komisi 5 DPR RI luas melayani seluruh wilayah di Indonesia.
5: Karena tadi di data saya itu terlayani itu 95, sekian persen. Itu data BPS. Tetapi data di Kementerian PU yang data realnya baru 20,7%. Jadi ada disparitas data yang sangat-sangat tidak nyambung ya. Apa, kalau ditanya ke saya, Pak pakai data mana? Tentu saya pakai data real lapangan. Data real lapangan saya dapat dari mana? Saya akan konfirmasi dengan bupati, kepala desa, camat, dan seterusnya. Ya kemudian Kementerian Teknis yang punya data, berapa banyak satuan sambungan air bersih yang sudah ada Kementerian PU.
1: Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Agus Sudarmansyah menilai bahwa data yang disajikan BPS banyak ditemukan kejanggalan karena banyak data dan fakta tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Dalam hal ini tidak hanya data berapa jumlah masyarakat kuburaya yang terlayani air bersih, tetapi juga terdapat data-data lainnya yang tidak sesuai.
6: Perlu kritisi juga, data BPS itu selama ini memang banyak ditemukan kejanggalannya. Data dan fakta sering tidak berkesesuaian. Bukan hanya hari ini konteks terkait dengan data terkait dengan tadi itu terkait dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang dilayani oleh PDAM. Datanya sangat tidak valid.
1: Agus meminta kepada BPS segera lakukan evaluasi dan perlu dikontrol masyarakat. Jangan sampai anggaran yang digunakan habis, tapi data yang disajikan asal-asalan dan tidak akurat, sehingga merugikan proses pembangunan di Kalimantan Barat. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat akan melakukan pelebaran jalan arteri Supadio menjadi 3 lajur secara bertahap dan pembangunannya akan dimulai pada tahun 2027 mendatang. Berikut laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat akan melakukan pelebaran jalan arteri Supadio menjadi 3 lajur secara bertahap dan pembangunannya akan dimulai pada tahun 2027 mendatang. Bupati Kuburaya Sujiwo menyampaikan pelebaran jalan arteri Supadio menjadi 3 lajur akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama, pelebaran jalan dilakukan dari simpang Mapolda Kalbar sampai Bundaran Gaforaya dan akan dilanjutkan sampai ke Bandara Internasional Supadio. Pembangunan jalan arteri Supadio ini menggunakan anggaran dari APBN sebanyak Rp830 miliar rupiah dengan panjang lebih dari 9 km. Selain pelebaran, kedepannya juga akan dibangun trotoar, yang mana jalan di depan Astra akan dilebarkan sepanjang 9 meter dan 3 meternya untuk pelebaran. Sementara sisanya untuk trotoar, sehingga trotoar di Kota Pontianak bisa menyambung sampai ke jalan arteri Supadio.
7: Kami langsung menindaklanjuti berkaitan dengan rencana pelebaran jalan di arteri Supadio. Dan memang bertahap pelebarannya, tahap pertama ini dari simpang Polda sampai ke Bundaran Gaporaya. Dan selain pelebaran juga akan dibangun usul trotoarnya.
1: Sujiwo menjelaskan dengan dibangunnya 3 lajur di jalan arteri Supadio ini, masyarakat bisa menggunakannya untuk jogging, lari, dan jalan santai. Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mendukung pemerintah Kabupaten Kuburaya melakukan pelebaran jalan arteri Supadio menjadi 3 lajur. Lasarus menambahkan jika pelebaran jalan arteri Supadio ini terrealisasi, maka lajur sebelah kiri kendaraan bisa tetap jalan dan sebelah kanan bisa digunakan untuk CFD.
5: Mudah-mudahan ya, ini perlu waktu tentu karena perlu biaya. Anggaran juga tidak kecil, tadi menurut dari Balai Jalan Nasional ini butuh dana kurang lebih 700 miliar ya. Itu dengan menambah lajur lagi. Satu lajur di kiri, satu lajur di kanan. Sehingga jalan menuju ke Bandung kan sempit sekarang nih. Ini kan hanya dua jalan lajur. kalau kita mengikuti kota kan 3 lajur. Jadi nanti kalau kita sama-sama jaringan 3 lajur kiri dan kanan, berarti itu kurang lebih 700-an miliar untuk negara kita. Tapi ya mudah-mudahan ya kita upayakan. Untuk, nah ini tidak mudah, kalau tidak bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita akan kerjakan. Begitu ya.
1: Terima kasih. Lasarus menilai sudah selayaknya jalan arteri Supadio ini dilebarkan hingga sampai ke Tugu Bandara Internasional Supadio. Menurut Lasarus, dengan terrealisasinya pelebaran dan penambahan lajur di jalan arteri Supadio ini, maka akses menuju Bandara Internasional Supadio akan lebih cepat dan mudah. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
8: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar dan pemirsa, Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP mendorong peremajaan sawit untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekebun. Sosialisasi program diperkuat agar pekebun memahami mekanisme dan manfaat replanting secara lebih jelas. Berikut laporan selengkapnya.
2: Badan Pengelola Dana Perkebunan mendorong peremajaan kelapa sawit untuk meningkatkan produktivitas kebun sekaligus memperkuat kesejahteraan perkebunan di Indonesia. Direktur Keuangan Manajemen Risiko dan Umum BPDP Zaid Burhan Ibrahim mengatakan sosialisasi menjadi kunci agar perkebunan memahami persyaratan, mekanisme hingga manfaat program peremajaan sawit.
3: Dirjen Perbendaharaan Provinsi, Kabupaten Kota, KPPN yang ada di daerah-daerah yang nantinya ini bisa ikut mensosialisasikan yang tadinya petani tidak dapat informasi, sekarang menjadi dapat informasi yang lengkap dan memadai, sehingga mereka yang kebun-kebunnya sudah tua, tidak produktif, bisa mengusulkan.
2: Zaid menjelaskan peremajaan menyasar tanaman sawit tua yang produktivitasnya menurun. Penggunaan bibit unggul diharapkan mampu meningkatkan hasil panen dari sebelumnya di bawah 20 ton menjadi lebih dari 30 ton, sehingga berdampak langsung pada pendapatan perkebunan serta perekonomian daerah dan nasional. Yang menambahkan peningkatan produktivitas semakin penting seiring rencana penerapan program B50. Produktivitas yang lebih tinggi dinilai mampu menjaga pasokan sawit untuk kebutuhan ekspor sekaligus memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Jusrianto Hermanta melaporkan.
1: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, tunggal putra Indonesia asal Kalimantan Barat, Nataka Alif Al-Faqih berhasil mengalahkan tunggal Amerika Serikat, Glowly Gunawan, di babak kualifikasi Politron Pontianak Indonesia Challenge di Gor Terpadu Ayani Pontianak pada Selasa kemarin. Berikut laporan selengkapnya.
4: Tampil di hadapan publik sendiri, pebulu tangkis tunggal putra asal Pontianak Nataka Alif Al-Faqih berhasil mencatat kemenangan penting pada babak kualifikasi Politron Pontianak International Challenge 2026. Nataka menumbangkan pebulu tangkis asal Amerika Serikat dengan skor 21-19 dan 21-16. Pertandingan yang berlangsung di Gor Terpadu Jalan Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa pagi, Nataka mengaku sempat merasa tidak menyangka bisa tampil di level internasional di Pontianak.
5: Kaget juga, nyangka karena bisa main di kelas internasional dan ini di Pontianak sebagai tuan rumah, dan saya pun bisa menang pada main kali ini.
4: Sementara itu, di pertandingan lainnya, ganda campuran Indonesia Raihan Dava Pramono Atresia Nova Chandani berhasil mengalahkan pasangan Cina Taipei Yihi Xuan Chen Wang Lingxin Huan 21-19 dan 21-17. Pasangan Indonesia ini mengaku di pertandingan selanjutnya lawan yang akan dihadapi ialah sesama pemain pelatnas dan akan bermain tanpa beban.
5: Karena lawan pelatnas, jadi kita kena kalah, jadi kita mau main pakai dulu saja sih, main yang terbaik.
4: Politron Pontianak International Challenge diikuti sebanyak hampir 400 atlet. Atlet Indonesia dan sejumlah negara-negara lain menurunkan pebulu tangkis terbaiknya mengikuti turnamen ini. Fiko Al-Hadi melaporkan.
6: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
1: saja pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Fitri. Selamat pagi Fitri, silakan laporan Anda.
7: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Fatih di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak, kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Rabu 26 Agustus 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari, wilayah Kalimantan Barat, untuk pagi hingga siang hari, udara kabut dan kabut asap menyelimuti wilayah Kalimantan Barat. Kemudian untuk siang hingga sore hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Sekadau, Singkawang, Kuburaya, Sintang, dan Landak. Hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Sanggau, dan Kapuasulu. Kemudian untuk malam hingga dini hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sekadau dan Sintang. Untuk arah angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Perlu diwaspadai pula adanya penurunan jarak pandang akibat kabut asap khususnya pada siang, sore hingga malam hari. Selanjutnya untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 2.507 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fat.
1: Baik, terima kasih Kak Fitri atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti Warta Berita Daerah Pagi dari RRI Pro 1 Pontianak. Dan pendengar, di jam 6.30 kami akan hadirkan di ruang dengar Anda kabar dari Kalbar Berjaringan. Nanti akan dihadirkan informasi dari RRI Pontianak, Sintang, Sambas, dan juga Sanggau. Di Pontianak ada Al-Fatih yang menemani Anda. Di Sambas ada saya sendiri EL. Di Sintang ada Herlinda. Dan di Sanggau ada Ismalina. Dan pendengar, kita akan ikuti kabar dari Kalbar Berjaringan.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

0: Informasi terkini dari berbagai
1: bersama kami di Pro 1 RRI dengan informasi di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi Fatih.
3: Selamat pagi Fatih.
1: Baik, selamat pagi. Di sana terpantau ada rekan kami Herlinda, Ismalina dan juga El Peningaria. Dan kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui kanal resmi kami di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Untuk mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, kita ingin tahu bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing kota. Kita ke Sintang terlebih dahulu. Bagaimana kondisi di Sintang, rekan Herlinda?
4: Baik, terima kasih rekan Fatih untuk informasi di pagi hari ini dari Kabupaten Sintang. Memang masih terlihat kabut begitu ya, mungkin banyak yang berharap turun hujan tadi malam, tetapi tidak kunjung datang juga hujannya Fatih. Jadi untuk pagi hari ini juga ada beberapa sekolah yang masih BDR begitu Fatih.
1: Baik, dan Pak, tentunya sambil kita nantikan ya hujan yang akan turun di Kalimantan Barat ini segera paling kita nantikan ini pendengar. Terima kasih Rinda atas informasi Anda dari Sintang. Kita beralih ke Sanggau bersama rekan kami Ismalina. Di sana bagaimana kondisi terkini Isma?
2: Baik Fatih, kalau untuk di Sanggau alhamdulillah kemarin sore ya pada pukul 5 hingga pukul 9 turun hujan. Dan tentunya kabut asap di wilayah Sanggau juga sudah mulai berkurang pagi hari ini, nampaknya juga masih mendung Fatih. Dan aktivitas belajar juga masih dilakukan secara BDR ya, hingga 28 Agustus nanti.
1: Baik, terima kasih Kak Isma dari Sanggau. Kita beralih ke Sambas bersama rekan El. Di sana bagaimana kondisi terkini El?
3: Baik, selamat pagi Fatih, rekan-rekan juga pendengar. Untuk di Sambas pagi hari ini, sinar matahari belum terlihat begitu ya, karena memang juga kabut ini juga masih terlihat juga menutupi matahari. Kemudian untuk aktivitas masyarakat pagi hari ini, untuk yang di Jalan Tabrani yang lewat ini sudah cukup ramai juga, anak-anak juga sudah pergi sekolah juga, kemudian juga yang sudah pergi kuliah juga sudah terlihat ramai begitu Fatih.
1: Baik, terima kasih informasi Anda dari LD Sambas. Pendengar, begitupun di Kota Pontianak per pagi ini ya pukul 6.30 kami pantau saat ini masih berkabut asap di Kota Pontianak, belum turun hujan juga pendengar, dengan suhu 25 derajat Celcius dan yang paling dipantau ini adalah kualitas udara. Di mana saat ini kualitas udara di Kota Pontianak masih dalam kategori berbahaya pendengar, dengan indeks 300 lebih juga dengan indikator ungu. Kemudian kami lakukan pemantauan juga live CCTV Tigulis Ahmad Yani di Kota Pontianak, saat ini terpantau sudah mulai ramai. Dan sekolah juga masih diliburkan untuk, bukan diliburkan ya, tapi belajar daring dari rumah, di mana untuk jenjang SD dan SMP, sementara untuk jenjang SMA SMK masih ke sekolah pendengar ya. Dan saat ini pantauan lalu lintas juga ramai lancar, terdapat beberapa petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Itu dia yang dapat kami update informasi untuk Anda pagi ini. Dan untuk Anda yang saat ini sedang berada di luar, hati-hati tentunya pendengar, kami imbau untuk selalu menggunakan masker dan pelindung diri. Dan update informasi Anda ke kami di WhatsApp 0811-570-1042, telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kita mulai informasi pertama dari RRI Pontianak. Kali ini

0: kami hadirkan pendengar mengenai harapan masyarakat kita di Kalimantan Barat yang sangat merindukan hujan, di mana Pangkalan Udara Lanut Supadio terus menunjukkan peran aktif dalam memperkuat dan mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Salah satu langkah nyata tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Pada Selasa kemarin petang, dalam pelaksanaan OMC, Lanut Supadio mendukung kesiapan dan kelancaran operasi unsur udara yang bertugas melakukan penyemaian bahan semai berupa garam ke wilayah udara yang memiliki potensi pembentukan awan hujan. Dan upaya ini dilakukan untuk membantu meningkatkan peluang terjadinya hujan sehingga dapat membasahi wilayah yang rawan terbakar sekaligus menekan potensi meluasnya karhutla. Komandan Lanut Supadio Marsekal Pertama, Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan, dilansir dari RRI.co.id bahwa dukungan udara yang dilakukan ini diperkuat dengan pengerahan pesawat Kasa A2117 dari Skadron Udara 4 yang melaksanakan misi penyemaian bahan semai di area yang telah ditentukan. Kehadiran unsur udara TNI AU menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya penanganan karhutla, khususnya melalui langkah pencegahan dan mitigasi dari udara. Terakhir pendengar, dan Lanut menjelaskan bahwa melalui sinergi dan kesiapsiagaan unsur udara TNI AU melalui Lanut Supadio siap mengambil peran dalam setiap upaya penanggulangan karhutla, baik melalui dukungan operasi udara, pemadaman dari udara maupun langkah mitigasi lainnya. Itu ya pendengar, informasi dari RRI Pontianak terkait dengan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Kemudian status karhutla di Sanggau juga naik menjadi tanggap darurat yang akan disampaikan oleh rekan kami Ismalina.
1: Baik Fatih, rekan-rekan dan juga pendengar, terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau yang menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama 14 hari. Yang mana Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan penetapan tersebut dilakukan setelah titik api terpantau di 15 kecamatan dan kondisi karhutla dinilai semakin mengkhawatirkan. Wakil Bupati Sanggau menjelaskan perubahan status dari siaga menjadi tanggap darurat ditetapkan melalui rapat koordinasi bersama jajaran Forkopimda, TNI, Polri, dan pihak terkait. Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga menetapkan pembentukan satgas untuk mendukung penanganan karhutla. Selain itu, ia juga memaparkan satgas tersebut juga akan dibentuk hingga tingkat desa untuk mendukung penanganan karhutla di lapangan. Dikatakan pemerintah daerah juga menyiapkan sistem kerja selama 24 jam agar penanganan dapat dilakukan secara terpadu. Selain itu, Wakil Bupati Sanggau juga menyampaikan penanganan karhutla selama masa tanggap darurat tentu membutuhkan dukungan berbagai pihak. Pemerintah daerah juga akan memperkuat koordinasi agar kebutuhan dalam penanganan kondisi darurat dapat segera dipenuhi. Itu informasi pertama dari Sanggau, Fatih.
0: Terima kasih rekan Isma. Dan masih seputar kebakaran hutan dan lahan, pendengar, selain kualitas udara yang turun, yang dikeluhkan oleh masyarakat juga ini adalah krisis air bersih, pendengar, di mana lebih dari 2 bulan tanpa hujan warga Asam Kanis Kecamatan Tebas krisis air. Di Sambas, rekan kami El akan melaporkan selengkapnya.
2: Dan pendengar dan juga rekan, lebih dari 2 bulan tanpa hujan ini membuat warga dusun Asam Kanis di Desa Dungun Perapakan Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi yang paling parah ini memang dirasakan oleh warga di RT 6, kemudian juga RT 7 serta di RT 8. Sumur warga di sana ini juga mulai mengering, sementara untuk aliran air sungai itu tidak lagi mencapai permukiman. Akibatnya warga ini terpaksa membeli ataupun juga mengambil air dari sungai menggunakan jeriken untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga dusun Asam Kanis Saputra ini mengatakan kalau untuk kondisi kekeringan membuat pengeluaran rumah tangga ini juga mengalami peningkatan karena memang warga ini juga harus membeli air untuk berbagai kebutuhan seperti untuk mencuci pakaian ataupun juga mencuci piring. Dan menurutnya satu tangki air ini berkapasitas sekitar 2.000 liter dijual dengan harga sekitar Rp100.000. Warga juga telah berupaya untuk membuat sumur secara manual. Namun sumur dengan kedalaman sekitar 30 meter ini menghasilkan air berwarna kuning dan juga mengandung zat besi sehingga belum layak untuk digunakan secara optimal. Lebih lanjut, Saputra juga menyatakan warga memerlukan sumur bor dengan kedalaman yang lebih memadai sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Sementara itu, Kepala Dusun Asam Kanes Sabri mengatakan untuk kekeringan yang berlangsung sekitar 2 bulan tersebut ini berdampak cukup parah terhadap masyarakat, terutama di 3 RT. Sekitar 263 kepala keluarga itu terdampak akibat sulitnya mendapatkan air bersih. Warga juga harus mendatangi sungai dan juga membawa air menggunakan jeriken untuk keperluan mandi, mencuci, memasak, serta juga keperluan rumah tangga lainnya. Lebih lanjut, dia juga menyatakan kondisi tersebut ini juga membuat biaya hidup masyarakat ini juga mengalami peningkatan. Sementara untuk aliran air sungai di sekitar wilayah ini tidak mencapai permukiman. Selain kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga ini juga mulai khawatir terhadap potensi kebakaran di sekitar permukiman karena juga keterbatasan sumber air. Oleh karena itu, Sabri ini juga berharap kepada pemerintah untuk segera menyalurkan bantuan air bersih secara merata kepada warga yang terdampak, sekaligus juga membangun sumur bor permanen sebagai solusi jangka panjang. Patih.
0: Terima kasih rekan El atas laporan Anda dari Sambas pendengar. Dan selain di Sambas, kesulitan air bersih juga dirasakan oleh warga Sintang. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Herlinda.
3: Baik, terima kasih rekan Fatih untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana memang musim kemarau mulai memberikan dampak nyata terhadap ketersediaan air bersih di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Nah, hari ini sejumlah warga yang mendapatkan sumber air bersih menggunakan air hujan maupun sumur mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih karena sumur kering. Nah, salah seorang warga Sintang, Corona Sri Hermianti, mengatakan dalam 2 pekan ini harus berhemat menggunakan air karena untuk memenuhi kebutuhan air bersih, ia harus membeli air dengan harga Rp500.000 untuk konsumsi sekitar 3 minggu. Nah, kondisi tersebut menambah beban pengeluaran terutama karena kebutuhan air terus meningkat selama musim kemarau. Untuk mengatasi keterbatasan air, berbagai upaya penghematan dilakukan. Air bekas bilasan cucian ditampung dan digunakan kembali untuk merendam pakaian atau menyiram tanaman. Anak-anak juga diajarkan mandi menggunakan air secukupnya, misalnya dengan membatasi penggunaan air menggunakan ember. Kebiasaan mematikan keran ketika sedang menyabuni tangan maupun mencuci piring juga diterapkan agar tidak ada air yang terbuang sia-sia. Sumur yang selama ini menjadi sumber utama air untuk kebutuhan mandi, mencuci, dan juga MCK mulai mengering dan debit airnya semakin kecil. Kondisi ini membuat kami terpaksa membeli air sejak tanggal 14 Agustus 2026 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, ini dikatakan Suster Corona Sri Hermianti. Dan sementara itu, Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sintang, Hanif, mengatakan kondisi cuaca selama 1 bulan ke depan diperkirakan secara umum cerah hingga perawan, namun terdapat juga adanya potensi hujan ringan hingga sedang pada tanggal 23, 24, 25, dan 27 Agustus 2026 ini di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sintang. Nah, khususnya Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Kayan Hulu, Serawai, dan Ambalau. Nah, curah hujan minim di saat seperti ini agar dapat menghemat cadangan air dan tidak melakukan pembakaran lahan dikarenakan kondisi yang relatif kering, dan juga menjaga jarak aman di saat berkendara apabila kondisi jarak pandang rendah. Kondisi kekeringan tersebut diharapkan menjadi perhatian bersama, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada sumur dan air hujan sebagai sumber utama kebutuhan sehari-hari. Warga diimbau untuk menggunakan air secara bijaksana dan memanfaatkan kembali air yang masih layak digunakan, sembari menunggu datangnya hujan untuk mengisi kembali cadangan air yang mulai menipis. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Fatih.
0: Terima kasih rekan Herlinda atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang. Dan pendengar, beberapa saat lagi kami akan segera kembali temani Anda dengan informasi-informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Untuk Anda yang bergabung bersama kami melaporkan situasi di sekitar Anda, silakan melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734987. Anda juga dapat menyimak live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kami masih temani Anda di kabar dari Kalbar edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Dan pendengar, informasi olahraga kami hadirkan dari RRI Pontianak, di mana pebulu tangkis Indonesia Panji Reswara Utama Gunawan harus bekerja keras menghadapi wakil Malaysia Jia Ho Chung dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Liga Tunggal Putra. Pertandingan berlangsung sengit hingga 3 game sebelum Panji mengamankan kemenangan. Pertandingan Gunawan menghadapi Chung berlangsung ketat sejak set pertama. Kedua pemain saling mengejar poin hingga Panji mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-19. Usai pertandingan, pemain yang mewakili Indonesia itu mengaku laga tersebut cukup menguras tenaga. Gunawan menyebut rally panjang menjadi salah satu faktor yang membuat pertandingan berjalan melelahkan. Melansir dari laman rri.co.id, Gunawan juga mengakui sempat kehilangan fokus pada game kedua karena terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kondisi lapangan yang dirasakannya cukup lambat turut menjadi tantangan yang perlu disesuaikan. Sementara itu, Chung menilai permainan Gunawan memberikan tekanan melalui serangan-serangan keras. Dirinya juga mengakui melakukan sejumlah kesalahan yang membuat momentumnya tidak konsisten sepanjang pertandingan. Tentunya selamat, dan kita akan selalu update terus perkembangan dari pebulu tangkis Indonesia yang sedang bertanding, pendengar, di kota Pontianak dari Polytron Pontianak International Challenge 2026. Dan kemudian informasi kami alihkan ke Sambas, di mana rekan kami L di sana akan melaporkan BNNP Kalbar dan BNNK Sambas amankan 2 terduga pengedar dan 53 paket sabu di Galing. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami L.
1: Informasi kedua dari Kabupaten Sambas, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat bersama BNNK Sambas kembali melakukan penindakan terhadap dugaan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Sambas. Untuk penindakan ini dilakukan pada hari Senin kemarin 24 Agustus 2006 di wilayah Kecamatan Galing. Kepala BNNK Sambas Abdul Mutalib mengatakan penindakan tersebut ini merupakan bagian dari komitmen BNN untuk memutus mata rantai peredaran narkotika khususnya di Kabupaten Sambas, dan menurutnya langkah ini juga menjadi upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Lebih lanjut, dia juga menyatakan dalam penindakan tersebut tim bidang pemberantasan dan intelijen BNNP Kalbar bersama BNNK Sambas menggerebek salah satu lokasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Petugas kemudian mengamankan 2 orang yang diduga terlibat, masing-masing berinisial GN dan juga NN. Dari lokasi penindakan, petugas menemukan dan mengamankan 53 paket narkotika jenis sabu yang diduga siap edar. Kedua terduga ini beserta barang bukti telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Petugas masih mendalami kasus tersebut, termasuk menelusuri asal-usul narkotika serta kemungkinan adanya jaringan ataupun juga pihak lain yang terlibat. Atas dugaan peredaran narkotika tersebut, para terduga ini dapat dijerat dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Patih.
0: Terima kasih rekan Elan, laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, kita beralih ke Sanggau, di mana musim kemarau menyebabkan harga ikan laut di Sanggau melambung. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Ismalina.
2: Ya, musim kemarau yang masih berlangsung turut memicu kenaikan harga sejumlah ikan laut di pasar sentral Sanggau, di mana salah seorang pedagang, Cika, mengatakan kenaikan harga terjadi pada ikan tongkol, sarden, kembung hingga udang di tengah menurunnya minat belanja masyarakat ya pada Senin kemarin 24 Agustus 2026. Kenaikan juga terjadi pada komoditas udang dan ikan air tawar, yang mana udang dogol kini dijual sekitar Rp85.000 per kilogram dari sebelumnya Rp80.000, sementara ikan nila naik menjadi Rp55.000 dari kisaran Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Dan udang selain itu, Cika juga mengatakan musim kemarau tidak hanya berdampak pada harga tetapi juga menekan aktivitas pemasaran ikan, yang mana kondisi ini terutama dirasakan para pengepul yang memasarkan ikan ke sejumlah wilayah perkampungan sehingga daya serap pasar menurun. Meski mengalami penurunan pembelian, Cika menyebut ketersediaan stok di tokonya masih relatif aman, karena memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Dan ia juga menilai selama musim kemarau masyarakat cenderung mengurangi pembelian ikan, sementara produk olahan seperti sosis dan nugget menjadi salah satu pilihan yang lebih banyak dicari. Fatih.
0: Terima kasih Rekan Isma atas laporan Anda dari Sanggau. Dari informasi perikanan kita beralih ke pertanian, di mana petani jeruk sintang kembangkan hasil pertanian. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Erlinda.
3: Baik, terima kasih Rekan Fatih untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana perkebunan jeruk sambal menjadi salah satu potensi pertanian yang terus dikembangkan oleh masyarakat. Nah, seorang petani jeruk sambal di area Tugu Jam Sintang, Sudewo, yang biasa disapa Atet, mengelola lahan seluas lebih dari 4 hektar, hampir mencapai 5 hektar. Nah, selain jeruk sambal, lahan tersebut juga ditanami pepaya. Usaha perkebunan ini telah dijalankan selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu sumber penghidupan bagi keluarga. Nah, dalam pengelolaannya, jeruk sambal memiliki potensi panen yang cukup menjanjikan. Menurut Atet, tanaman jeruk sambal dapat dipanen hampir setiap hari selama tersedia tenaga untuk melakukan pemanenan. Nah, dengan 2 orang pekerja, hasil panen dapat mencapai sekitar 200 kg dalam sekali panen. Nah, siklus panen juga terus berulang sehingga produksi dapat kembali tersedia dalam waktu sekitar 1 bulan. Hasil panen jeruk sambal kemudian dipasarkan ke sejumlah wilayah dan menyesuaikan dengan permintaan pasar. Harga jeruk saat ini berada di kisaran Rp13.000 per kilogram. Pemasaran dilakukan ke beberapa pasar, di antaranya masuk ke Sintang, area Tugu BI, sampai ke Kabupaten Melawi. Nah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa komoditas jeruk sambal memiliki peluang besar yang cukup luas dan dapat menjadi sumber pendapatan bagi petani sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah. Nah, namun usaha perkebunan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Serangan hama menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi petani. Sementara biaya perawatan dapat mencapai 6 juta sampai 7 juta rupiah per bulan. Nah, jika kebutuhan pupuk diperhitungkan, biaya yang dikeluarkan bahkan mencapai sekitar 20 juta rupiah. Nah, meski demikian, ketersediaan pupuk saat ini dinilai lebih mudah karena semakin banyak merek dagang yang tersedia di pasaran. Pengalaman gagal panen pun pernah dialami, tetapi tidak menyurutkan semangat petani untuk terus bertahan. Dalam mengelola kebun, petani juga dibantu 4 orang pekerja dengan luas lahan lebih dari 4 hektar dan komoditas jeruk sambal serta pepaya yang terus dikembangkan. Perkebunan ini menjadi gambaran bahwa sektor pertanian memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah. Dukungan terhadap petani, pengendalian hama, serta penguatan akses pasar dapat semakin meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi hasil perkebunan masyarakat. Demikian informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, kembali ke Rekan Fatih.
0: Terima kasih Rekan Herlinda atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang, dan informasi tersebut sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Anda dapat menyimak kembali di YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak untuk informasi selengkapnya. Terima kasih rekan-rekan.
1: Terima kasih kembali Fatih.
3: Terima kasih kembali Fatih.
0: Baik, di sana ada rekan kami Herlinda Ismailina dan juga rekan L di sana pendengar. Nanti kita akan bertemu kembali di Halo RRI rekan L ya.
1: Betul ya.
0: Baik, dan untuk Anda pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jelang pukul 7 akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang akan dirilis di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini di RRI Pontianak.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya nggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden, pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
3: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
4: Kami menyampaikan bahwa sebanyak